Kereba Pemulana seputar Piala Dunia TVRI perkenalkan Volago sebagai penyedia layanan OTT siaran Piala Dunia 2026. Domba sampai sebesar Arku Prapura, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia atau TVRI memperkenalkan PT Volago Global Nusantara sebagai penyedia layanan over the top, layanan OTT atau streaming. Ini akan memperkuat jangkauan TVRI siaran Piala Dunia 2026 untuk masyarakat pengguna aplikasi mobile. Pengumuman kerjasama dilakukan melalui konferensi pers yang digelar TVRI di Jakarta Rabu kemarin. Dengan langkah itu dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan tayangan Piala Dunia melalui platform digital. Melalui aplikasi Pola Play, masyarakat dapat menyaksikan seluruh pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung. Penonton juga dapat menikmati highlight klip pertandingan dan program editorial turnamen melalui perangkat digital.

Kareba kopuna sampai subuh sararku prapura. Palu perkuat. Pemkot Palu terbitkan kebijakan eko kurban pada hari raya Idul Adha. Pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah menerbitkan kebijakan eko kurban atau konsep pemotongan hewan kurban yang berprinsip pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Konsep itu sebagai upaya Pemkot Palu membatasi penggunaan sampah plastik sekali pakai, terutama saat pendistribusian hewan kurban, atau di mana kata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Palu, Ibnu Munzir. Dan ia juga mengungkapkan kebijakan itu bisa berefek ganda berupa pergerakan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput melalui penjualan kerajinan tradisional berupa besek. Sampai sebesar Arku Prapura, Vesia Mokareba Saletin, Ti Uvalu, Ante Aku Arifah Hubo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, kuhon-kuhon, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini, orang kata sumi, bikin ini lembah tanah, sampung, kami menjemuna, karena gana saya itu.
3: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kuhon-kuhon semua marah orang, dia kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini, murung kata sumi, bikin diri lembah sana, sampung, kain menjobuna, tenaga anak saya itu.
0: Sarapan Umempoy. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoy. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Oke, baik, sampai dulu secara Argo Prapora. Kita sudah berada di program Sarapan Vempoi 23 menit bergeser dari pukul 8 di pagi hari ini. Dan tentunya di pagi hari ini kita berada di program Sarapan Vempoi dengan topik kita hari ini, yaitu promosi budaya lewat media sosial ya. Tentunya kalau melalui media sosial sudah banyak begitu, sampai secara kurang lebih dari platform seperti TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ya, berbagai kesenian tradisi ya, bahasa daerah hingga kuliner khas daerah dapat dikenal oleh masyarakat yang lebih luas ya. Banyak generasi muda kini memanfaatkan media sosial untuk membuat konten budaya yang menarik ya, kreatif dan mudah dipahami begitu. Nah, jadi sampai subuh secara argo pura-pura, penelitian menunjukkan bahwa TikTok menjadi salah satu media yang efektif untuk memperkenalkan budaya Indonesia begitu ya kepada generasi muda, karena format video pendek yang mudah disebarluaskan, bahkan konten budaya yang dikemas secara kreatif berpotensi menjangkau audiens internasional ya. Salah satunya kayak kita begitu, sampai subuh secara argo pura-pura ya. Kalau RRI tidak lepas selalu menginformasikan seputar budaya seperti Pro 4 ini ya. Nah, jadi bukti media yang digunakan untuk promosi budaya itu ada TikTok, Instagram, Facebook, YouTube ya. Jadi media-media tersebut mungkin menyebarkan informasi budaya secara cepat ya, melalui foto, video, siaran langsung, dan kolaborasi dengan kreator konten atau konten kreator ya. Kalau kita lihat juga banyak sih ya para konten-konten kreator begitu, sampai sebut secara pura-pura yang jalan-jalan ya, terus sambil posting ya, ini tempatnya di sini ya. Makanya biasanya kita tahu juga di sini nih tempat wisata yang keren di wilayah Sulawesi Tengah, di sini nih tempat keren, karena berkat dari teman-teman dari konten kreator begitu, sampai secara kupura-pura. Jadi budaya yang dahulu hanya dikenal di lingkungan lokal kini dapat dinikmati masyarakat dunia hanya melalui satu unggulan di media sosial ya. Jadi kalau satu unggah begitu, kita unggah langsung banyak yang lihat, apalagi yang kalau orang tua sekarang bilang para mama-mama Facebook begitu bilangnya FYP ya, sorotan begitu. Nah, itu kalau kita pakai hashtag-hashtag begitu pasti banyak nih yang bikin kita langsung banyak yang lihat begitu ya. Oke deh, sampai subuh secara argo pura-pura ya untuk pagi hari ini. Kita dengarkan kembali dulu beberapa lagu ya untuk Komio dengarkan, karena nanti sebentar juga di pukul 9 ya kita masih dengan topik yang sama. Jadi jangan kemana-mana, nanti di pukul 9 ya Komio bisa berikan tanggapannya Komio, atau mau bergabung dengan kita di sini ya, silahkan nanti sebentar di pukul 9 hingga pukul 10.

Kartika di Manganang. Nemeo Kopeangi. Nakeibangi oleh Jerman Doron.

0: Terima kasih.
1: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
2: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
1: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
2: Terusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer. Malah dia punya nilai tertinggi.
1: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
3: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: kegiatan ini dalam rangka peringatan Sumpah Pemuda.
1: Selain di pemuda itu betul nopo, ane mau buat diri sama dia harus kena bunda, pekerjaan di bukaan sama dia terberat kena bunda. Maka aku sampai sulit sama kau.
2: Komiudanan Talingai, Pro Ampa RR Palu.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini, Murimba Kasumi, bikin ini di Basada, Sampung, Kaiman Jobuna, Kenagana Saite Ose.
0: Pumempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Pumempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggani.

Oke, baik, sampai jumpa saran kupura-pura sahabat Budaya Pesanggani untuk selanjutnya ini tentunya kita masih banyak contoh-contoh keberhasilan promosi budaya itu melalui media sosial. Salah satunya adalah pemanfaatan TikTok untuk memperkenalkan tari tradisional, musik daerah, dan pakaian adat kepada generasi muda. Kalau kita melihat ada di TikTok-TikTok itu yang anak-anak konten kreator yang menari ya, selalu dia punya konten itu menari-menari daerah ya, tarian daerah, terus menggunakan pakaian tari daerah ya, dan menggunakan bahasa daerah. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh keberhasilan promosi budaya melalui media sosial. Jadi penelitian mengenai akun TikTok resmi Pesona Indonesia menunjukkan bahwa unsur budaya seperti tari saman dan berbagai tradisi daerah berhasil dikemas secara menarik melalui video pendek sehingga mampu meningkatkan interaksi masyarakat dengan budaya Indonesia. Nah, salah satunya juga contohnya adalah penggunaan apa tuh sejadah ya, dijadikan kayak topinya Minang. Nah, itu kan keren, salah satu, selain walaupun tidak sama dengan hasilnya, tapi kan orang sudah tahu, oh begini contoh, beginilah topi-topi dari daerah Minang ya. Nah, jadi selain itu, penelitian tentang promosi barongsai melalui Instagram Reels menunjukkan bahwa perpaduan visual yang menarik, musik tradisional dan narasi budaya yang modern mampu menarik perhatian masyarakat terutama generasi muda. Contoh lainnya adalah promosi budaya Batak melalui TikTok. Generasi Z memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan bahasa daerah, tarian tortor dan filosofi budaya ya, budaya Batak kepada audiens yang lebih luas bahkan hingga tingkat global.

Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Pesies turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.

Karena pemerintah sampai subuh secara kupura-pura Palu perkuat ekosistem inovasi lewat lomba inovasi award. Lomba sampai subuh secara kupura-pura pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah mendorong penguatan ekosistem inovasi daerah melalui pelaksanaan lomba inovasi award tingkat Kota Palu. Melalui lomba ini pemerintah Kota Palu berharap dapat menjaring ide-ide kreatif yang nantinya dapat diapresiasi dan dikembangkan lebih lanjut sebagai bagian dari penguatan ekosistem inovasi daerah. Di mana kata Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Bridal Kota Palu Didi Bakran dalam keterangannya, dan ia juga menjelaskan lomba inovasi award tingkat Kota Palu ini menghadirkan dua kategori utama yakni kuliner dan teknologi tepat guna atau TTC yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Kereba Kopuna sampai subuh secara argo pura-pura seputar Piala Dunia. Harga tiket KRL New York melonjak 12 kali lipat saat Piala Dunia. Rumah sampai subuh secara argo pura-pura Piala Dunia 2026 bukan hanya menjual tiket dengan harga tinggi, kereta yang jadi saat salah satu alat transportasi di New York pun meroket harga tiketnya. Untuk para supporter yang akan menuju MetLife Stadium, siap-siap merogoh kocek senilai $150 untuk perjalanan pulang pergi dari harga yang biasanya hanya $13. Rumba harga tersebut mengalami 12 kali kenaikan untuk perjalanan yang memakan waktu 15 menit. Alat transportasi umum mau tak mau jadi pilihan supporter karena minimnya fasilitas parkir di stadion. Sampai sebut syarat kupura-pura besi amu kareba saliatin tisasi ontai aku arif lohubo popi vai pajelingan hari kareba saliatin tisapuluh.

0: minggu depan saya ini mau libur panjang. Saya tidak ada rencana kasihan Mopi mana saya ini. Ke situ cuy. Baru kau bawa saya tiba foto di mana Eiffel. Ketemu di sana kita ya?
1: Tidak ketemu Ki itu. Karena saya sama teman-temanku yang sebagian warga asing di sini mau keliling Indonesia. Karena penasaran kita mau lihat kawasan Tobi, mau pergi Raja Ampat. Itu juga mau na lihat Ki sumur di laut Bedeng yang ada di Donggala.
2: Orang asing saja ingin tahu pesona negara Indonesia. Masa sih kita yang orang asli Indonesia seakan cuek dengan pesona negara sendiri? Mari berbangga dengan segala keindahan yang ditawarkan negara kita. Dengan mengenal pesona alam negara kita, akan tumbuh rasa cinta terhadap Indonesia.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini, orang kata sumi, ikan diri yang basada, sampau, kali menjemuna, karena gana saya itu osu.
3: Pemempoin setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Pemempoin. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Oke, baik, sampai semua sarar kupura-pura sahabat budaya pasanggan. Kembali lagi bersama saya Arif Lahubu menemani Komi Pura di program Sarapan Bempoy. Tapi saya tidak sendirian kali ini, saya ada teman saya, ada Kakak Wahyu, ada

0: gunung kah atau ke laut?
1: Kayaknya ke mimpi
0: ya,
1: deh.
0: Ke mimpi ya.
2: Kalau harus milih mungkin kak antara gunung sama laut, saya lebih pilih gunung mungkin ya.
0: Gunung ya.
2: Kurang suka saya dengan hawa panasnya
0: laut.
1: Aduh. Ya.
0: Karena kita bukan orang barat, baju mur di
2: betul. Betul.
0: Saya juga orangnya begitu, sukanya ke gunung, ke air terjun.
2: Iya.
0: Yeah. Saya suka seperti
1: sejuk,
0: itu karena
1: sejuk.
0: Walaupun banyak nyamuk ya, kalau kita ke gunung itu hampir-hampir ada nyamuk-nyamuk besar-besar begitu.
1: Iya.
0: Karena hutan begitu ya,
2: yeah, mungkin ya. Apalagi kan maksudnya kalau di daerah Palu sini lah Sulawesi Tengah. Ada lumayan kan ada lumayan banyak kan daerah tinggi kan kayak Salena sekarang yang sudah bagus jalannya, Patan Timali. Kalau air terjun apa ya? Yang saya tahu cuma Weras yang pernah saya pergi kan ya.
0: Mantikole.
2: Ah, Mantikole juga boleh.
0: Terus kalau daerah Banggai kan ada juga toh, daerah Sulawesi Tengah. Banggai itu yang air terjun Piala.
1: Kemarin saya baca itu, tetapi saya belum pernah. Semoga ada rezeki dan ada panjang rezeki. Umur bisa main ke sana.
0: Ya, mungkin kalau cuti ya bisa ya. Kalau di RRI ya.
1: Tapi berarti kita tidak bisa bersama-sama karena cutinya enggak bisa bareng ini.
0: Lagi.
1: Aduh, tidak asik dong.
0: Tapi kalau kayak Kakak Wahyu tahu tempat wisata itu taunya dari mana Kakak Wahyu?
2: Oh, kalau dulu sih Kak berdasarkan omongan-omongan teman sih Kak, yang pernah pergi ke sana dan mengajak jadinya jadi kayak Wahyu, ayo pergi, saya pernah kemarin ke sana. Oh, di mana? Di Salena. Sebelum anu sih, sebelum hype-hype-nya anu ya. Sebelum hype-hype-nya orang-orang konten-konten creator lah. Kan dulu kan memang kalau Instagram lah, itu kan maksudnya kan gunanya dulu orang cuma kalau menurut saya untuk memperlihatkan kehidupan sehari-harinya, tidak betul, seperti sekarang ya. Memang orang-orang lebih mau menggunakan itu sebagai media untuk menyebarkan
1: apa sih informasi.
2: Ya.
0: Informasi.
1: Mungkin hidden gem ya.
0: Kalau sekarang kan seperti itu, dan sekalian Gus jadi konten kreator bisa mendapatkan cuan begitu.
2: Nah kalau sekarang gitu ya.
0: Kalau dulu kan posting-posting aja kan, yang penting ya sudah posting aja dulu saya jadi mana gitu, untuk memperkenalkan diri sendiri ya.
2: Kebanyakan entah bagaimana. Entah jadi arsip pribadinya lah, apanya lah yang dibilang untuk supaya tidak hilang kan. Kalau sekarang ya jadi tempat kerja juga mungkin ya.
0: Betul.
2: Kalau Kak Arif sukanya kemana kok? Ke laut kah? Ke pantai kah?
0: Kalau saya itu tadi saya bilang saya ke gunung.
2: Saya pernah ke gunung mana kalau di sini?
0: Kalau ke gunung saya pernah ke daerah Mantan Timali sudah pernah.
2: Okay.
0: Bersama di sana sudah pernah.
2: Yeah.
0: Terus ke Mantikole pernah. Kalau Mantikole kan dekat dengan rumah nih. Kebetulan dekat dengan rumah. Jadi kalau biasanya Kakak Wahyu kalau ke Mantikole, pernah ke Mantikole?
2: Seingatku pernah sih.
0: Kalau Mantikole kan ada lewat dari bawah itu kita naik tangga. Tangga yang berapa 1000 tangga kan, berapa tangga? Kalau orang bilang 1000 tangga sih, tapi sebenarnya bukan sampai 1000. Nah tapi kalau kita anak daerah, jadi tidak lewat situ, tidak lewat tangga, langsung lewat ke atas. Motornya kita bisa naik di atas.
1: Ada
0: gitu.
1: Jalurnya
0: ada
1: sendiri.
0: Ada jalur sendiri, tapi tidak dibuka untuk umum. Terus kita saja di situ, begitu. Kalau Ar tahu dari mana atau biasanya kalau tempat wisata atau budaya begitu?
1: Ya sama kalau yang dulu itu dari mulut ke mulut itu, tapi karena sekarang sudah enak sekali zamannya kan, tinggal buka Instagram dan TikTok ataupun Google, carilah di situ tempat yang enak buat nongkrong atau wisata yang ada di Kota Palu gitu. Sudah keluar semuanya.
0: Nah itu nih
2: enaknya sekarang punya sosmed, mungkin begitu kak. Jadi kalau kita berkunjung ke daerah-daerah lain atau kita keluar negeri lah, kalau kita mau tahu daerah-daerah yang bagus, tinggal search aja di TikTok daerah. Betul. Yang wajib dikunjungi, daerah yang bagus dikunjungi di daerah ini. Tidak seperti dulu mungkin ya. Kalau dulu mungkin ya
1: harus bertanya dengan orang sekitar.
2: At least punya kerabat dulu di sana.
0: Jadi kayak kita cari tahu dulu nih. Di sana ada apa tidak ya di sana?
2: Tidak ada. Sekarang mau datang kosong-kosong punya uang ya. Sampai kesini deh. Langsung begini ada, apalagi ada Gojek dan segala macamnya.
1: Sudah dipermudah sekali. Betul. Sekarang.
2: Ya.
0: Kalau sekarang kan tinggal waktu dengan cuannya ada, go. Betul ya.
2: Iya,
1: badan tahu. Sehat.
0: Mau pergi sendiri pun tidak masalah sekarang karena itu tadi ya, kita bisa searching aja dulu. Kita mau kemana nih? Jalurnya mau kemana nih? Ya. Jadi tidak ada rasa takut begitu. Apalagi kayak kalau kita lihat di konten-konten kreator kan seperti itu. Mereka selalu berlibur dengan tempat-tempat yang
1: berbeda-beda.
0: Tapi mereka sudah biasanya sudah tulis deskripsinya begitu. Di sini ini ada ini loh. Di sini dengan misalnya UMKM-nya, tempat teman di sini.

0: tempat permandian ini, terus ada tempat bilasnya. Jadi semua lengkap di farmasi di situ enaknya.
1: Tidak datang kosong-kosong jadi kayak
2: bisa menjadi pertimbangan kita juga kalau mau datang ke situ.
1: Betul.
2: Jadi kemarin kalau saya lihat-lihat itu kak ada di Sigi kalau tidak salah kebun buah Sigi, saya pengen juga kesana.
0: Belum pernah pergi.
2: Belum, tapi baru lihat
0: dekat
2: ada
0: dengan
2: di itu.
0: Kita di sana.
2: Iya.
0: Dia tuh per kilo 25 gitu.
1: Buah apa namanya?
0: Buah jambu.
2: Banyak.
1: Oh.
0: Ada jambu citra, ada jambu, terus di sana ada jual rujak juga.
2: Iya, rujak
0: dengan
2: itu.
0: Bumbu rujaknya.
2: Dan harganya masih murah-murah sekali.
0: 10 ribuan.
1: Tapi kak, di sana petik sendiri atau memang beli langsung buahnya yang orang sudah petik?
0: Petik sendiri. Kalau mau petik sendiri boleh. Ya, kalau misalnya mau suruh orangnya di sana mau petiknya boleh.
2: Yang sudah terpetik pun kita tinggal timbang bayar.
0: Iya.
2: Ada.
1: Benar. Menarik.
0: Enak kok dia itu di desa apa ya? Sidondo kalau enggak salah.
2: Iya, kayaknya Sidondo.
0: Sidondo ya, Sidondo 1, Sidondo 2. Dia masuk ke dalam, tidak juga jauh-jauh amat jalannya.
2: Iya, kalau saya lihat dari maps itu sekitar ya 30 menitan lah masih bisa terjangkau kalau dari sini.
0: Enak, keren di sana. Saya sudah berapa kali ke sana. Terus di situ ada jual binte.
2: Iya.
1: Kau memang niat kuliner ke sana.
0: Kuliner. Jadi kan di situ sekaligus tempat wisata karena kenapa dibilang tempat wisata di situ adem. Ya. Jadi satu lingkungan itu mau adem. Pilih ada jambu apa sih namanya? Jambu kristal. Ada cepet tuh yang tidak ada
2: bijinya
0: itu yang buah hitam.
1: Buah hitam.
0: Ada tuh yang kayak apel apa itu. Terus dia dikupas warna hitam dalamnya.
2: Apa itu?
1: Kurang tahu saya, Kak.
0: Apa saya lupa namanya toh. Itu enak juga di sana. Jadi banyak-banyak sih buah-buah di sana.
2: Kita itu duduknya itu kayak di bawah pohon rindangnya itu loh. Jadi kayaknya aduh asri sekali.
1: Oke, coba saya search dulu ya mungkin ya.
0: Kita di sana bisa jalan-jalan.
1: Menarik.
0: Nah, itu ya salah satu adalah namanya promosi. Promosi wisata atau promosi budaya seperti topik kita hari ini ya. Jadi memang banyak manfaat dari promosi melalui media sosial ya. Salah satunya itu tadi. Kayak apa Kakak Wayu mau kemana-mana kita mudah searching aja dulu di sosial media, apalagi kayak misalnya di Instagram, di TikTok, di Facebook, apalagi kalau sekarang kan bukan Facebook itu jadi mata pencarian juga sekarang nih mama-mama ya.
1: Iya betul.
0: Apa konten kreator apa ya kalau di Facebook namanya
2: FB Pro.
0: Nah ini jadi apa ya?
2: Keuntungan
0: juga kita ya, keuntungan dari kita juga pengguna Facebook ya, kita bisa cari apa sih budaya di daerah tersebut, apa sih wisata di daerah tersebut, kita gampang sekarang melihatnya. Kayak kalau kita mungkin tidak tahu sih kayak dulu itu namanya topinya Minang seperti apa, tapi dengan ada tren yang menggunakan sejadah, nah ini jadikan ini ya ternyata budaya Minang seperti ini topinya, tempat wisatanya di Minang ini loh ternyata. Seperti itu jadi manfaat dari promosi-promosi melalui media sosial.
1: Iya, apalagi kan kalau promosi di media sosial kan gratis kan.
0: Betul.
1: Jadi tidak perlu kalau mau dibilang bermodal paling HP kan sekarang semua orang punya.
0: Pasti sudah punya.
1: Kuota internet sekarang tidak semahal dulu, murah sekali menurutku malah. Banyak WiFi gratis, jadi
0: banyak WiFi gratis yang sudah disiapkan pemerintah lagi.
1: Jadi
2: bagaimana mempergeraknya?
1: Ya. Terlalu bagus lah menurutku sekarang itu medsos, tapi tergantung penggunaan lagi ya. Kalau memang memang arahnya ke positif seperti tadi, bagus. Karena ya seperti semua alat lah, ada plusnya ada minusnya.
0: Betul ya. Tergantung dari kita lagi gitu ya, Kak Wayo ya. Kita mau pilih yang mana nih, mau jalur ke kanan atau ke kiri, mau gunakan internet itu dengan sebaik-baik mungkin atau tidak.
1: Iya. Saya masih deg-degan sebenarnya bicarain.
0: Tidak dong ya, di Pro 4 itu tidak se ini ya, apa namanya,
2: menegangkan.
1: Tapi Mbak
2: Pro 1
1: Mbak Ar selama di Palu sekarang sudah kemana-mana nih kalau tempat wisata atau tempat budaya yang ada di Palu?
2: Cuma di kos sampai.
1: Saya sebagai teman saya minta maaf ya Mbak Ar, belum pernah mengajak Anda.
0: Saya
2: pergi ke pantai pun karena ajakan kalian waktu kita masih fresh. Betul. Jadi CPNS itu dan itu terjauh dan terbaik ya.
0: Itu waktu kemana Mbak?
2: Apa ke Tanjung Karang?
0: Padahal kalau daerah Donggala itu banyak loh Mbak.
2: Itulah.
1: Sebenarnya
0: Donggala itu tempat wisata kalau saya bilang. Karena setiap berapa meter saja dapat tempat wisata lain lagi namanya.
2: Sudah beda lagi.
0: Beda
2: ya.
0: Namanya lagi.
2: Karena cuaca ya mungkin yang tidak memungkinkan untuk saya pergi-pergi kalau libur itu sih Kak. jadi
1: terlalu panas ya?
2: Iya, saya rasa jadi kadang kalau keluar panas itu langsung pusing kepala.
0: Betul, betul. Apalagi kalau kita belum terbiasa ya, kakak.
2: Nah, kalau pas malam mau pergi, mau main-main ke pantai pun sudah gelap toh. Kapan itu pernah sama suami itu jam 8 ayo kita jalan-jalan ke pantai, ada uwe apa kemarin yang saya cerita itu, Wahyu?
1: Anu kak, saya lupa namanya, cuma anu mbak, apa? Itu kayak kelapa yang isinya ada ikan yang dibakar itu, apakah? Jepa? Dange?
2: Bukan, saya cerita.
0: Dange.
1: Bukan yang itu cerita?
2: Bukan, yang pantai. Yang saya mau ke pantai terus malam-malam itu sudah gelap sekali. Pantai di daerah Mantikolore sana itu.
0: Oh, Mantikolore, daerah Mantikolore.
2: Nah, iya kan kalau malam kan sudah tidak panas toh. Jadi saya pikir kalau di tempat saya itu kalau pantai malam kan masih ada penerangan seperti itu. Nah, kemarin itu sudah gelap gulita sampai saya takut, ayo kita kembali lagi, tidak usahlah pergi ke sana.
0: Tapi kalau dulu masih ada ya, masih agak lumayan terang, apalagi di pinggir Talise sana ya, Kak Wahyu ya. Dulu itu para penjual dange yang tadi Kak Wahyu bilang itu yang
2: sagu itu.
0: Terus ada ditaruh ikan, biasanya ditaruh gula merah. Nah, itu namanya dange kalau kita di sini. Nah, itu dulu di pinggir-pinggir jalan pantai Talise itu. Jadi semua di pinggir mau berwisata ke sana enjoy, karena terang begitu kalau di sana dulu.
2: Kalau Talise sekarang masih terang juga, maksudnya yang masih kesana-sana yang kayak di belakang rumah-rumah, belakang kebun orang itu loh, kan ada kayak lorong-lorong kecil masuk gitu.
1: Kejauhan ini orang.
0: Kita aja udah kesana ya.
1: Perasaan sih
0: mau cari apa di sana, Pak?
2: Kalau lihat di maps itu kan ada nama pantai ini. Oh ya, pengen kesana, tapi kalau siang panas, kalau malam sudah gelap. Aduh, bagaimana?
0: Kalau mau ke Pantai Dupa ya langsung di belakang universitas ini, Sekolah Tinggi Hindu. Pantai Dupa, Mantikolore juga tuh.
2: Kemarin ada itu
0: daerah Tondo.
2: Stikes apa ya? Ada stikes. Iya, saya ke sana itu. Lurus. Itu Pantai Dupa.
0: Daerah Pantai Dupa di situ.
2: Traveler. Kemarin saya foto itu.
1: Traveler.
2: Jauh. Baru satu kali. Tapi bagus banget sih itu, Kak. Maksudnya juga saya apresiasi juga di sini, setiap pantai itu masih gratis loh.
1: Ya, alhamdulillah.
2: Iya, masih gratis. Iya. Coba kalau di tempat saya itu sudah berbeda itu.
0: Ya gratis kan banyak buayanya.
1: Iya. Tidak berbayar uang, berbayar tangan.
0: Tangannya ke sana ya.
2: Tapi kenapa saya kalau setiap ke pantai itu tidak pernah lihat buaya ya? Karena timingnya gitu mungkin ya. Ada saya pengen banget lihat sebenarnya.
0: tapi kebanyakan kalau mau dibilang buaya di daerah Talise ya kalau ya.
1: Iya.
0: Tapi walaupun sudah ditulis di situ ada apa, hati-hati ada buaya.
2: Tetap.
0: Tapi masih banyak orang berenang.
2: Mungkin mereka sudah jadi pawang-pawang dan berteman dengan buaya-buaya yang ada di situ, Kakak.
0: Betul. Jadi memang kalau mau dibilang di Kota Palu itu banyak sih tempat-tempat wisata. Banyak pun tempat wisata sekarang pun kita sudah tahu. Saya saja tahu dari tempat wisata Kota Palu itu dari sosial media, Instagram. Salah satunya yang saya tahu sekarang itu ini, yang bisa kemah tuh.
2: Bali.
1: Oh ya.
0: Nah,
1: iya sih saya juga gitu.
0: Saya pengen cari tahu tuh di mana tuh
2: Bali. Padahal sudah ambil cuti
0: orang Palu, tapi belum pernah ke sana.
1: Iya kan, maksudnya karena kayaknya untuk wisata glamping di Palu tuh memang tidak ada kan. Baru itu mungkin
0: baru itu.
1: Iya, jadi orang penasaran juga. Penasaran. Apalagi kan daerah gunung kan harusnya kan dingin juga.
2: Suasananya enak.
1: Atau saya salah?
0: Benar. Kalau di sana pasti dingin karena itu tadi suasana di
2: sejuk.
1: Sudah jadwalkan sudah jadwal, mana cutinya?
0: Ya. Oh iya, kalian kan sudah bisa cuti juga.
1: Oh iya dong.
2: Sudah. Wahyu kata ini
0: pas lebaran, apalagi lebaran ini kan banyak libur nih.
1: Oh iya,
0: banyak libur kayaknya ya.
1: Tapi karena satu dan lain hal ya.
0: Libur mungkin buat mereka.
1: Ya betul.
2: Kita operasional.
0: Operasional kaya. Tidak ya. Waduh.
1: Curahan hati
0: ya sedikit ya. Enggak apa-apa sih sebenarnya karena memang pekerjaan itu pasti ada plus minus.
2: Iya,
0: ada resikonya.
2: Di saat mereka berangkat, kita libur.
1: Ya betul.
2: Hari Senin itu kayak hari yang malas untuk memulai aktivitas kan biasanya hari Senin, dan kadang-kadang kita bisa libur di hari Senin.
1: Betul. Iya, kita bisa libur. Atau orang yang harus selalu masuk pagi karena jadwal siang, kita masuk siang.
2: Jadi kita ambil positifnya saja. Tetapi apakah
1: positif sekali Bu ini?
0: Aduh. Tapi seperti ya itu sih ya. Jadi untuk Komio sampai subuh saran gue pura-pura juga di pagi hari ini ya, yang mau bergabung dengan kami bertiga. Boleh. Ada Kak Ar, ada Kak Wahyu.
1: Oh, bisa dilibatkan
0: saya. Ya. Dengan topik kita hari ini yaitu promosi budaya lewat media sosial. Ya, kalau kita bilang media sosial itu banyak sekarang. Betul. Ya. Ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook.
1: Iya.
0: Apalagi ya, biasanya kalau orang gunakan
2: YouTube,
0: ada YouTube juga ya, ya. Betul ya. Facebook, semua YouTube, Instagram itu biasanya apalagi kayak video-video pendek sekarang. Iya. Orang lebih suka yang begitu ya, video-video pendek. Iya. Yang mudah, tinggal nanti oh ini di sini nih, cari informasinya seputar itu. Deskripsinya apa,
2: kayak base cut-nya gitu ya, baru kita bisa menelaah lebih dalam, cari yang lebih panjang.
0: Betul, ya. Saya kan juga tahu daerah yang di Napu.
2: Napu
0: yang ada kudanya?
1: Iya. Yeah.
0: Itu kan sekarang lagi viral juga kan?
1: Oh.
0: Lagi viral itu yang kuda yang apa ya, dilepas liar begitu saja di suatu lapangan luas begitu. Nah, itu jadi sekarang tempat wisata juga orang. Karena satu yang konten kreator siapa itu yang namanya yang ambil video di sana sambil lari-lari dengan itu kuda, terus kayak diusir itu kudanya.
2: Itu
0: lari.
2: Gak diseruduk sama kuda?
0: Enggak. Oh. Jadi di situ mereka bagusnya. Jadi apa ya, video dari atas pakai drone.
1: Oh.
0: Jadi keren. Jadi jadi sekarang itu tempat wisatanya orang, jadi banyak orang ke sana.
2: Kayak kemarin RRI.
0: Nah, kemarin
2: juga
0: RRI kan ke sana.
1: Oh, iya.
0: Tapi RRI ke
2: sapi.
0: Di sapi. Iya, mereka ke sapi. Iya, benar.
2: Dan ini kuda.
1: Tapi
2: jadi,
1: itu di tempat yang sama kan, yang sapi dan kuda
0: tempat,
1: tadi.
0: Tempat yang sama tapi kayak apa ya, berbeda lereng
2: gitu. Lahan.
0: Berbeda lereng gunungnya. Di sebelah ini sapi, di sini kuda. Jadi itu tadi bahwa orang tahu daerah tempat wisata budaya lewat promosi-promosi seperti itu. Walaupun sebenarnya bukan promosi sih, sebenarnya saya bilang cuma
2: mengeksplor
0: saja, orang lihat ih bagus di mana ini, langsung.
1: Iya. Dapat, secara tidak langsung betul dari yang kayak Kak Arif bilang. Jadi apa sih namanya? Apa yang saya mau bilang tadi ya?
0: Apa tuh?
2: Menarik.
1: Lupa saya. Iya, maksudnya kan itu tadi kan tadi kan dibilang kan itu kan sebenarnya mungkin niatnya si konten kreator kan
0: bukan untuk mempromosikan
1: suatu gitu. Cuma kadang lihat jadi kayak kok bagus ya.
0: Bagus.
1: Jadi mau juga deh ke sana deh. Nah, jadi yang punya lahan jadi kayak terbantu juga mungkin ya.
0: Terbantu juga ya. Yang mungkin dulu di sana tidak pernah orang datangi, tidak pernah orang kunjungi ke sana karena dilihat bagus di videonya, dimulai dari pakai drone, videonya ih ternyata di sana itu ada tempat yang seperti sehijau itu, seluas itu, dan kudanya liar, tidak di, kalau biasanya kita lihat kan kudanya diikat supaya makan di situ, sapinya begitu ya, sapinya pun diikat, dan itu pun mungkin kita bisa cuma dapat 1-2 ekor, tapi kalau di lapangan luas seperti itu ternyata banyak,
2: puluhan.
0: Ya. Saya nonton itu, saya bilang keren juga di sana, pengen juga ke sana.
1: Menarik sebenarnya.
0: Nah itu mungkin adalah orang cuma pengen posting, tapi tidak ada niat mempromosikan satu daerah, tapi secara tidak langsung sudah terpromosikan. Iya, jadi keren itu adalah sosial media. Nah, salah satunya kayak kita, kalau kita lihat, kalau bicara budaya juga nih ya Kakak Wayu ya Kakak Ar, kita lihat di sosial media ada konten kreator yang selalu menampilkan dengan tarian-tarian tradisional, menggunakan baju-baju tradisional. Nah, yang mungkin kita tidak tahu ini tarian dari mana, ini baju dari
2: apa?
0: Mana, apa. Akhirnya kita lihat dari konten tersebut,
2: kita cari tahu
0: kita bisa, satu kali bisa belajar.
1: Iya, masalah budaya kan ya,
0: budaya kita bisa belajar. Oh, tarian Palu ternyata ada, selain dari Pomonte ada tarian ini. Nah, kayak baru-baru ini yang lulus FLS 3N itu anak dari SMA 3, tarian menggunakan ini, bakul.
2: Bakul. Nah, yang
0: Jadi itu, jadi kita tahu oh ini tarian dari Palu juga ternyata. Ya mungkin kalau kita ini tarian dari mana, tapi karena berkat dari reels ya, kalau kita bilang video pendek itu reels ya.
1: Iya. Kita tergantung aja sih, tergantung platform sih Kak. Kalau IG reels.
0: Reels ya.
1: Iya. Kalau YouTube short sebenarnya intinya sama, video intinya pendek sama,
0: video
1: ya.
0: Video pendek. Tapi kadang memang lebih bagus di video pendek dibandingkan video panjang.
1: Kalau sekarang ya mungkin karena anu Kak.
2: Malas, apa tuh? Terlalu lama.
1: Iya. Mungkin sekarang budayanya orang Kak itu mencari informasi sesingkat-singkatnya.
0: Sesingkat-singkatnya ya.
1: Dulu mungkin kan orang kalau mau tahu informasi kan kayak nonton video YouTube at least 10 menit lah. Oh, ternyata ini infonya ini. Sekarang dengan budaya sekarang jadi kayak
0: 1 menit sudah.
1: Sudah.
0: Lebih dari 1 menit kayaknya sudah bosan orang
2: nonton. Iya.
0: Ganti. Scroll lagi. Iya. Jadi ya itu tadi ya. Mungkin kalau kita mau mempromosikan juga ya itu saja di Reels. Jadi sehingga orang kalau mau cari keren nih. Jadi inti-intinya saja yang disampaikan.
1: Sampaikan
0: gitu ya. Dan itu tadi mungkin salah satunya malas membaca.
2: Tapi memang kan kadang ada orang yang waktu itu penting mungkin ya, jadinya aduh dalam satu waktu itu bisa mendapatkan beberapa informasi sekaligus, itu lebih penting daripada satu waktu dapat satu informasi secara utuh.
1: Iya. Tergantung lagi sih, iya. Mungkin sekarang begitu mungkin kan. Jadi memang lagi banyak saja pakai, lebih bisa orang manfaatkan video-video pendek atau daripada video-video panjang seperti dulu mungkin.
0: Tapi kalau dari Kak Wayu sendiri sukanya yang gimana?
1: Saya Kak, sejujurnya saya maunya mau nonton video panjang, cuma biasanya adalah kecolongan 1 jam 2 jam nonton.
0: Nonton video. Tapi sebenarnya Kak Wayu suka buka sosial media kah atau apa ya? Kadang kan ada orang
1: yang tidak suka memang sama,
0: iya. Sama sekali yang cuma scroll sebentar ya sudah.
1: Saya suka sih Kak, karena cari anu.
2: Bukan. Inspirasi.
1: Sebenarnya agak bohong kalau saya bilang inspirasi ya, karena saya carinya sebenarnya video-video lucu. Untuk kan maksudnya kalau pulang kantor kan sudah capek, sudah gitu, apa kalau
0: hiburan sesaat
1: gitu ya.
0: Kalau saya sih guna dari Facebook, biasanya Facebook ya, saya selalu buka itu Facebook dan Instagram. Itu adalah salah satu referensi saya untuk siaran. Kalau saya ya.
1: Itu lagi.
0: Kadang-kadang biasanya kayak saya kemarin dapat dapat bahan siaran itu seputar daerah Kalimantan. Itu ternyata ornamen-ornamen Kalimantan itu ada makna sendiri. Iya. Kayak itu tamengnya itu.
1: Iya.
0: Itu ada makna artinya dari situ. Gambaran ada gambar orang. Kan biasanya kalau Kalimantan begitu Dayak ya, ada gambar orang yang berdiri dua orang. Nah, itu ada arti-arti semua dari itu, gambar-gambaran itu. Saya bilang, "Oh, bagus nih." Jadi itu yang jadi bahan siaran saya kadang-kadang itu.
1: Dengan menonton video-video tadi.
0: Video-video pendek. Nah, jadi tinggal saya saja nih biasanya carinya di
2: dikembangkan lagi.
0: Dikembangkan lagi. Biasanya paling mudah saya ChatGPT, coba carikan saya ini.
1: Yeah, nah,
0: saya dapat di situ, terus saya buka lagi di media lain. Jadi itu yang jadi bahan siaran saya gitu. Kadang-kadang sih.
1: Kalau kakak
2: dari mana? Iya sama seperti itu. Tapi setelah saya lihat misal ada yang unik-unik seperti itu. Kemarin saya lihat itu ada di daerah Sumba kalau tidak salah Kak. Itu ada satu kain yang memang dipakai untuk membalut mayat supaya mayat itu tidak berbau. Jadi mayat itu bisa tahan lama dengan dibalut kain-kain itu. Dan ternyata wow keren. Jadi tapi setiap saya lihat itu jadi saya simpan, jadi bisa buat bahan siaran juga. Bahan nanti siaran bisa diulas lagi.
0: Apalagi kayak kita itu juga ini butuh narasumber, biasanya carinya dari situ.
2: Betul sekali.
0: Dari sosial media itu ya, biasanya kita dapat komunitas, akhirnya di sini bisa diundang nih melalui dari situ.
2: Tapi memang membantu sekali sih. Karena kita tidak tahu hal itu, ternyata ada satu kain yang memang dibuat kalau tidak salah dari akar atau dari pohon. Dan itu memang memiliki zat yang bisa menyerap bau tubuh supaya tidak bau. Dan itu bisa dilama Kak, sampai ada yang 1 tahun,
0: kayaknya yang pohon yang di Bali deh
2: mungkin.
0: Kalau kayak yang di Bali itu kan ada jenazah yang cuma disimpan aja begitu di satu daerah itu. Dekat pohon, dekat pohon itu, jadi itu jenazah itu tidak berbau karena aroma dari pohon itu. Iya benar.
2: Mungkin
0: itu
2: sama
0: ya. Daerah Bali mana itu yang pernah saya baca seperti itu.
2: Dan itu juga kalau yang saya baca itu di situ kemarin yang memiliki kain-kain itu juga bisa menandakan bagaimana status sosial mereka di lingkungan tersebut. Dengan kain yang punya kain ini bagaimana status sosialnya seperti itu kan. Wow keren sekali.
0: Keren ya.
2: Kalau di sini kan kalau dulu katanya status sosial itu dilihat dari warna apakah sigra atau warna
0: siganya.
2: Iya.
0: Warna biasa digunakan kuning kan.
2: Iya.
0: Biasa kalau kuning kan keturunan
2: gitu
0: ya. Raja begitu yang gunakan
2: ya. Wow keren sekali.
0: Oke, baik deh, kita break dulu ya Kak Ara ya. Karena kayaknya teman kita yang satu ini ada lagi.
1: Waduh.
0: Oke, sampai itu saranku pura-pura buat kami yang mau bergabung nanti sebentar, silakan kami bisa gunakan di line telepon di 0811 456 0375.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semua marah orang bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini belum kata sumi, bikin ini lembah sana, sampai kain dan jemuna, karena gak anak kain cewek.
3: Selapan, setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan UMM Point. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
1: Alhamdulillah Bu, saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
0: Memangnya sepenting itu Bu?
1: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
0: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
1: Wah, bukan cuma itu Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
0: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
1: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi. Rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif. Lalu, makanan bergizi yang seimbang.
0: Oh, begitu. Jadi, harus diperhatikan sejak awal ya?
1: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
0: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
1: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.
2: Umirana, terima kasih mo komiunung talingai kami. Pro Ampa Erari Palu.
3: Pro Ampa Erari Palu.

0: publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita peduli juga Tuhan, semua semua marah orang dengan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini belum kata sumi, bikin ini bahasa sampung, kami menjemuna, karena gana saya itu.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Oke, baik, sampai semua sekarang kupura-pura kita kembali lagi masih menyapa Komipura di pagi hari ini. Dan untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 9:53 waktu Indonesia Tengah. Jadi untuk Komio yang mau bergabung dengan kami bertiga, masih ada Kakak Wahyu, ada Kakak AA, ya tentunya saya juga masih menemani Komipura di program Sarapan Uvempoi. Dan topik kita masih yang sama ya, promosi
6: budaya lewat sosial media
5: ya. Sepertinya kayak tadi kita bilang ya Kakak Wahyu ya, Kakak Arya, bahwa kadang-kadang promosi dengan video pendek itu sangat membantu dengan kita ya. Bukan cuma kita ya, kayaknya juga para pejabat, pimpinan-pimpinan daerah pun sekarang menggunakan para konten kreator nih.
6: Betul.
5: Kalau kita lihat juga kayak gubernur ya sudah menggunakan itu si siapa sih?
7: Apa Ical?
5: Ical Kate kan itu sama Ibu Gub.
7: Iya. Yeah.
5: Ibu Reni. Terus ada kayak Lucky itu dipakai oleh Pak Gubernur ya. Terus masih banyak lagi sih sebenarnya para konten kreator ini digunakan ya, di hire oleh para pimpinan-pimpinan daerah. Salah satunya mungkin itu ya, adalah mempromosikan budaya ya, dan mungkin mempromosikan daerah begitu ya. Bagaimana daerah kita itu dikenal orang ya, lewat para konten-konten kreator. Dan itu ya jadinya ya, kalau kita hobi di sosial media bisa mendapatkan cuan kayaknya.
7: Iya. Selain itu Kak, selain kalau saya lihat ya sih, pemimpin-pemimpin daerah sekarang juga rata-rata sudah punya sosmed sendiri juga Kak.
5: Iya. Kayak Jawa Barat kan seperti itu ya.
7: Sama kayak sebenarnya gubernur kita juga kan punya kan?
5: Oh, punya juga ya. Punya
7: ada.
5: Juga,
7: ada. Iya. Sama kayak Pak Wali Kota juga punya, Ibu Wali juga punya,
5: Tapi kayaknya juga punya. Kalau kayak Pak Gubernur dia tidak kayak mengambil konten kayak dia sendiri begini ini kita
7: ini
5: kayak
7: tetap diambil.
5: Kalau iya, kalau kayak di Jawa Barat kan seperti itu kan.
6: Iya.
5: Jadi konten-konten kreator yang ini. Jadi secara tidak langsung sih sebenarnya kalau Pak Gubernur kita
7: ya.
5: Tapi tetap menggunakan sosial media dengan sistem kerjanya.
7: Iya.
5: Sistem kerjanya seperti apa ya? Tidak yang santai begitu, tapi sistem kerjanya sih yang diambil begitu.
6: Betul.
5: Tapi itu ya, memang pengaruh dari sosial media ini sangat berpengaruh di era digital sekarang.
7: Ya, menurut saya sih iya juga, sangat berpengaruh karena rata-rata orang-orang sudah punya media sosial.
5: Iya. Ya. Jadi kalau kita mau mempromosikan suatu daerah kita ya tidak perlu jauh-jauh ya, tinggal lewat sosial media begitu. Orang pasti akan lihat.
6: Betul.
7: Tidak sesusah dulu mungkin ya kan. Kalau dulu kan media-media kan
5: koran,
7: radio, TV. Dan mahal mungkin ya kalau
6: berbayar.
7: Sekarang asal punya HP ya. Semua orang punya HP kok.
5: Apalagi kalau sudah FYP akunnya.
7: Ya.
6: Sudah klunting-klunting
5: ya. Iya. Tapi memang seperti itu ya sekarang-sekarang ini. Tapi itu juga sih. Kalau kita menggunakan sosial media, namanya juga jangan terlalu berlebihan dan juga ini ya keserian, karena kalau berlebihan tidak akan bagus juga untuk kita.
6: Semuanya yang berlebihan
7: itu tidak baik.
6: Betul sekali Mbak. Tapi kan memang ya Kak Arif, untuk menjangkau anak muda sekarang ya memang untuk bisa tahu budaya, untuk bisa tahu yang dianggap kuno-kuno itu kan memang kita bisa menggunakan sosial media kan. Tapi memang ditampilkan dengan semodern mungkin supaya lebih tertarik. Kayak kemarin itu ada saya berdialog dengan mahasiswa dari Universitas Tadulako itu Kak, mereka itu mengemas musik itu musik yang tradisional itu dikemas dengan musik modern dan itu enak, dan itu menjadikan teman-teman yang lain juga ada keinginan untuk mendengarkannya lagi gitu.
5: Betul. Mungkin kalau sekarang kan pasti anak-anak itu lebih suka yang modern-modern, iya, gitu. Tapi kalau di yang klasik yang dulu, mm-hmm, dikemas dengan ala-ala modern, pasti anak-anak muda juga pasti suka.
6: Iya, jadi memberikan apa namanya perhatian tersendiri ya untuk, mm-hmm, teman-teman anak muda itu sekarang, mm-hmm, untuk lebih mau tertarik lagi gitu.
5: Mm, betul. Tapi itu lagi ya, biasanya kadang-kadang banyak anak-anak muda yang sudah mau begitu ya, tapi dari pemerintah juga kadang-kadang tidak mendukung, hmm, tidak mempromosikan bagaimana sih mereka itu didukung dengan, iya, caranya apa begitu,
6: apa ya, apa yang dibutuhkan,
5: apa yang mereka butuhkan,
7: support lah, support.
5: Nah, iya, benar, supportnya seperti apa sih untuk mereka, hmm, ya mungkin kadang-kadang support yang cuma lisan pun mereka sudah. Kadang-kadang kita begitu ya, kalau ketika orang tua sudah kasih tahu kita, ih bagus nak, kamu begini nak, mm-hmm, kita sudah langsung apa ya,
6: percaya senang, dirinya meningkat,
5: percaya diri, senang, mm, ya, asal kita sudah disentuh, dilihat, pasti dilirik, pasti orang,
6: iya,
5: mau lagi begitu. Oke deh, tapi kayaknya waktu kita tidak cukup lagi nih.
6: Iya, karena pukul 10 nanti ya, kita harus mendengarkan, uh-huh, bersama lagu Indonesia Raya,
5: Indonesia
6: kan, Kak?
7: Betul.
5: Ya. Tapi kayaknya Kakak Wahyu ini sudah bisa dikontak di promosi ya. Benar ya?
6: Bisa ini.
7: Yang sebenarnya sisi ini saya ditodong ya sebenarnya.
5: Ditodong.
7: Iya.
5: Tapi kadang-kadang seperti itu ya, kita walaupun ditodong
6: tapi ternyata bisa, ternyata lancar.
7: Apa bisa?
5: Dan apa namanya, kayak Kakak dulu.
6: Iya.
5: Orang paling bisa tidak ya, bisa tidak ya,
6: iya, sampai gemeter gitu. Ah,
7: tidak tahu maksud mereka apa.
5: Sudah ini di depan mic pasti sudah lancar.
6: Iya.
5: Kayak tadi saja awal-awal tidak bisa, tidak takut
7: malu. Tidak.
5: Ternyata udah
6: telah ditodong,
5: tidak langsung bisa.
7: Astaga.
5: Oke deh, sampai jumpa. Cara aku berapura saya harus cukupkan sampai sini ya. Terima kasih Kakak Wahyu.
7: Iya, terima kasih Kak.
5: Ini pertama dan akan seterusnya lagi ya Kak.
6: Iya dong, tentunya.
7: Iya.
6: Iya. Sudah dikontrak ini ya. Banyak ada apa namanya yang menyaksikan. Oke.
5: Okay. Tapi kadang-kadang begitu Kakak Wahyu, karena di sini nih pendengar itu banyak.
6: Mm-mm.
5: Pendengar itu banyak, tapi ketika kita tidak ada nanti akan ditanya.
6: Iya.
5: Si ini mana sih? Okay. Kayak iya, kemarin Pak Arnold pun ditanya. Iya, Pak Arnold itu menyiarnya kapan? Oh, setiap, iya, kapan?
7: Aduh, bahaya nih.
6: Yang cari iek pun di Prompet masih ada.
5: Masih ada ya?
6: Iya.
5: Kayak Pak Nyoman Slamet itu masih tanya. Yang di ini apa namanya? Pamade
6: Pamade
5: tanya
6: iya.
5: Kadang-kadang saya menyiar dikira iek. Iya, iek. Salah Pamade. Saya ini Arya. Oke deh, kita harus akhiri ya perjumpaan kita di pagi hari ini di program Sarapan Vepo. Yeah. Terima kasih Kakak A,
6: terima kasih
5: Kakak Wahyu. Kita harus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
6: tabe.
5: Kan udah lancar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

Kita akan bahas salah satu suku ya yang ada di Banjar ya. Kita akan bahas seputar suku Banjar dan ragam keunikannya untuk di siang hari ini ya. Sampai sini saya Rarku Pura-Pura. Untuk informasi waktu sekarang sudah pukul 10 lewat 16 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau kita bicara seputar suku Banjar ya, suku Banjar ini adalah kelompok etnis ya mayoritas di Kalimantan Selatan ya, hasil pembaruan antara suku asli Dayak ya, Manyam, Lawangan, Bukit dan Ngaju dengan pendatang Melayu dan Jawa, terkenal sebagai pedagang ulung dan pekerja keras, dan mereka ini memiliki kekayaan budaya yang khas mulai dari arsitektur megah hingga kuliner legendaris. Nah, sampai sebesar kupra-pura, suku Banjar atau kerap disebut orang Banjar merupakan salah satu suku di Indonesia dari Kalimantan Selatan. Jadi saat ini keberadaan suku Banjar sudah menyebar ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Jambi, Riau, Sumatera Utara hingga semenanjung Malaysia. Jadi bahkan sebagian ada yang berimigrasi hingga Madagaskar. Jadi tak heran kalau ada yang menganggap suku Banjar sebagai nenek moyang dari masyarakat Madagaskar. Jadi sampai sini saran kupura-pura ada beberapa tentang suku Banjar dan ragam keunikannya. Jadi dilansir dari disbudparbanjar.go.id, sejak dulu masyarakat suku Banjar telah menempati dataran rendah serta hilir di daerah arus sungai wilayah Kalimantan Tengah dan Timur. Jadi masyarakat Banjar berasal dari wilayah Banjar yang merupakan pembaruan masyarakat dari daerah aliran sungai Barito, daerah aliran sungai Tabanio, hingga daerah aliran sungai Martapura. Dari sini suku Banjar pun terus melakukan migrasi sampai keberadaannya tersebar ke seluruh Nusantara, bahkan sampai Madagaskar atau Afrika ya. Jadi suku Banjar sebagai ke dalam 3 subsuku, yaitu ada Banjar Batang Banyu yang mendiami kawasan lembah sungai Bahan, terus ada Banjar Pahuluan yang merupakan penduduk daerah lembah atau cabang sungai Bahan yang hulunya ada di Pegunungan Meratus, dan yang ketiga itu Banjar Kuala yang mendiami kawasan sekitar Martapura dan Banjarmasin. Jadi untuk kebudayaan suku Banjar sendiri, pada dasarnya kebudayaan suku ini merupakan hasil asimilasi budaya selama berabad-abad yang dipengaruhi oleh kepercayaan Islam yang dibawa para pedagang dari Persia dan Arab.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudera. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

Oke, okay, baik, sampai sebut saranku pura-pura kita lanjutkan kembali. Jadi kalau kita bicara soal keunikan dan tradisi dari suku Banjar ini, ada beberapa juga keunikannya, yaitu namanya bausung pengantin. Jadi tradisi pernikahan orang Banjar ini, ya, orang Banjar ini telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tradisi ini adalah ketika hendak memasuki pelaminan, pengantin akan diusung oleh dua penari di pundaknya, dan penari tersebut dinamakan Hanoman dan Hadra. Dan pengusung akan diiringi musik hadra hingga ke pelaminan, sedangkan mempelai akan terus melantunkan doa juga selawat. Dan yang kedua selanjutnya nih, sampai subuh secara ruku pura-pura, yaitu upacara adat Bayun Mulut. Bayun Mulut ini adalah tradisi yang dilakukan masyarakat Banjar untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tradisi ini, hari pada bayi atau anak usia 0-5 tahun akan diayun sambil dibacakan syair maulid. Jadi sebelum melaksanakan Bayun Mulut, ya, keluarga harus mempersiapkan 3 ayunan dari kain berbeda, lalu seorang kiai akan membaca selawat diikuti semua jemaah sampai pada bacaan qiyam, dan anak harus diayun perlahan. Dan upacara berakhir tatkala ulama membaca doa, dilanjutkan makan bersama yang disiapkan oleh pihak keluarga. Dan ketiga tradisi, yaitu pasar terapung. Ini yang paling sering kami lihat, ya, ada pasar terapung. Jadi tradisi perdagangan dari suku Banjar yang telah dikenal turun-temurun adalah pasar terapung. Jual beli bahan pokok seperti sayuran, buah, ikan, hingga sembako dilakukan di atas perahu yang ada di perairan sungai. Ini biasanya kalau apa ya, dulu pernah juga di video di acara RCTI, oke. Okay. Terus ada juga musik panting, ya. Jadi perpaduan alat musik panting, ya, sejenis gitar gambus kecil, biola, gong, dan babun akan menghasilkan irama khas, ya. Musik panting ini umumnya digunakan sebagai pengiring tarian tradisional atau lagu-lagu Banjar. Dan yang paling terakhir, yaitu ritual tanglong. Ini merupakan ritual masyarakat Banjar saat malam pertama Ramadan setelah malam takbiran. Dan lampion akan dinyalakan saat malam pertama bulan suci. Kemudian masyarakat pun bersalawat keliling kampung hingga tengah malam, bahkan ada yang sampai menjelang sahur. Demikian kita sampai sebut secara pura-pura. Kalau ritual tanglong, ya. Oke deh, sampai sini secara pura-pura 45 menit bergeser dari pukul 10 di siang hari ini. Saya kayaknya harus cukupkan sampai sini perjumpaan kita, ya, karena setelah ini nanti ada rekan saya yang akan menemani Komiupura, ada AR Novianti, akan menemani dari pukul 11 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Panjang juga waktunya, ya. Dan jangan lupa untuk Komiu para laki-laki, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat, ya. Nanti juga sebentar di pukul 11 lewat kita akan bergabung bersama program 1 untuk mengikuti silang sholat Jumat, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat di hari ini.

0: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.
1: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Rangga?
2: Iya, Rani. Saya ingin pulang kampung.
1: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID.
2: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
1: Ya, usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
3: Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Nak.
3: Ibu sehat?
4: Iya, Nak. Alhamdulillah, sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
1: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya, Dedi itu mau pulang. Tapi Rani larang, karena lagi masa pandemi, Bu.
4: Oh, kamu bisa tahu, Bu. Bisa tahu, aku video call seperti ini.
5: Kasih sayang ibu selalu ada dan melekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat Hari Ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sang Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamolana Neymar dilaporkan mengalami masalah pada betis kanan dan kiri menghadapi ketidakpastian menjelang Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Neymar sudah dimasukkan dalam daftar 26 pemain Brazil untuk Piala Dunia 2026 oleh pelatih Carlo. Sebuah keputusan yang memicu perdebatan publik tentang kebugarannya. Meski sempat diragukan penampilan Neymar bersama Santos dalam periode terakhir membantu meyakinkan pelatih dan staf teknis tentang potensi kontribusinya. Namun menjelang turnamen, laporan media Brasil menyebutkan Neymar mengalami masalah pada betis kanan saat betis berlatih bersama Santos pada 20 Mei 2026. Pemeriksaan berawal menunjukkan adanya edema atau pembengkakan akibat penumpukan cairan yang terjadi pada betis kanan. Baik tim medis klub maupun tim nasional menyatakan akan memantau dan juga menilai lebih lanjut. Kareba Kaupuna, Wakil Kota Palu Hadianto Rashid bersama Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliani Muhyiddin melakukan pemantauan lingkungan di sejumlah kelurahan pada hari Kamis 21 Mei 2026. Agenda turun lapangan ini difokuskan untuk memastikan kondisi kebersihan dan meninjau kelayakan infrastruktur di wilayah pemukiman padat penduduk. Sejumlah kawasan yang menjadi sasaran kunjungan kali ini berada di wilayah Kecamatan Palu Barat, meliputi Kelurahan Lere, Ujuna, hingga Kelurahan Baru. Jajaran pemimpin pemerintah Kota Palu tersebut menyusuri lorong-lorong pemukiman warga secara langsung dengan menggunakan sepeda motor. Hadianto menjelaskan bahwa keterlibatan langsung sejumlah kepala organisasi perangkat daerah dalam tinjauan ini bertujuan agar pemetaan masalah bisa segera ditindaklanjuti secara teknis. Sinergi di lapangan dinilai sangat efektif untuk memangkas jalur birokrasi dalam perbaikan fasilitas publik yang rusak. Sampai sebesar arah, saya Mokareba Saleatin Ti Sapu Sangu. Yaku Aar Noviantin, Popek PKP Panjeliri Kareba Saleatin Ti Sapuran 2.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

sedang diperbincangkan ya sahabat budaya, yaitu tentang dampak kenaikan harga plastik terhadap biaya produksi dan harga jual UMKM sahabat budaya. Karena memang belakangan ini kenaikan harga plastik ini menjadi masalah yang cukup dirasakan oleh pelaku UMKM sahabat budaya. Plastik masih banyak digunakan sebagai kemasan makanan, minuman, dan juga produk jualan online karena dianggap praktis serta lebih terjangkau. Namun sahabat budaya, naiknya harga plastik membuat biaya produksi ikut meningkat sehingga pelaku usaha harus mengeluarkan modal lebih besar tentunya. Dan kondisi ini membuat sebagian UMKM menaikkan harga jual produk agar tidak mengalami kerugian. Nah, di sisi lain, kenaikan harga juga mempengaruhi minat beli konsumen sahabat budaya. Isu ini penting dibahas karena memang UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian Indonesia dan masih bergantung pada penggunaan plastik sebagai kemasan produk.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kak, duriannya satu ya.
2: Mau makan di sini, Adi?
1: Iya, Kak, di sini saja.
2: Tunggu sebentar ya.
1: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
2: Oke.
1: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
2: Sudahlah. Kayak apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
1: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
2: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
1: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
2: Tapi kan cuma di pinggir pantainya juga saya buang, adik.
1: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
3: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.
4: Kadang jaluk sepuro kuwi ora mergo salah. Neng mau wegah hubungannya bubrah.

Sahabat Budaya, kenaikan harga plastik mulai dirasakan oleh banyak pelaku usaha, terutama untuk UMKM yang bergerak di bidang makanan dan juga minuman. Plastik yang biasanya digunakan untuk kemasan mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi, sehingga biaya operasional usaha juga ikut meningkat, Sahabat Budaya. Dan naiknya harga plastik dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak dunia dan terganggunya distribusi energi global akibat konflik internasional. Dan juga plastik merupakan hasil olahan minyak bumi, sehingga perubahan harga minyak sangat mempengaruhi harga plastik di pasaran. Selain itu, Sahabat Budaya, Indonesia juga masih bergantung pada impor bahan baku plastik dari luar negeri, sehingga kenaikan harga global ikut berdampak juga pada harga di dalam negeri. Dan Sahabat Budaya, dampak terbesar dirasakan oleh UMKM karena biaya produksi menjadi lebih tinggi, sementara keuntungan usaha menurun. Dan akibatnya, Sahabat Budaya, beberapa pelaku usaha memilih menaikkan harga jual produk agar usaha tetap berjalan. Namun, kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat karena harga barang menjadi lebih mahal. Dan juga, Sahabat Budaya, kenaikan harga plastik menjadi tantangan bagi UMKM karena kemasan plastik masih sangat dibutuhkan dalam proses penjualan produk. Di sisi lain, Sahabat Budaya, pelaku usaha juga harus mempertahankan harga agar konsumen tidak beralih ke produk lainnya. Oleh karena itu, UMKM perlu melakukan inovasi seperti mungkin mencari alternatif kemasan yang lebih hemat dan ramah lingkungan. Selain itu, Sahabat Budaya, pelaku usaha juga perlu meningkatkan kreativitas dalam pemasaran dan juga kualitas produk agar konsumen tetap tertarik meskipun harga jual sedikit meningkat. Selain berdampak pada biaya produksi, kenaikan harga plastik juga membuat persaingan antar pelaku UMKM semakin ketat, Sahabat Budaya. Beberapa usaha kecil mulai mencari alternatif kemasan seperti kertas atau bahan ramah lingkungan untuk mengurangi penggunaan plastik. Namun, Sahabat Budaya, harga kemasan alternatif tersebut juga terkadang lebih mahal, sehingga belum semua UMKM mampu menggunakannya. Dan juga pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan atau pelatihan kepada pelaku UMKM agar dapat beradaptasi dengan kondisi ekonomi yang terus berubah.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Dere. Sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nabelo Toto siaran Piala Dunia dan Nagampa Nkapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih, salam hormat dari saya Lukman Masyara.

Sobat Bure, jadi kesimpulannya kenaikan harga plastik memberikan dampak yang cukup besar bagi UMKM tentunya, terutama usaha yang menggunakan kemasan plastik dalam kegiatan produksinya. Dan juga Sobat Bure, naiknya harga bahan baku membuat biaya produksi meningkat sehingga keuntungan usaha pun berkurang. Untuk mengatasi kondisi tersebut, sebagian UMKM menaikkan harga jual produk agar usaha dapat berjalan. Namun, kenaikan harga juga belum dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Oleh karena itu, Sobat Budaya, UMKM perlu mencari solusi seperti menggunakan kemasan yang lebih hemat, meningkatkan kreativitas pemasaran, serta menjaga kualitas produk agar mampu bertahan di tengah kenaikan biaya produksi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Main yuk!
2: Baiklah!
1: Hari ini kita main permainan beko. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil satu per satu sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap satu lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Sahabat Budaya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti silang sholat dan khotbah Jumat dari Masjid Mizapur Rahmah di Jalan Banteng. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Undang-Undang Dasar menjamin kebebasan berpikir. Kenapa? Ya melindungi semua. Itu hasil daripada 7 abad lamanya kita berpancasila tanpa nama. Yaitu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu tujuan. Itu saja kok repot.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk selanjutnya kita akan ikuti siaran langsung khutbah Jumat dan juga pelaksanaan sholat sunnah Jumat dari Masjid Mizapur Rahman Jalan Banteng.
1: Nabi Muhammad dan abduhu wa rasulullah nabi wa ba'da. Allahumma salli wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadikan puji syukur kita kepada Allah SWT atas curahan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan, keafiatan serta kesempatan, dan teristimewa nikmat iman dan Islam. Pada hari ini kita hadir kembali bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Mizapur ini. Dan insyaAllah segala aktivitas ibadah kita, insyaAllah pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai biasa perbankan menyampaikan laporan keadaan kas Masjid Mizapur Rahman. Yang pertama, laporan hasil kotak amal setiap Jumat. Salogas pada Jumat yang lalu tertanggal 15 Mei 2020 besar Rp550.000. Kemudian penerimaan sebesar Rp1.500.000. Jumlah penerimaan Rp2.050.000. Pengeluaran rutin Rp1.000.000. Kemudian dibayarkan iuran PLN untuk bulan ini sebesar Rp1.760.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp2.760.000. Saldo akhir untuk kotak amal sampai dengan saat ini minus Rp715.000. Kemudian informasi yang berikut, terima kasih pada keluarga yang sudah berkurban. Pada saat ini kondisi pada kelompok, dua kelompok, insyaallah masih ada waktu untuk masuk kelompok ketiga. Jika ada jamaah yang masih berniat untuk melaksanakan niat kurban, kami tetap bersedia untuk melayani bapak sekalian. Informasi berikut, terima kasih kepada Kompas TV yang senantiasa telah melakukan peliputan setiap Jumat, dan juga peliputan dari RRI Palu yang pada hari ini melaksanakan siaran langsung untuk setiap masjid di setiap Jumat. Semoga apa yang dilakukan akan merupakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang bertindak sebagai khatib kali ini adalah Al-Ustaz Muhammad Afdal Zainal SSY MHTQ. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk kita ketahui bersama. Allahumma shalli wa sallim wa rahmatullahi wa barakatuh.

وقرة عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائما ومتلازمين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أوفيكم وإياكم بالتقوى فقد فاز المتقون. قال الله تعالى تجلى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا من اتقوا صدق الله العظيم. ما مسلم سلام جامع جمع كسنان الله سبحانه وتعالى نترى begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, mulai daripada nikmat yang nampak ataupun kenikmatan yang tak nampak dalam pandangan kasat mata kita, sehingga ketika kita ingin menghitung nikmat Allah satu per satu, Allah pun menjawabnya dalam Al-Qur'an, "Wa in tuddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalian tidak pernah menghitung nikmat dan karunia telah aku berikan kepada Allah. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, baginda mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangan beliau kita dapat merasakan manisnya iman. Oleh karena itu kami khatib kembali mengajak jamaah-jamaah sekalian untuk terus kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kepada ajaran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir kehidupan Allah hadiahi kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema khutbah kita pada Jumat kesempatan kali ini, yakni menyambut Idul Adha, keutamaan dan kemuliaan ibadah kurban. Sidang sama Jumat kesempatan Allah SWT, tak terasa kita tinggal beberapa hari memasuki Idul Adha. Di bulan ini adalah bulan di mana Allah mengobral pahala tanpa batas. Setiap hari bernilai ibadah pahala. Maka rugilah tak kala kita menyiakan bulan ini, di mana ini semua amal kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Dan ada satu hari yang pahalanya luar biasa, itu di mana Allah memberi ampunan kepada kita dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, yakni puasa Arafah sehari sebelum Idul Adha, ketika jamaah sedang wukuf di padang Arafah. Maka bagi yang tidak berhaji, laksanakan ibadah puasa, insyaallah bernilai pahala. Setahun kemarin diampuni dosa dan setahun yang akan datang. Kemudian pada hari Idul Kurban, ibadah yang diajukan bagi kita itu melaksanakan ibadah kurban sebagai tanda puncak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah kurban. Maka bukan hanya tradisi, bukan hanya tentang menyembelih, tetapi lebih daripada itu, Idul Adha mengajarkan tentang kehilangan, ketaatan, pengorbanan dan kepedulian. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembeli putranya yang sangat dicintai, Ismail alaihissalam, keduanya menunjukkan ketundukan yang luar biasa kepada Allah. Di dalam Quran telah dijelaskan bahwa keduanya telah pasrah. Dari kisah kita belajar bahwa yang beriman harus berkorban demi menaati Allah. Walaupun terkadang kita korbankan agar bentuk yang paling kita cinta, hartakah itu, akah itu, jabatankah itu, dan lain sebagainya. Intinya adalah jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia yang hanya semu.

0: Banyak orang yang mampu membeli telepon genggam, iPhone 17, Pro Max dan lain sebagainya. Bahkan tak kalah terima gaji ganti-gantian, membeli handphone yang terbaru, edisi terbaru, mengganti kendaraan, berlibur, memenuhi berbagai keinginan dunia. Namun ketika ada ajakan berkurban, sebagian masih merasa berat. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Ada yang berkata bahkan uangnya belum cukup, masih banyak kebutuhan, atau insyaallah tahun depan saja. Padahal setiap tahun penghasilan terus bertambah, tetapi berkurban tidak pernah cukup. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Ini juga bahwa persoalannya bukan serta kemampuan, tetapi juga keikhlasan dan kecintaan kepada akhirat kita berkurang. Rasulullah bersabda, tidak ada anak Adam yang paling dicintai Allah, padahal ahabba illallah min ihraqid dam, yaitu mengalirkan darah hewan kurban, atau kata lainnya berkurban. Dalam barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, mampu berkurban, mampu tapi dia tidak berkurban, maka Nabi mengatakan jangan dekati tempat sholat kami. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Maka cuma dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis jadi peringatan keras bagi kita tetapi akan berkurban dengan berbagai macam alasan. Kurban adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fasti li rabbika wanhar, maka kemudian berkurbanlah. Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah kurban memiliki kedudukan yang sangat mulia, bahkan disebut beriringan dengan ibadah sholat. Kurban bukan sekedar ibadah pribadi, tetapi juga ibadah. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, tetangga, kerabat, dan masyarakat yang membutuhkan. Di tengah kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini, banyak kita jarang menikmati daging. Ada keluarga yang hanya bisa makan lauk sederhana setiap hari, bahkan ada anak-anak yang baru bisa merasakan makan daging ketika setahun sekali hari raya kurban. Oleh karena itu, ketika berkurban sungguhnya ia sedang menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain. Betapa indahnya Islam. Orang kaya diajak berbagi, orang miskin itu merasa persaudaraan makin erat, kesenjangan semakin berkurang. Ini keindahan syariat Islam, syariat dalam kurban. Jazakumullah. Namun di sekarang semakin banyak kita mulai lemah dalam masalah akhirat. Sekarang semakin berbagi pun semakin menurun. Sebagian manusia lebih mencintai penampilan daripada kepedulian. Media dipenuhi dengan kemewahan, tetapi tetangga dekat terkadang tidak diperhatikan. Ada yang menghabiskan jutaan rupiah demi hiburan sesaat, tetapi berat mengeluarkan uang untuk ibadah kurban yang pahalanya besar di Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan malu kita kepada Allah, lebih banyak paket data kita gunakan dalam setahun ketimbang ingin melaksanakan ibadah kurban. Padahal harta yang Allah berikan begitu banyak dalam setahun, dan ini hanya titipan oleh Allah. Tidak ada harta yang dibawa mati kecuali amal saleh. Allah wa ta'ala berfirman, la ya'allah luhum wa la walakiyanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya lah ketakwaan kalian. Al-Hajj ayat 37. Jamaah jumlah yang sama dimuliakan Allah, ayat ini menjelaskan bahwa inti kurban bukanlah banyaknya daging atau mahalnya. Yang penting ada ketakwaan dan kehilangan. Mungkin ada yang mampu membeli kambing kecil, dia hanya mampu membeli kambing kecil, tapi ini Allah bisa jadi nilainya jauh lebih besar di sini. Allah dibanding orang yang membeli sapi mahal namun penuh ria dan kebanggaan. Karena itu luruskan niat dalam berkurban. Jangan berkurban demi dipuji, jangan demi status, jangan demi pencitraan, tapi berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala, dan harta itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban juga mati kita untuk tidak terlalu mencintai harta, sebab itu penyakit manusia adalah cinta dunia berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya ada memiliki dua lembah emas, niscaya dia menginginkan lembah yang ketiga. Ini artinya memang manusia pada umumnya rakus, namun iman dan amal soleh yang menekannya. Manusia kurang, sudah punya rumah ingin yang lebih besar, sudah punya kendaraan ingin yang lebih mewah, sudah cukup harta masih takut bersedekah. Kurban mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan terletak pada banyaknya harta, tetapi pada keberkahan dan keikhlasan berbagi. Orang yang gemar berbagi hidupnya akan lebih tenang. Coba, orang yang suka berbagi, orang yang tidak takut akan habis hartanya di jalan Allah, pasti hidupnya tenteram, damai, tidak kusut, karena dia faham ini semua titipan oleh Allah. Dan ketika dia yakin semuanya dia keluarkan di jalan Allah, Allah yang akan menjaga semuanya, maka ketenangan menghampirinya. Sebab yang telah cinta dunia, coba perhatikan, pasti walaupun hartanya berlimpah. Maka jamaah rahimakumullah, oleh karena itu kita masih punya kesempatan kurang lebih sepekan, jangan sampai kita sia-siakan padahal kita mampu. Ada kisah yang kita lihat di masyarakat ketika Idul Adha tiba. Coba perhatikan di media atau di televisi serta di berita-berita, ada orang yang justru punya begitu lo berkurban luar biasa. Ada tukang beca, menurut pandangan dia tidak mampu berkurban, tapi karena kemampuannya tinggi dia menabung setahun untuk bisa berkurban. Ada petani yang menyisihkan panennya demi untuk berkurban. Ada anak-anak SMP dia bukan uang jajannya untuk berkurban. Ada pengais-pengais sampah tinggal-tinggal di bawah jembatan. Mereka menurut kacamata kita mungkin tidak layak, tapi mereka berupaya. Lantas apa alasan kita nanti di hadapan Allah ketika Allah hadirkan orang-orang ini di hadapan kita? Astaghfirullahaladzim. Maka apa yang bisa kita lakukan? Allah masih memberikan kita kesempatan. Di penghujung khutbah ini, kami khotib kembali mengajak dan mengingatkan kita kembali bahwa ini ibadah puncak daripada ibadah kita kepada Allah. Tak kalau kita mampu melaksanakan ibadah kurban, tak perlu mahal, cukup ada yang kita kurbankan di jalan Allah. Maka yang mampu berkurbanlah, sebab itu menjadi amal terakhir sebelum kita meninggal dunia. Bagi yang jangan berkecil hati, tetaplah berniat dan berusaha. Bisa jadi Allah membukakan rezeki di masa yang mendatang. Namun bagi yang mampu, sekali lagi jangan menunda-nunda, sebab kita tidak pernah tahu apakah tahun depan masih dipertemukan dengan kesempatan ini atau tidak. Semoga Allah mudahkan urusan kita selamat dunia wal akhirah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum wa fikum wa anurim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal anikatim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وقرة عيوننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين ومتلازمين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه Rabbikum.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
1: Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qarib mujib da'wati ya qadil hajat.
0: Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina bakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir lana wa walidayna wa rahhamhuma kama rabbayani. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di penghujung Jumat ini, ya Allah, di waktu berkah ini kami bermunajat kepadamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali kami ucapkan dalam semalam. Kami mengharap bimbingan, maghfirah serta hidayahmu, ya Allah. Jangan engkau cabut hidayah, telah engkau berikan kepada kami hidayah itu, ya Allah. Buta hati kami, serta jalan kami. Jika engkau biarkan kami terlunta-lunta dalam kehidupan ini, maafkan dan bimbing kami, ya Rob. Ya dari kerob, terkadang kami ditimpa berbagai macam persoalan kehidupan, masalah keluarga, hutang kredit, cicilan. Engkau yang Maha Tahu, bantu kami selesaikan. Ada keluarga kami yang sakit, engkau bantu kesembuhannya, ya Allah. Engkau menurunkan penyakit, engkau pula mengangkatnya. Ya Arhamar Rahimin, kami memohon segala bentuk kebaikan darimu, ya Allah. Allahumma inkana rizki fis, apabila rezeki kami semua yang hadir di masjid Mizanur Rahmah ini, ya Allah, kiranya rezeki kami masih terkatung-katung di langit, fa'anzilhu ya Allah, mudahkan, turunkan rezeki itu, ya Allah. Allahumma inkana rizki fil ardi, apabila rezeki kami masih tertahan dalam perut bumi, fa'rijhu ya Allah, keluarkan rezeki itu, ya Allah. Kami faham rezeki bukan hanya berupa materi, kebaikan, ketenangan, dimudahkan segala urusan kami, dan sorekan anak-anak kami, dijauhkan kami sekeluarga dari bala dan musibah. Bahkan ya Allah, selamatnya kami dunia wal akhirah merupakan rezeki yang kami rindukan. Allahumma in kana ba'idan faqarribhu, apabila rezeki kami semua jauh, engkau dekatkan. Allahumma in kana qalilan fakatsirhu, apabila rezeki kami sedikit, engkau banyakkan. Ada di antara kami, orang tua kami, anak cucu kami, hingga saat ini belum pernah berkunjung ke Baitullah, baik haji ataupun umrah. Engkau sempatkan kami dan mereka sebelum kami dan mereka menghembuskan nafas kami yang terakhir. Undang kami ke Baitullah, ya Allah, dengan caramu. Kami tak pernah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah peluk jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak pernah cium dengan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kiranya engkau wafatkan kami sebelum kami dapat berkunjung ke Raudhah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabulkan ya Rabb dengan kun fayakun. Allahumma in kana ma'asran fayasirhu, apabila rezeki kami semua sukar sulit, engkau permudah jalannya, ya Allah. Engkau yang melapangkan dan menyempitkan rezeki, lapangkan serta luaskan rezeki kami, ya Rabb. Allahumma in kana haraman fatahhir, yang terakhir ya Allah, yang terakhir ya Allah, yang terakhir ya Allah. Jika kiranya dalam rezeki yang kami cari siang dan malam ternyata ada yang haram, ada yang subhat, karena ketidaktahuan dan ketidakfahaman kami, bantu kami sucikan. Tak ridho kami barang haram masuk ke dalam rumah tangga kami, sehingga engkau cabut keberkahan, engkau tolak doa-doa kami. Ya Rabb, kami tak pandai doa. Segala kebaikan yang diminta oleh Nabi-Mu itu yang kami minta, dan segala keburukan yang ditolak Nabi-Mu itu yang kami tolak. Husnul selamatan nahnu fiddin fiddin alil akhirah. Rabbana atina fiddunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa tasallu qurbanil fashai um qulul baq ya'idukum lallakum tadhakkarun fashkurullaha adzima yashkurukum was'aluhu min fadlikum wa rasulullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un kims.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

Sandman. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi telah kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah Jumat dan juga sholat Jumat berjamaah yang disiarkan secara langsung untuk siang hari ini. Dan pendengar Pro 1 kanal informasi dan juga inspirasi siaran langsung pada siang hari ini yang telah kami hadirkan adalah siaran langsung dari Masjid Mizabur Rahma Banteng yang dimana bertindak sebagai Imam Haji Mustaqim Usmali SH, kemudian khatib Al-Ustadz Muhammad Afdal Zainal SSY MHTQ, dan Muazzin ataupun Bilal adalah Aspar. Tetaplah bersama kami melalui program 1 menanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami masih akan hadirkan ke ruang dengan Anda lagu-lagu bernuansa Islami.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kecil di lepas pantai Afrika Barat itu sukses lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai negara kepulauan yang luas daratan hanya 4.000 km persegi, keberhasilan itu menjadi pencapaian bersejarah yang besar. Populasi sekitar 525.000 jiwa, Tanjung Verde menjadi salah satu negara berpenduduk paling sedikit tampil di Piala Dunia setelah Curacao dan Islandia. Tanjung Verde baru meraih kemerdekaan pada tahun 1975, sementara perjalanan tim nasionalnya dimulai beberapa tahun kemudian pada 1978. Sejak saat itu, perkembangan sepak bola mereka terus tumbuh seiring tambahnya pengalaman dan juga bekal ambisi. Di bawah asuhan pelatih Pedro dan Bubista, Tanjung Verde membangun skuad yang seimbang dengan chemistry yang kuat. Kareba Kaupuna Wali Kota Palu Hadianto Rashid menyerahkan secara simbolis alat pengukur volume air dan water meter kepada salah satu pelaku usaha pabrik tahu di Jalan Jati pada hari Rabu 20 Mei 2026. Langkah ini merupakan bagian dari program standarisasi instrumen pengawasan terhadap pemanfaatan air bawah tanah di sekitar di sektor industri. Pemberlakuan kebijakan baru ini difokuskan untuk menciptakan tata kelola pemakaian sumber daya alam yang lebih tertib, transparan, dan terukur di wilayah perkotaan. Jajaran pemerintah daerah menggandeng perusahaan daerah air minum Kota Palu dalam melakukan instalasi teknis di lapangan. Hadianto juga menjelaskan bahwa data akurat yang terekam oleh alat ukur tersebut akan mempermudah kalkulasi kewajiban fiskal para pelaku usaha. Kepatuhan sektor swasta dalam mendukung kebijakan ini dinilai menjadi kontribusi nyata bagi pembiayaan berbagai program pembangunan daerah. Sampai subuh sarara Fesya Mokariba Saleatin Tisapu Tatalu Yaku A. Arnov Yantin Papai Fekami Panjiliri Kariba Saleatin Tisapu Ampat.

sampai Sobat Sarara, Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribo 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik setiap 4 tahun sekali. Sejak pertama kali digelar tahun 1930, turnamen ini selalu menghadirkan persaingan ketat dan momen bersejarah. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak, yakni 5 trofi, yang diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Di bawahnya ada Jerman dan Italia, dengan koleksi 4 gelar juara dunia. Argentina berada di posisi berikutnya dengan 3 trofi, termasuk kemenangan bersejarah pada tahun 2022 bersama sang mega bintang Lionel Messi. Sementara untuk Perancis dan Uruguay, masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Adapun Inggris dan Spanyol, sejauh ini baru sekali merasakan manisnya menjadi juara dunia. Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan kuatnya tradisi sepak bola yang mereka miliki. Piala Dunia bukan sekedar turnamen, namun juga panggung lahirnya legenda dan sejarah baru sepak bola dunia di setiap generasi.

Halo, saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Deres. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nah, belo toto siaran Piala Dunia dan gampang kapa siaran. Jangan sampai ketinggalan. Nemora Kalingasi. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Lukman Masyara.

0: sahabat budaya, di tengah perkembangan teknologi saat ini begitu pesat, gadget juga telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan di kehidupan kita tentunya ya sahabat budaya. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan dari teknologi, pasti ada kerinduan di masa-masa kecil ketika anak-anak bermain bersama di dalam rumah, tertawa tanpa batas, tanpa ada gadget, dan juga membantu persahabatan melalui permainan tradisional. Dan sahabat budaya, sekarang kita sudah hadirkan tiga narasumber kita dari komunitas Ayo Bermain Palu. Dan hari ini kita akan membahas tentang merasakan kebahagiaan masa lalu di zaman serba gadget bersama Ayo Bermain Palu. Dan sudah hadir bersama kita ada Kak Muhammad Sultan Fauzan. Halo. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ada juga Kak Nadia Jafar.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah.

0: Untuk Kak Tio ya, saya mau bertanya bagaimana awal mula terbentuknya komunitas Ayo Bermain Palu ini?
1: Awalnya tuh kita lagi nongkrong di Walcott. Terus kayak mikir kenapa nggak buat komunitas bermain. Biar nggak selalu main gadget. Nah, kebetulan saya sendiri habis pulang dari Jakarta. Sempat ngikut komunitas bermain yang pusatnya. Jadi kepikiran bareng teman-teman buat komunitas juga di Palu.
0: Di Jakarta ada acara apa itu kemarin, Kak?
1: Itu kalau di Jakarta tahu. Itu sama kayak komunitas bermain dan dia tuh udah besar, Kak. Iya, dia udah di Makassar ada, di Surabaya ada, di Bandung, di Padang, di Malang. Ya, Jabodetabek lah.
0: Terus Palu ini merupakan cabangnya atau memang berdiri sendiri?
1: Untuk saat ini berdiri sendiri karena dari pusatnya itu belum buka untuk cabang lagi, soalnya baru buka di Makassar.
0: Berarti selain di Jakarta ada di Makassar itu tadi ya. Berarti Makassar itu merupakan anak cabang yang ada di Jakarta. Tapi untuk komunikasi bagaimana terbentuknya ini, apakah ada komunikasi dengan teman-teman yang ada di Jakarta itu atau dengan kreativitas sendiri yang ada dari teman-teman di Palu?
1: Sempat untuk izin dulu. Tapi dari pusatnya itu belum bisa pakai nama komunitas bermain, jadi kita tuh buat sendiri. Kita buat sendiri, jadi Ayo Bermain Palu, dan slogannya juga beda.
0: Ayo Bermain Palu ya. Kalau yang di Jakarta komunitas bermain, hanya komunitas bermain saja begitu ya. Kalau yang di Makassar juga komunitas bermain.
1: Semuanya sama dari pusatnya.
0: Tapi nanti untuk kedepannya apakah mungkin ada penggabungan antara yang ada di Palu dengan yang ada di Jakarta dengan Makassar itu sendiri?
1: Iya, kita akan gabung juga dari pusatnya. Setelah lihat video-video kita yang di Palu, kalau misalnya ramai, dari pusatnya bakal nerima.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Baik, senang sekali ya. Terus apa sih yang melatar belakangi lahirnya gerakan mengajak masyarakat kembali bermain permainan tradisional? Padahal kan ternyata sebenarnya itu ada permainan-permainan yang modern kan. Kenapa dipilihnya kembali ke yang tradisional?
1: Karena untuk lebih ningkatin permainan-permainan zaman dulu ya, Kak. Karena sekarang tuh kebanyakan tuh gadget, Kak.
0: Betul, iya.
1: Ya, jadi anak-anak yang zaman sekarang tuh kurang tahu permainan zaman dulu.
0: Baik. Terus selanjutnya mungkin saya akan berganti ya ke Kak Nadia. Di sini apa sih kenangan masa kecil yang paling berkesan untuk Kak Nadia sendiri yang ingin juga dihadirkan di Ayo Bermain Palu ini?
2: Kenangan masa kecilnya itu mungkin kalau dari saya sendiri, saya mengingat kalau di zaman pulang sekolah, pulang sekolah itu pasti anak-anak yang zamannya saya pasti langsung cari teman-temannya, langsung bermain. Itu biasanya mainnya sampai sore kan. Itu yang kayak malu, yang kayak ini permainan ini semua ini dihadirkan kembali. Supaya anak-anak yang sekarang bisa merasakan kebahagiaannya kita di zaman itu. Gitu.
0: Tapi sebenarnya sebelumnya saya mau bertanya dulu ini sama teman-teman. Apakah teman-teman ini merupakan generasi milenial atau
2: kalau saya Gen Z?
0: Gen Z ya kan. Biasanya kalau Gen Z itu udah lebih ke modern, kalau misalnya seperti saya, Kak Udun mungkin ada Kak Irfan ini. Kita masih merasakan apa namanya permainan-permainan yang benar-benar tradisional sekali gitu. Tapi di masa kecil dulu masih sempat
2: merasakan. Karena masa kecil yang betul-betul saya kecil, saya pribadi yang betul-betul tanpa handphone. Jadi berinteraksinya itu secara langsung sama teman-teman.
0: Tapi menurut Kak Nadia sendiri, mengapa permainan tradisional ini mampu menciptakan kebahagiaan sederhana dibandingkan dengan gadget gitu?
2: Karena kita bisa lebih berinteraksi antar teman. Kalau di gadget kan lewat gadget, nggak tahu orangnya bagaimana, nggak tahu begitu bentuk rupanya bagaimana. Terus kalau untuk sama-sama lebih interaksinya lebih kuat, kerjasama.

0: namanya kerjasamanya itu lebih dapat.
1: Betul betul. Oke, selanjutnya mungkin yang terakhir mendapatkan giliran. Oke, sudah siap Kak Fauzan? Kak Fauzan sendiri bagaimana melihat perubahan pola permainan anak-anak dari masa lalu hingga kini yang sudah dirasakan seperti itu? Bagaimana perubahannya?
2: Kalau untuk perubahannya sih Kak, kayak jauh sekali ya.
1: Iya.
2: Pertama, kayak saya kan masih dapat lompat tali, main
3: kadende.
1: Apa itu kadende?
2: Yang engklek. Yang kaki satu biji, diangkat.
1: Oh iya iya.
0: Apa sih namanya, tengge-tengge?
2: Ah, tengge-tengge kayak apa?
1: Apa? Kondisinya? Setiap daerah berbeda namanya soalnya. Yang biasanya ada gunungan seperti
0: itu. Iya.
1: Oke, itu namanya kadende di
2: sini.
1: Iya.
2: Oh
1: iya. Nah,
2: terus kalau untuk sekarang permainan kayak sekarang kayak main HP, anak-anak semua kayak lebih ke arah toksik sih sebenarnya, kan orang berbicara tidak baik
1: kasar,
2: juga kan kasar.
1: Iya,
2: kalau yang dulu paling kita cuman teriaknya woi sini gak kumpul. Kalau sekarang kayak sudah kasar semua, sudah kata-katanya menjadi. Kenapa tidak kita bikin game-game dulu lahir kembali dan populer lagi, biar teman-teman yang lain atau adik-adiknya kita yang dibawa bisa rasakan apa yang kita rasa kemarin. Antusiasnya dorang juga kayak kemarin mulai kayak ih seru juga main begini, dan ternyata walaupun kita main HP seru juga main begini.
1: Betul sekali. Tapi untuk Kak Fauzan sendiri, itu apa sih yang paling dirindukan pada permainan-permainan masa dulu itu, zaman dahulu itu?
2: Kalau untuk yang dirindukan pasti itu lari bareng-bareng teman jam 2.
1: panas
3: ya.
1: Matahari.
3: Kejar layangan.
2: Nah itu yang paling kita, karena kebersamaan saat masih kecil itu susah untuk kita ulang
1: kembali.
2: Gitu Kak.
1: Kita kalau mau main layangan juga buat layangannya
2: iya,
1: dulu ya.
2: Iya. Dari beli.
1: Iya, dari apa namanya, dari kita
2: bambu,
1: ambil bambunya, terus
2: beli
1: apa
2: kertas.
1: ngasah-ngasahnya. Iya. Kalau sekarang mungkin sudah tersedia
2: iya.
1: Tapi ya itulah, kalau kita sih yang buat sendiri kan malah lebih menyayangi apa yang karya kita sendiri gitu kan ya. Terus bagaimana ini menurut Kak Fauzan, permainan tradisional ini memiliki nilai yang begitu berkesan kan bagi generasi dahulu. Itu kenapa? Apakah perbedaan dengan modernnya ini atau bagaimana?
2: Oh mungkin gara-gara sudah apa-apa dengan gadget, apa-apa dengan kayak contoh saja kayak anak nangis langsung kasih HP.
1: HP.
2: Jadi kita sebagai yang merasakan kemarin, yang kalau nangis ya dibiarkan nangis, jadi udah pegang HP sama sekali, jadi kayak oh memang gara-gara gadget nih yang bikin anak-anak semua apa-apa, apapun yang saya minta pasti dikasih kok dengan HP.
1: Dan itu menjadi jalan pintas yang kurang betul
2: efektif
1: juga kan.
2: Iya,
1: ya
2: betul.
1: Sebenarnya
2: iya.
1: Ya tapi ya itu harus belajar lagi dengan sesuatu yang lebih keras, mungkin jangan sedikit-sedikit HP gitu ya. Tapi untuk kakinya sendiri itu saya mau tanya juga, apa sih program yang rutin dilakukan di Ayo Bermain Palu? Tapi sebelumnya Ayo Bermain Palu ini mulai kapan didirikan atau mulai kapan berjalan?
3: Baru minggu kemarin ya.
1: Baru minggu kemarin
3: iya.
1: Tapi sudah se-viral ini ya. Oke, kemarin itu apa program yang sudah dijalankan dalam pertemuan pertama ya? Kemarin itu berarti.
3: Kita tuh kalau awal-awal itu ada perkenalan, Kak.
1: Oh, perkenalan dulu kemarin ya. Oke. Okay.
3: Ya, biar saling kenal ya. Yang tadinya asing jadi berteman, jadi banyak kawan.
1: Oke.
3: Terus kalau game-nya tuh awalnya kita loncat tali.
1: Loncat tali yang pertama.
3: Iya. Okay. Terus main kelahar.
1: Apa itu kelahar?
3: Kelahar itu
2: main hadang.
3: Hadang-hadang.
1: Gerobak sodor bukan? Beda lagi.
2: Beda
1: lagi.
2: Kotak. Ada garis tengahnya. Terus ada 4
3: hadang
2: atau 5 orang yang kayak gini.
1: Oh.
2: Terus nanti ada lagi 5 orang dari luar
1: yang mau
2: masuk. Balik bola masuk.
3: Iya.
1: Oh, iya.
2: Kalau sini main kelahar.
1: Apa ya namanya ya? Tahu saya itu gobak sodor, tapi teman-teman tahu permainan gobak sodor itu?
2: Kayaknya kita kurang tahu.
1: Oh, kurang mungkin tahu. Sama, kayaknya sama
2: iya,
1: deh.
2: Sama.
1: Iya, kalau dari bentuknya terus nanti yang dari luar mau masuk gitu.
3: Iya.
1: Oke, berarti itu memang sudah lama sekali mungkin ya tidak Saya juga terakhir mungkin kelas 6 atau kelas 5, setelah itu
3: dari
1: sudah,
3: SD ada.
1: Iya. Dari SD dan terakhir mungkin kelas 6, kelas 5, kelas SMP kayaknya sudah tidak mempermainkan permainan itu lagi sepertinya. Terus bagaimana ini Kak, kemarin respon dari teman-teman yang ada di Fatu Lemo sendiri dengan adanya Ayo Bermain Palu ini?
3: Banyak yang minat sih kalau yang kulit lihat ya, antusiasnya tuh banyak banget dari masyarakat. Ada yang beberapa yang cuma datang nongkrong, tiba-tiba banyak yang nanya, ini komunitas apa? Bayar apa enggak?
1: Tapi yang pertama datang di situ hanya 7 orang itu saja.
3: Sebelumnya tuh kita ada konten di TikTok.
1: Sebelumnya, sebelum hari H itu ya.
3: Terus banyak yang minat.
1: Janjian.
2: Iya.
1: Kita masuk ke grup WA-nya kemarin itu. Grup WA gitu. Oh, berarti pertama itu dari TikTok. Kita sebar pamfletnya di TikTok untuk bermain. Ternyata banyak yang antusias.
3: Iya.
1: Kirain kayak enggak ada buki yang bakal notice, dan ternyata banyak. Mereka pada tanya, ini bagaimana? Infonya bagaimana? Ya sudah, jadi kami bilang ini kayak, kayaknya kita harus buat grup deh.
3: Betul.
1: Supaya kita bicara sama teman-teman, berinteraksi, supaya mereka tahu kita titik kumpulnya di mana. Dan apa ya? Misalnya supaya juga yang kita kasih informasi-informasi mereka lebih itu, lebih up to date, dan ternyata mereka sendiri juga mau kalau ada buat grup. Jadi kita buatkan grup untuk mereka.
3: Kalau masih ingat nih, pertama itu sebelum dimulai acara itu berapa itu member yang ada di grup ini?
1: Cuman 4.
3: Yang
1: datang. Iya, yang datang, yang dari kita yang nongkrong di wali kota cuman berempat.
3: Terus yang itu yang berminat lewat TikTok itu.
1: Yang lewat TikTok itu kemarin dari di minggu pertama kita tembus di 200 orang dalam grup.
3: Wow. Itu. Keren sih. Itu baru di minggu pertama ya.
1: Iya, baru pasti di minggu pertama.
3: Selanjutnya ini sudah bergulir.
1: Sudah.
3: Sudah banyak banget.
1: Sudah banyak sekali.
3: Oke. Memang ini menarik sekali sebenarnya ini Kak Nadia.
1: Terus bagaimana nih menurut Kak Nadia permainan tradisional ini untuk membantu membangun hubungan sosial gitu?
0: Kalau menurutku sangat bagus untuk membangun hubungan sosial.
1: Iya.
0: Dikarenakan kayak mereka yang datang bermain, terus orang mereka takut karena tidak punya teman.
3: Iya.
0: Yang awalnya dia takut tidak punya teman, dia datang sama kita, kita pengen ayo sini main, jangan takut. Kita tidak gigit orang juga, kita bermain sama-sama di sini. Dan dari situ saya bisa lihat dia yang orang introvert, yang dia bilang dia tidak punya teman, dengan gabung sama kita dia
3: jadi
0: aktif. Dia jadi sering muncul di grup, bahkan kemarin ikut-ikut nongkrong. Kemarin kan mereka ada yang nongkrong kan?
3: Iya.
0: Di grup itu terus dia ikut berani ikut nongkrong. Jadi dari situ saya bisa lihat kayak dengan adanya Ayo Bermain Palu ini bisa sangat mempererat itu semua.
3: Mungkin sebenarnya itu mereka cari kenyamanan dulu.
0: Iya, kenyamanan.
3: Sudah
0: betul.
3: Nyaman di situ baru mereka bisa mengeksplor. Iya. Kan? Mungkin kalau belum nyaman mungkin masih kayak malu-malu.
0: Iya, malu-malu.
3: Gitu. Iya. Terus bagaimana itu kemarin, apakah sudah kumpulkan terus yang di sekelilingnya itu langsung tidak tahu terus langsung pada ikut semua?
0: Kemarin itu masih berapa orang kalian datang, kita mungkin kayak mungkin cuma begini yang datang di lapangan. Kita buat lingkaran lah. Pertama kayak saya sarankan kita cairkan suasana ini bagaimana ya. Saya bilang kayaknya kita harus buat game yang tapi dalam lingkaran supaya mereka pada cair, pada ketawa. Dan saya kepikiran di zamanku dulu saya mainnya kotak pos
3: itu yang tadi
0: yang dari tangan begini.
3: Yang muter
0: yang muter. Jadi sudah yang lain pada main dan ternyata banyak yang baru datang
3: dan ikut
0: karena yang dalam grup bilangnya begini, saya di parkiran gak berani masuk, malu. Tapi pas mereka lihat kita bermain kotak pos itu yang berhenti di angka di 10 pada suruh kenalan pertama kan. Jadi semua pada ketawa. Jadi orang kayak takut kenalan pertama, dan ternyata kita dorong tidak setakut itu. Jadi mereka ketawa sama-sama. Jadi yang tadi di parkiran dia sendiri tidak mau gabung, dia ikut gabung. Jadi cara mencarikan kita pertama itu kita main kotak pos kemarin. Jadi semua dari situ kayak sudah kenalan gitu.
3: Okay.
1: Menarik sekali ya. Jadi sebenarnya orang yang mungkin tidak paham ada Ayo Bermain Palu ini jadi notice dengan keramaian yang ada begitu ya. Oke, bagaimana? Tapi kalau menurut karena dia sendiri sebenarnya permainan tradisional ini perlu tidak sih diperkenalkan dari keluarga gitu atau memang harus memang dari lingkungan saja seperti itu?
0: Kalau menurutku dari keluarga juga perlu.
1: Iya, iya.
0: Karena apa ya? Yang di zaman sekarang kan itu perlu sekali, apalagi apa-apa selalu gadget.
1: Iya,
0: gadget terus. Iya. Ada yang bahkan anaknya yang kayak anak masih di usia dini tapi matanya sudah harus pakai kacamata.
1: Iya,
0: nah, jadi itu peran orang tua, iya, peran keluarga, peran lingkungan sangat penting memperkenalkan permainan zaman dulu.
1: Oke.
0: Walaupun tidak harus dia mungkin main kejar-kejaran. Biasa kan ada kan orang tua kayak jangan main kejar-kejaran nanti kau jatuh, nanti kau terluka. Bisa loh kayak ada yang permainan zaman dulu coklat. Itu bisa dibelikan untuk anak. Itu bisa dimainkan untuk anak atau enggak baju-baju. Itu bisa. Peran keluarga untuk memperkenalkan permainan itu sangat penting sekali menurutku.
1: Iya, kalau dulu ada bola bekel juga.
0: Iya, itu.
1: Kalau menurut Kak Fauzan sendiri ini bagaimana? Apa sih yang hilang itu dari anak-anak ketika dunia ini diserang oleh gadget?
2: Kalau yang hilang sih kayaknya Kak, antusiasnya dorang untuk ketemu sama orang lain.
1: Iya.
2: Bersosialisasinya dorang itu sudah mulai kurang. Jangankan untuk orang lain, untuk keluarga saja biasa dorang kurang.
1: Iya.
2: Kayak mama saja yang pergi ketemu keluarga ini, satir saja di rumah saja main HP.
1: Iya.
2: Atau di tempat acara sementara kumpul orang keluarga dia sendiri main HP di pojokan. Jadi enggak ada yang berbaur
3: waktunya.
1: Tapi kalau di Kak Fajar sendiri itu memang lingkungannya itu bermain tradisional terus atau bagaimana sehingga dari kakak sendiri nyaman untuk bermain seperti itu gitu?
2: Kalau di untuk lingkunganku Kak, iya, sangat-sangat
1: masih banyak ya. Anak-anak sekarang pun masih di
2: lingkungan itu ya masih okay. Masih kayak masih main petak umpet, kejar-kejaran, main benteng itu sih. Apalagi kalau habis sholat maghrib sampai ke isya, orang masih main itu
1: dari
2: di masjid
1: ke isya. Berarti dari sore ya?
2: Iya.
1: Oke, kalau menurut Kak Fajar sendiri itu bagaimana permainan tradisional ini? Apakah bisa membentuk karakter anak?
2: Oh, kalau untuk membentuk karakter kayaknya iya bisa gak? Bisa karena kayak itu, kayak kemarin kan ada anak-anak usia yang ikut main sama kita itu ada yang 6 sama 7 ya.
1: 6 sama 7 tahun?
2: Iya.
0: Ada, dia dibawa sama mamanya. Mamanya bawa kan, mamanya lihat informasi dari TikTok. Terus dia tanya di grup, Kak, bisa bawa anak enggak? Terus kita bilang, umur 13 tahun bisa, tapi dalam pengawasan orang tua. Dan ternyata kita pikirnya udah bakal datang, ternyata kakaknya datang. Dia bawa anaknya 2, malah ikut bermain sama-sama. Ikut kejar-kejaran sama mamanya.
1: Sebenarnya itu mamanya yang nostalgia.
0: Iya, mamanya nostalgia. Tapi dengan begitu mamanya bisa perkenalkan kalau ini mainannya mama dulu. Dan ternyata anaknya suka. Jadi kemarin selesai main benteng, anaknya ikut main yang lain. Begitu.
1: Lanjut lagi.
0: Permainan yang lain dianya. Dan dia enggak capek.
2: Masih minta main juga.
0: Iya, masih minta main.
1: Sampai jam 10 itu.
0: Iya, sampai jam 10. Sampai selesai dia masih sama kita dan mamanya dukung, orang tuanya dukung. Jadi dari situ kita kayak di sini bisa bantu itu bangun karakternya anak. Supaya kita tahu kayak itu sama yang kayak Sultan bilang, anak-anak sekarang susah bersosialisasi, interaksi.
1: Iya,
0: jadi memang karakternya tidak muncul.
1: Iya, kan memang ini ada karena tidak seimbang kan antara gadget dengan dunia sosial yang nyata kan. Dan menurut kakak tuh bagaimana sekarang tidak keseimbangan ini karena dia akan berdampak bagaimana itu?
3: Kan kalau gadget itu kan dia kebanyakan di HP depan layar ya.
1: Betul.
3: Sedangkan kalau untuk bermain langsung tuh kayak permainan tradisionalnya tuh dia tuh secara fisik ketemu.
0: Iya.
3: Jadi
1: komunikasinya langsung.
0: Iya, ya.
1: Dampaknya. Tapi apa sih tujuan utama yang ingin dicapai dari Ayo Bermain Palu ini, Kak Kio?
0: Apa ya? Tujuan utamanya kita sih ini karena permainan yang kita bawakan kan sudah termasuk budaya sih.
1: Betul.
0: Iya. Budaya dari kita, iya, dari Indonesia. Jadi dengan adanya kita kembangkan lagi, kita perkenalkan, kita sudah kayak melestarikan budaya, budaya-budaya masa kecil kita
1: dengan secara tidak langsung
0: ya, begitu.
1: Iya, betul. Baik, untuk Kak Sultan mungkin ya, bagaimana untuk menjaga eksistensi dari Ayo Bermain Palu ini? Kan ini baru kan, lagi happy-nya ini toh, supaya nantinya akan terus berkembang, kan juga pastinya ingin selanjutnya lebih berkembang dari ini gitu kan. Iya.
2: Kalau untuk kita sih paling itu setiap minggunya akan ada permainan-permainan baru.
1: Permainan baru.
2: Iya. Terus dengan hal-hal yang lebih menarik.
1: Iya.
3: Lebih positif.
2: Iya, yang lebih positif juga tentunya.
1: Iya.
2: Kayak Engrang. Kita akan buat Engrang juga nanti selanjutnya. Sekarang kita sudah sementara buat batok kelapa yang ada tadinya.
0: Itu apa sih?
2: Itu apa namanya?
0: Apa namanya itu? Lupa itu
1: kalau
0: namanya.
1: Kalau saya sama si Ekran juga, tapi memang dari
2: batok kelapa.
1: Iya, iya. Dulu malah dari apa susu kaleng-kaleng.
2: Iya. Tapi sakit.
1: Iya, sakit lah. Kakinya kan sampai bentuk bulat seperti gitu kan. Terus nanti akan ada seminggu sekali ya. Tapi kalau boleh tahu ini kan ada 7 teman, pasti kan ada beberapa. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Boleh diceritakan masing-masing dari teman-teman tugasnya di sini.
2: Kalau untuk Nadia, dia admin.
0: Saya yang pegang sosial medianya.
1: Oke. Okay. Iya. Lalu
2: kalau untuk Kio, dia bagian dokumentasi, video dan lain-lain, edit apa segala macam.
1: Oh iya.
2: Jadi Kio kalau ada yang 4 orang lagi teman kita itu bagian kayak mempersiapkan mainannya.
1: Oke.
2: Kayak bikin kelar, ayo dibikin minyak-minyak, bikin Engrang itu. Teman-teman yang lain semua punya ide. Tapi kalau untuk saya sih kayaknya
1: serabutan.
2: Iya, mengikut mereka semua sih.
1: mendukung setiap teman-teman gitu ya. Tapi di sini kan pasti perlu ada, tadi ada pembuatan Engrang kan yang akan berjalan, pasti ada budget kan. Bagaimana ini untuk solusinya? Apakah dengan mengumpulkan dari masing-masing member?
0: Ya, kayak kemarin kan yang dari batok kelapa kan, saya buang suara ke grup. Yang punya batok kelapa, kalau ada chat ke saya. Dan ternyata ada yang chat, Kak, ada batok kelapa aku. Langsung saya tanya, bisa diambil? Terus, iya, selok saja rumahnya. Terus teman dari timnya kami ambil ke sana. Pokoknya kalau barang yang selagi masih bisa kita dapat, kita bisa buat sebisa mungkin. Tapi kalau untuk kayak misalnya kayak kemarin beli congklak, beli gambar, beli kasti, kita kan masih kurang dana. Dan saya diskusi ke teman-teman di grup, guys, bagaimana kalau kayak permainan yang membutuhkan benda atau butuh permainan kayak seperti congklak begitu, kita kumpul uang sama-sama seikhlasnya teman-teman. Saya pikir enggak bakal mau, ternyata mereka antusias juga. Jadi kayak, Kak, kirim dananya nih, nomor rekeningnya kemana. Jadi saya buatin kiris lah, kirim ke sini saya, dan ternyata teman-teman percaya. Dan kemarin sudah dibelikan untuk congklaknya, gambarnya, kastinya.
1: Nah, apakah kemarin teman-teman yang ikut semua di acaranya itu sudah tahu semua untuk permainan-permainan itu? Mungkin ada yang, oh saya baru tahu ini mainan congklak seperti ini gitu.
0: Saya sendiri,
1: aduh,
0: congklak agak sedikit lupa. Dan
1: diingatkan
0: lagi. Iya, diingatkan. Karena kemarin begitu banyak. Kayak, ini bagaimana ya? Lupa juga kemarin. Jadi tanya teman-teman yang lain. Guys, kayak permainan ini, Casper, ada yang tahu tidak bagaimana Casper itu?
2: Kejar-kejaran kan nanti pas sudah dekat mau dipegang tangannya,
0: dia bilang dia mati. Jadi kalau dia mau hidup nanti temannya hidupkan dia, temannya pegang baru dia hidup.
1: Oh, berarti harus punya tim ya?
0: Iya, itu tim. Jadi tanya lagi, kamu orang ada yang tahu main ini? Gitu. Jadi lo kayak, jadi dari berbagai suara itu kita kumpulkan, kita biarkan mereka berargumen, beradu, berdebat di situ, kayak, oh iya sini kita jelaskan. Oh, berarti begini. Sudah, dan jadilah perjalanan dan jadi permainan itu.
1: Oh, asik sekali.
0: Jadi bukan hanya dari suaranya kita yang itu yang didengar, kita juga suara dari teman-teman kita bantu karena kita semua juga enggak terlalu ingat juga yang kalau begitu.
1: Iya. Jadi saling mengingatkan.
0: Iya, saling mengingatkan ya.
1: Kalau berarti kemarin ada congklak itu.
0: Congklak.
1: Gesper. Terus yang tepuk-tepuk itu.
0: Kotak pos.
1: Iya, lumayan banyak juga ya kemarin. Lebih main dari 3 berarti.
0: Benteng, ya. Lompat tali. Main orang kaya orang miskin.
1: Apa itu? Ada juga.
0: Ada juga itu.
1: Apa itu kalau boleh tahu?
0: Itu permainan
3: berkelompok.
0: Dua kelompok. Iya, dua kelompok.
1: Kamu si kaya, kamu si miskin.
0: Iya, ya, satu kaya. Jadi dengan nyanyiannya mereka, tapi seru.
1: Dengan nyanyi. Oh, berarti mereka saling bernyanyi.
0: Iya.
2: Ada nyanyiannya, Kak. Jadi kayak yang miskin minta anak ke
0: yang kaya
2: minta anak ke miskin.
0: Gitu.
2: Nanti yang bikin suri itu kita harus tahu namanya ini siapa.
1: Nah, padahal baru kenal.
0: Iya, itu yang bikin serunya.
1: Aduh, iya. Coba saya ikut kemarin. Aduh. Next. Ayo, ya, boleh ikut ya.
2: Malam ini.
1: Oke. Okay. Terus saya juga mau tanya nih untuk Kak Kyo ya. Apa sih tantangan terbesar mengajak teman-teman untuk ikut dalam aktivitas Ayo Bermain Palu ini yang sudah dirasakan? Adakah tidak tantangannya?
3: Tantangannya lebih ke tanggung jawab ya.
1: Oke, tanggung jawab.
3: Iya.
1: Apa itu? Yang memberatkan.
3: Kita lebih apa ya, ngejagain
2: kita anu kayak yang lebih berat itu kayak jaga dorang tetap satu komando terus sama barang-barangnya dorang itu yang kita jaga biasa juga ada yang kita jaga barangnya dorang takutnya hilang toh.
3: Mereka kan pasti bawa HP ya.
1: Oh, HP-nya dikumpul.
3: Iya, HP-nya.
1: Okay. Tapi ada tim sendiri yang untuk menyimpan itu.
0: Ada, keamanannya ada.
1: Oke. Okay. Jadi kasihan banget itu tim enggak ikut mainan dong.
0: Tapi dia duduk, dia main.
1: Oke. Okay.
0: Main apa namanya? Main congklak itu.
1: Oke, okay. Multitasking sekali.
0: Iya, jadi dia bisa main congklak. Jadi sambil dia bisa jarak-jarakan sama teman yang tiap main congklak, tapi dekat pas-pasnya anak-anak yang dikumpul gitu.
1: Oke, baik. Saya juga penasaran ini, bagaimana ini teman-teman untuk bisa bergabung? Apakah ada kualifikasi khususnya? Apakah ada administrasinya? Begitu boleh dijelaskan mungkin.
0: Kalau kita enggak ada administrasinya, jadi gratis, terbuka untuk umum. Jadi ketika kita keluarkan pamfletnya, kita kirim ke grup, suruh anak-anak untuk sebarkan.
1: Oke.
0: Kita kirim di sosial medianya sama TikTok juga.
1: Tapi kemarin itu tidak terbayang akan seperti
0: tidak
1: itu.
0: Tidak terbayang, betul-betul.
1: Oke. Karena memang saya juga lihat, oh, kelihatannya seru sekali.
0: Kemarin kan masih di TikTok, itu pun di TikTok pribadi. Terus setelah kegiatannya lancar, malamnya ada yang bilang buat IG saja.
1: Oh.
0: Jadi IG-nya itu baru dibuat malam itu juga. Saya buat IG malam itu juga dan ternyata banyak yang antusias.
1: Banyak yang nge-follow saja sampai 2000 kalau tidak salah.
2: Sekarang padahal sudah
1: 4000
2: kan?
1: 4000 ya. Baru
0: seminggu.
1: Padahal kita kemarin berkomunikasi beberapa hari yang
0: lalu.
1: Iya. Dan saya lihat itu ini baru beberapa hari sudah 2000. Keren sekali sih. Iya memang. Tapi apakah komunitas ini melibatkan orang tua juga ini?
2: Kalau untuk orang tua kita melibatkan, kalau dorong ingin main boleh juga kan. Yang penting sehat, mampu, dan kita tidak paksakan juga kayak kalau mau main yang 50 ke atas main kejar-kejaran enggak.
1: Kita susah.
2: Iya. Makanya kita kasih dorong luasa. Kita kan buka kasihnya 3.
1: Iya.
2: Tapi kalau orang punya ide kayak boleh enggak saya mainnya yang ini main congklak. Biar saya sambil jaga anakku yang main sana.
1: Iya.
2: Itu boleh
1: sekali. Oke. Okay. Tapi untuk pakai alat-alatnya itu juga tidak berbayar kan?
2: Enggak.
0: Tidak.
1: Hanya untuk have fun juga.
0: Iya. Have fun.
1: Aduh, ini menarik sekali sih. Karena selain nongkrong juga kan cari relasi juga di situ. Tapi kemarin dari usia berapa sampai usia berapa yang sudah bergabung itu?
2: Kalau untuk usia yang kemarin yang saya lihat di lapangan itu dari umur
3: 7.
2: Ada yang 5 tahun.
1: 5 tahun.
2: Ada. Iya, ada yang 5 tahun.
0: Anaknya diajarkan main lompat tali.
3: 40.
1: Bisa itu, sudah bisa lompat-lompat itu pakai lompat tali
0: kecil-kecil.
1: Aduh. Kan 3 orang kan yang kecil
0: iya.
1: yang kecil yang
2: enggak, mamanya yang pegang
0: kan.
1: Itu. Aduh, seru sekali sih. Tapi itu lompat tali juga sudah disediakan sebelum ada acara itu ya. Oke, menarik sih ini. Terus bagaimana ini permainan tradisional? Apakah menurut saya ke karena dia masih relevan untuk masa sekarang ini, Kak?
0: Masih sih menurutku.
2: Kalau untuk itu masih, Kak, karena
3: sampai kapanpun
1: sebenarnya tinggal mau dilestarikan.
3: Setiap tahun pasti.
2: Buktinya saja masih banyak orang yang antusias kayak sama, saya rindu dengan main ini, saya rindu dengan
3: minat.
2: Terus anak-anak sekarang kayak itu apa? Boleh ajarkan.
0: Ada pertanyaan-pertanyaan begitu. Jadi di situ dari kita juga antusias untuk kasih tahu ke mereka.
1: Iya. Terus bagaimana ini kedepannya? Apakah ada yang diharapkan atau program apa nanti yang akan dilaksanakan untuk kedepannya mungkin?
0: Kalau dari saya sendiri, saya mau ini Ayo Bermain Palu itu berjalan terus. Dan saya mau Ayo Bermain Palu ini bukan cuma bermain, tapi berbagi, bersedekah. Kalau dari saya pribadi, saya mau Ayo Bermain Palu ini kunjungi, kita kunjungan bermain ke panti-panti asuhan.
1: Oh, ikut
0: saya maunya begitu, iya. Dari saya pribadi begitu, sekolah-sekolah.
1: Tapi sudah didiskusikan dengan teman-teman lain dan mereka approve semuanya. Terus ini kan akan dilaksanakan satu minggu sekali. Apakah nanti ada kemungkinan untuk satu minggu dua kali atau lebih sering begitu?
0: Kemungkinan satu minggu dua kali pasti ada.
1: Mungkin
0: karena yang muncul di otakku bakal bikin di Car Free Day.
1: Car Free Day. Ini bakal jadi itu sekali sih.
0: Iya.
1: Oh iya, berarti malam Sabtu Jumat, Jumat malam sama hari Minggunya gitu.
0: Iya. Yang di Car Free Day masih rencana. Soalnya dari komentar-komentarnya orang di sosial media itu kayak bilang kayak, Kak, enggak bisa hari ini, soalnya saya kerja sibuk begini-begini. Langsung lah bilang ke mereka kayak, kenapa tidak kita bikin hari Minggu juga, ke free day pagi. Di hari Minggu lebih banyak orang liburnya, kerja. Bisa saja mereka sempatkan.
1: Tapi kalau untuk aktivitas sehari-hari masing-masing itu tidak mempengaruhi dengan adanya komunitas ini. Kalau kakinya sendiri, apa kegiatannya sehari-hari?
3: Kegiatanku sehari-hari tidak mempengaruhi, Kak. Soalnya kan kalau Jumat itu kan banyak yang anak apa ya, kantor-kantoran
1: setelah
3: libur
1: selesai,
3: ya.
1: Iya.
3: Pada libur semua Sabtu Minggu.
1: Oh, sekarang kan WFH ya.
3: Iya.
1: Tapi saya tidak berpengaruh. Teman saya ada, iya. Tidak apa-apa, di sini juga saya menemani sampai sebut saudaraku di rumah dengan siaran ya kan, itu jadi insya Allah menjadikan ibadah sendiri kan.
0: Amin.
1: Kenapa saya jadi curhat di sini? Oke, selanjutnya saya juga mau bertanya nih untuk Kak Yaya, apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tradisional menurut Kak Yaya sendiri?
3: Nilai-nilainya tuh apa ya?
1: yang dicari yang tidak ada mungkin dari sekarang, dari yang gadget seperti itu.
3: Zaman sekarang kan banyak game-game yang kayak Mobile Legends. Itu kan pakai internet semua ya.
1: Betul.
3: Nah, kalau yang tradisional itu tanpa internet,
1: Free gitu ya.
3: Iya, jadi semuanya bisa main.
1: Oke. Tapi kalau dulu itu masa kecilnya Kak Kia itu seringnya mainan apa, suka apa?
3: Lebih ke loncat tali, kelahar.
1: Kelahar itu apa?
3: Ya,
2: yang hadang-hadang.
1: Oh, yang tadi itu.
3: Ya.
1: Oh, berarti lebih ke fisik ya?
3: Iya, benteng, baju-baju.
1: Iya, apalagi kalau hari Minggu kan kita tidak ada di rumah, itu biasanya satu hari.
3: Ya.
1: Tapi kalau sekarang
2: kita di rumah satu hari.
1: Kita di rumah satu hari. Iya, kenapa perubahan begitu cepat berjalan
3: dari
1: ya?
3: Dari siang malah.
1: Iya, dari siang. Iya kan, disuruh makan pulang saja nanti gitu kan,
3: sibuk main.
1: Iya, sampai didatengin sama orang tua bawa sapu, ayo pulang, kamu gak mau makan gitu
3: kan.
1: Kalau untuk Kak Fauzan sendiri, apa permainan tradisional yang menurut Kakak itu yang sekarang itu paling banyak diminati sama teman-teman yang ikut di Ayo Bermain Palu ini?
2: Nah, kalau yang ini itu kan kita yang dorang mau sekali main itu kelereng.
1: Oh iya, kelereng
2: gundu.
1: di sana tidak lari tuh kelerengnya.
2: Ah, itu yang masih kita pikirkan. Barang masih kamen kelereng kan. Tiba kalau kita injak tanah nanti dimarah.
1: Iya.
2: Bapak wali lagi
1: tidak
2: nanti.
1: Boleh. Jadi, tanahnya tidak
2: kita
1: boleh.
2: Kita masih anu juga tuh pikirkan bagaimana biar dorang masih tetap bisa main gundu. Hmm. Terus kalau yang dorang mau
3: karet sih.
2: Main karet ya, main
1: karet. Karet banyak peminatnya.
3: Karet ya.
2: Kemarin karet 3 masih kurang.
1: Oh, iya, kemarin di minggu pertama itu 3 kurang. Jadi untuk persiapan bulan hari ini berapa ronce itu karet yang disediakan?
0: Sudah banyak.
1: Oke, semoga semuanya bermanfaat ya yang sudah disediakan dan juga semoga tercukupi juga dengan teman-teman yang ikut ya untuk nanti malam ini. Terus, tidak terasa ini kita sudah di menit ke-50. Ya kan tidak terasa ke obrolan kita sudah mau di penghujung acara. Mungkin 3 pertanyaan terakhir ya untuk masing-masing. Untuk pertama, untuk Kak Kia sendiri ya, apa pesan yang dan ajakan kepada masyarakat atau teman-teman anak muda ya, agar ikut melestarikan permainan tradisional ini?
3: Lebih banyak interaksi di luar sih.
1: Lebih banyak interaksi di
3: iya,
1: luar.
3: Relasinya lebih banyak dapatnya juga. Jangan kebanyakan HP.
1: Betul.
3: Karena saya sendiri karena HP jadi minus nih mata.
1: Aduh, iya ya. Berpengaruh juga dengan kesehatan ya. Oke, selanjutnya kalau untuk Kak Nadia sendiri ya, apa pesan yang ingin disampaikan mungkin orang tua supaya anaknya mengenal juga ini permainan tradisional?
0: Kalau untuk saya, orang tua jangan terlalu berlebihan kasih gadget ke anak-anak.
1: Betul.
0: Karena berpengaruh itu sangat besar sekali. Kalau boleh, bisa belikan mainan seperti congklak, baju-baju, biar mereka mengenal permainan-permainan dulu.
1: Okay.
0: Kalau itu lebih asik. Dan di Palu pun ternyata permainan yang itu masih ada yang jual.
1: Yang masih asli.
0: Ya, yang masih ya, permainan-permainan dulu masih ada yang jual. Kayak coklat, baju-baju itu ternyata masih ada di Palu.
1: Berarti kemarin teman-teman cari alat mainnya itu tidak susah ya?
0: Iya, tidak susah. Tapi keliling juga tanya-tanya. Dan ternyata di situ masih ada gitu.
3: Begitu. Kelereng ya.
0: Iya, kelereng. Karena masa tumbuh kembangnya anak-anak itu lebih sangat bagus kalau dia beraktivitas.
1: Betul sekali.
0: Bukan cuman depan gadget.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Okay.
3: Lebih ke fisik sih.
0: Iya, fisiknya.
1: Oke, okay, yang terakhir ini selalu jadi gongnya. Kak Fauzan, ini bagaimana? Apakah ada harapan kepada pemerintah sendiri untuk berkelanjutan? Ayo bermain di Kota Palu, mungkin disediakan tempat atau apa?
0: Amin.
1: Boleh di,
0: semoga ya.
1: Boleh disuarakan karena kebetulan Pro 4 ini juga pendengarnya lumayan, mungkin instansi pemerintahan juga sedang monitor ini dan mungkin semoga dinotis juga.
2: Kalau untuk bapak-bapak pemerintahan, ibu-ibu, kita cuma minta
3: lapangan
0: support.
2: Support.
1: Iya.
2: Anak-anak muda yang ingin melestarikan permainan-permainan zaman-zaman dulu. Jangan apa-apa harus minta izin apa segala macam karena kita cuma ingin bermain. Itu sih Kak, karena kita cuma
3: buat kasti.
2: Iya, nanti.
1: Okay, semoga ya.
0: Semoga.
1: Iya, semoga semuanya didengar dan bisa terrealisasi karena ini kan baru apa namanya berjalan, masih meraba-raba. Okay. Terima kasih teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung acara ini. Dan dari perbincangan kita hari ini kita juga belajar ya bahwa kebahagiaan masa lalu itu bukan sekedar nostalgia kan ya.
0: Betul.
1: Tetapi juga ada juga nilai kebersamaan, ada kerjasama, kreativitas. Terus tadi ada mengingatkan juga yang sudah lupa, ini cara mainnya seperti ini loh, jadi kita teringat kembali. Dan juga di tengah kemajuan teknologi seperti saat ini, kita tidak harus meninggalkan gadget sepenuhnya sebenarnya karena kita pun membutuhkannya, iya, membutuhkan. Butuh gadget untuk keseharian juga, tetapi tidak berlebihan juga ya. Tetapi bagaimana menghadirkan keseimbangan agar generasi muda kita ini tetap kita, saya menolak tua sih, memiliki ruang untuk berinteraksi secara langsung dan mengenal warisan budaya, betul, kan seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak Sultan, kepada Kak Nadia, Kak Gio, atas berbagi pengalamannya, inspirasi yang telah dibagikan kepada kita semua. Dan saya Arnoviantin pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Ya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 4 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Nusantara. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pos Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Barat menggelar bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif bidang fotografi di Museum Seni Rupa Keramik Taman Sari pada Kamis kemarin. Kepala Sudin Parekraf Jakbar Sherly Yuliana mengatakan bahwa subsektor fotografi saat ini menjadi salah satu bidang ekonomi kreatif yang bertumbuh cukup pesat, sering meningkatnya kebutuhan konten visual pada media digital, promosi usaha, industri pariwisata, pemasaran produk UMKM, hingga industri hiburan. Kegiatan ini pun dinilai sebagai bagian dari komitmen Pemkot Jakarta Barat untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif yang adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di era digital. Beralih ke berita lainnya, Bangpo, Badan Pengelola Geopark Maratus atau BPGM Kalimantan Selatan terus memperkuat identitas Geopark Maratus sebagai representasi jiwa Kalimantan, baik dari sisi alam, budaya maupun masyarakat. Wakil Sekretaris BPGM, Theodorik Rizal Manik mengatakan pengembangan kawasan pada tahun 2026 mengusung tema besar Soul of Borneo yang mencerminkan kekayaan alam, budaya dan kehidupan masyarakat Kalimantan yang menjadi daya tarik utama. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di seluruh Nusantara. Siang hari jam 1 siang hadir Suara Budaya Nusantara hari ini berjaringan dengan RRI Surakarta dengan tema Panglamar dan Paningset antara pakem dan pergeseran zaman. Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
2: Kita juga sudah terhubung dengan RRI Surakarta. Kita sapa dulu ada Mbak Nining Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
2: Wulandari. Selamat siang Mbak Nining.
3: Iya, selamat siang Po.
1: Iya. Kabar pripun Mbak?
3: Kabare sae.
1: Kabare sae. Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
3: Kabare sae Mbok Lia.
1: Kabare sae.
3: Iya.
1: Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak gema ya, kayak suaranya sare.
3: Kabare sae Mbok Lia.
1: Kabare sae. Iya. Jauh banget ya. Ini kok suaranya agak
3: mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
1: Mungkin bisa dicek kembali Mbak Nining untuk audio di situ ada yang bertabrakan atau tidak.
3: Mungkin bisa dicek kembali
4: sebentar ya Mbak Lia ya, ini okay, baru di baik. Handle sama
1: Baik, sambil nunggu dari teknik di RRI Surakarta buat seluruh pendengar yang ingin bertanya seputaran tema kita hari ini antara pakem dan pergeseran zaman, bisa hubungi di line interaktifnya Pro 4 Jakarta ataupun Pro 4 Surakarta. Kalau di Jakarta di 0213504510 dan nanti juga bisa kirim pesan WhatsApp di 0812-1124928. Gimana Mbak Nining, apakah sudah aman? Halo. Halo, suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu. Zoom.
3: Halo.
1: Halo, iya. Sudah halo, masuk ya?
2: Suaranya belum masuk, Mbak. Sepertinya masih mute itu.
1: Oke.
3: Okay. Halo, di sini sudah halo, masuk kok,
1: iya.
3: Lia?
1: Iya.
3: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
2: Masih mute gitu.
3: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
3: Iya. Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
3: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya.
3: Sudah ya.
1: Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
3: Halo, di sini sudah masuk kok, Lia?
1: Iya. Sudah ya. Tapi suaranya terdengar masih delay ya.
3: Iya, masih delay dan double.
1: Betul.
3: Halo, di sini
1: sudah masuk kok, Lia? Iya. Oke, baik.
3: Delay, ya?
1: Masih dicek kembali ya di RRI Surakarta okay, terkait dengan audio hari ini karena masih emang suaranya double.
3: Cek kembali ya di RRI Surakarta okay, terkait
1: sekali lagi buat para pendengar audio yang ingin bergabung seputaran ini, tema kita hari ini antara pakem dan pergeseran ya, zaman. Nanti bisa ditanyakan langsung ya bersama dengan narasumber kita di siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta. Siang hari ini ada Pak Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
3: Oke.
1: Okay. Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
3: Oke.
1: Okay. Ada Dwija Sanggar Tata Busana dan Pais Keraton Surakarta.
3: Oke.
1: Okay. Ada gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Gimana Mbak Nining? Masih belum ini ya? Suaranya masih terdengar double ya di hari ini juga. Masih dicoba dari RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis hari ini ya.
3: Halo, coba tes Pak Lia. Apakah sudah oke?
1: RRI Jakarta terkait dengan kendala teknis.
3: Masih double nih, Mbak. Ngomong-ngomong iya.
1: Sudah oke RRI Jakarta. Terkait dengan
3: mungkin kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta ya.
1: Jakarta.
3: Terkait dengan kita jeda satu lagu dulu kali ya sambil ngecek kaitan audio di Surakarta.
4: Oke,
3: okay, ya.
4: Okay, baik.
3: Buat pendengar, kita jeda dulu ya sebentar untuk hari ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan narasumber kita di Surakarta. Nanti kita akan terhubung kembali sembari menunggu dari RRI Surakarta untuk perbaikan tekniknya.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya, yang sudah terhubung dengan RRI Surakarta setelah terkendala teknis. Mungkin kita cek kembali ya, apakah di sana sudah aman. Kita sapa dulu ada Mbak Nining. Halo, selamat siang Mbak Nining.
2: Halo, selamat siang Mbak Lia.
1: Nah, ini suaranya udah masuk ya. Pripun kabarnya Mbak Nining?
2: Sae Mbak Lia.
1: Sae, cuaca gimana di sana?
2: Cuaca di sini sudah mulai mendung ini.
1: Sudah mulai mendung ya. Oke, baik. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara hadir berjaringan dengan RRI Surakarta menghadirkan narasumber kita ya. Ada KP Bumi Maya Suseno Ranggadipuro, SMSI ya. Apa Mbak yang mau disorotin di siang hari ini, apakah narasumbernya juga sudah datang?
2: Sudah datang Mbak Lia, kebetulan.
1: Baik, mungkin kita bisa langsung mulai ya, mengingat waktunya juga sudah lumayan lama ya dari tadi.
2: Oke, beliau ini bersiap untuk masuk ke studio.
1: Oke, kita nanti mulai paparan dulu dari narasumber kita sekitar 20 menit. Nanti baru kita buka line interaktif bersama dengan pendengar ya. Di Jakarta bisa dihubungi di 021-350-4510 atau WhatsAppnya juga boleh di 0812-1124928. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa nih Mbak Nini?
2: Di WhatsApp-nya di 08952 0895244 dan di 0271638145.
1: Oke, baik. Silakan Mbak Nining.
2: Ini beliau kebetulan sudah hadir Mbak Lia. Boleh kita sapa dulu nggih?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang Kanjeng Seno.
3: Iya, selamat siang Mbak
2: Nining. Nining sama
3: Mbak Lia.
1: Iya, Mbak Lia enggak apa-apa.
2: Jadi solo dulu ya Mbak Lia ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Kanjeng ini langsung ke pemaparannya nanti sekitar 10 menit dan kemudian nanti disambung untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Lia ya.
1: Betul.
3: Terima kasih

0: Mbak Nining Wulandari dan Mbak Lia yang di Jakarta, juga para pendengar Perempat RRI. Kami dari Keraton Surakarta siang ini berterima kasih diperkenankan untuk menyapa, mudah-mudahan semuanya sehat. Dan di kesempatan ini kami akan bercerita sebagaimana judul yang sudah dibuat dalam flyer, yaitu Panglamar dan Paningset Antara Pakem dan Pergeseran Zaman. Itu Mbak Nining. Kemudian saya akan coba menyampaikan yang awal, bahwa perlu diketahui bersama bahwa budaya itu disadari atau tidak, itu sumbernya dari keraton sebagai kiblat budaya. Kemudian kali ini kami akan cerita tentang Panglamar dan Paningset yang jadi rangkaian acara ketika orang Jawa itu menikahkan putranya. Nah, kemudian yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini, bahwa beberapa istilah, karena ini disiarkan menyeluruh nasional, maka kami akan memberikan sedikit gambaran terlebih dahulu. Yang pertama tentang Panglamar. Panglamar adalah tradisi adat Jawa ketika orang tua, pihak laki-laki akan menikahkan putranya. Kalau bahasa Indonesia itu ya melamar. Nah, di dalam pernikahan adat Jawa ada proses seperti itu, melamar. Walaupun kalau kita zaman dulu itu ada prosesi yang dinamakan apa namanya nontoni, memastikan seorang wanita itu masih lajang atau bukan, memastikan statusnya dan sebagainya, kemudian baru acara melamar. Namun di zaman sekarang rasanya sudah tidak ada lagi seperti itu. Biasanya anak itu sudah masing-masing saling mengenal. Kemudian yang kedua, melamar. Bahwa melamar di dalam etika adat Jawa itu adalah haknya orang tua, artinya orang tua pihak laki-laki. Nah, kemudian yang kedua yaitu paningset. Paningset sebagai pengertian bahwa ketika lamaran itu diterima, maka pihak orang tua laki-laki menjalankan apa yang dinamakan paningset, artinya jawaban bahwa lamaran itu diterima, maka selanjutnya ada prosesi yaitu paningset, artinya mengikat kesanggupan atau kesediaan orang tua pihak wanita itu untuk menikahkan putrinya ke laki-laki yang tadi melamar. Seperti itu. Nah, itu kerangka dasarnya. Kemudian pakem. Kalau kita bicara pakem, pakem itu adalah semacam aturan dasar yang menjadi acuan adat itu dilaksanakan. Namun demikian, permasalahannya di zaman sekarang ini kan realitanya kan orang menganggap itu ribet, terlalu merepotkan dan sebagainya. Sehingga dipilihlah cara-cara yang praktis, cenderung formalitas seperti itu. Nah, padahal di dalam adat Jawa itu menikahkan itu adalah bukan hanya seorang laki-laki yang mencintai seorang wanita, tetapi juga melibatkan keluarganya, artinya mempertemukan keluarganya. Kalau ini kita sebagai orang timur kan seperti itu. Kalau di barat kan biasanya hanya laki-laki dan wanita yang jatuh cinta, langsung melamar, menyerahkan cincin sebagainya. Hal itu ya salah satu yang ditiru oleh sebagian orang timur seperti kita. Nah, sementara kalau kita berpegang ataupun mengacu pada budaya kita, itu bahwa pernikahan itu adalah semacam Kalau bahasa Jawa itu rembuk tuwo, pembicaraan antar orang tua, pembicaraan antar orang tua. Nah, di dalam pembicaraan orang tua ini berisi tentang satu niat resmi, niat resmi dari keluarga laki-laki yang akan menjodohkan anaknya kepada wanita yang dituju. Ini penglamar tadi. Kemudian yang kedua juga sebagai sebuah tata krama. Ya, di depan kami sampaikan bahwa pernikahan itu bukan hanya laki-laki dan wanita, tetapi sebenarnya juga mempertemukan kedua orang tuanya. Selain tata krama, juga merupakan bahwa pernikahan itu menjadi sesuatu yang tadi kan pertama resmi, ya niat resmi yang disampaikan, kemudian tata krama, kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka penghormatan, artinya menghormati kedua belah keluarga itu. Nah, kemudian tata krama ini berakar dari sudah masa lalu, ya, artinya zaman kerajaan kuno seperti Majapahit, kemudian juga zaman Mataram kuno, kemudian mantap disusun dan dirapikan dengan bobot nilai-nilai filosofis Jawa itu di zaman Mataram Islam, ya, baik oleh Keraton Surakarta maupun Keraton Yogyakarta. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa disengaja ataupun tidak sengaja, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya yang menjadi acuan kiblat adalah keraton. Nah, kemudian keraton menjadi acuan sekaligus spirit terpeliharanya sebuah tatanan tradisi. Nah, namun kita tahu bahwa di masa sekarang ini kan orang mengejar hal yang bersifat praktis. Fenomena yang terjadi sekarang ini, misalnya acara adat hanya sebagai formalitas, ya, dilaksanakan, tetapi sekedar melaksanakan urutan tradisi sebagaimana adat dilaksanakan, sehingga waktunya biasanya bisa dibuat simpel. Besok sudah menikah, hari ini melamar, langsung diterima, langsung pangset, besok menikah. Padahal kalau kita menganut pada tata cara adat budaya Jawa, sebenarnya tata cara adat Jawa itu dalam istilahnya sudah runtut, berurutan, kemudian juga logis, artinya secara berurutan masuk akal seperti itu. Nah, misalnya ya, orang zaman dulu itu yang namanya menikahkan putra, melamar itu tentu datang. Tadi saya silakan sebagai mewujudkan niat resmi datang, kemudian menyampaikan sesuatu yang sampaikan, yaitu ingin menjodohkan putranya yang laki-laki. Kemudian saat itu tidak langsung diterima, tetapi mencari waktu untuk bergantian bertamu di kediaman orang tuanya pihak laki-laki. Dulu seperti itu. Jadi logis, selain membalas kunjungan sekaligus memberikan jawaban lamarnya itu diterima atau ditolak, tidak. Seperti itu. Jadi logis waktu itu. Tapi zaman sekarang kan tidak seperti itu. Kadang-kadang yang saat itu langsung diungkapkan, kemudian saat itu langsung ditanggapi, diterima, seperti itu. Jadi cenderung formalitas. Sementara kalau zaman dulu itu yang digunakan sarana untuk melamar itu adalah sebuah surat. Jadi lebih resmi, surat yang menyatakan bahwa ingin menjodohkan anak yang laki-laki untuk menjadi suami dari wanita yang dituju. Nah, mengapa ada surat? Karena ini dijadikan acuan bagi keluarga pihak wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Artinya ada surat resmi, kemudian nanti ditanggapi, diterima atau tidak dan sebagainya. Itu bisa diterima, namun juga bisa tidak. Zaman sekarang kan enggak. Tadi saya ceritakan bahwa orang datang langsung menyampaikan maksudnya, langsung ditanggapi. Nah, bahkan di era sekarang ini, ibaratnya lamaran saja belum tentu diterima, tetapi sudah dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sebagaimana yang disebut paningset. Ya. Sementara paningset sendiri kan sebenarnya ada makna-makna di balik kelengkapan yang ada. Sementara justru makna-makna yang atau barang yang memiliki makna ini sekat ini sepertinya malah sepertinya tidak terpikirkan, lebih ke yang bersifat material, mencari barang yang sekiranya wah, mewah, kemudian barang-barang yang berharga, sehingga tolok ukurnya jadi bergeser. Ada yang namanya dulu yang namanya paningset itu haning setirembak. Haning setirembak itu mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita bahwa lamarannya itu diterima, kemudian diikat. Diikat artinya ditali. Ya. Ditali. Kalau orang Jawa digondeli.
1: Ditandai gitu gondeli, ya, Kanjeng ya.
0: Kemudian sehingga pada saat itu rangkaian acaranya dilanjutkan dengan liron kalpiko. Liron kalpiko itu kalau bahasa Indonesia itu tukar cincin. Tukar cincin sebagai tanda resminya bertunangan, seperti itu. Namun saat sekarang kan sebagaimana tadi saya katakan, di era sekarang ini orang mencari praktis, performa, yang penting semua terlaksana, kemudian hemat biaya.
1: Iya.
0: Ya, sementara mungkin seperti itu, barangkali ada sesuatu yang disampaikan.
1: Tadi kita tadi sudah dipaparkan oleh Kanjeng Sinompo Lia, barangkali sudah ada pertanyaan dari RRI Jakarta.
2: Oke, baik. Matur suwun Kanjeng, saya belum sempat menyapa nih ya di hari ini. Kabar pripun?
0: Nggih, pangestunipun kabaripun sae.
2: Sae, alhamdulillah. Oke, baik. Kaitannya sama paningset ya, dan juga apa tadi namanya? Pakem, pergeseran zaman gitu ya. Itu kan emang ketika kita melihat fenomena sekarang nggih Kanjeng nggih, itu kan orang-orang ya tadi Kanjeng juga sempat menyampaikan serba praktis lah hari ini. Kalau Jawa tuh ngomongnya apa ya, ngaruhaken kali ya, ngaruhaken besoknya udah nikah gitu ya, nggak ada tuh yang namanya tunangan dulu lah. Kadang kan orang dulu nih ya yang saya tahu biasanya jeda 3 bulan tuh baru nikah, kadang ngaten nggih. Kalau orang Jawa kan seperti itu, tapi sekarang orang-orang praktis ya. Tapi kalau melihat dari segi apa ya, pakem itu apakah udah melalui pergeseran zaman, dan ini pandangan dari Kanjeng sendiri gimana tuh? Apakah nggak apa-apa nih, nggak kayak gitu gitu?
0: Kalau dari pandangan saya, sebenarnya kalau dilaksanakan seketika sebagaimana saat ini yang sering muncul, misalnya hari ini melamar, saat itu sudah langsung membawa perlengkapan paningset, kemudian besok sudah menikah, kalau orang Jawa ini namanya kayak gege mongso ya. Gege mongso itu terburu-buru. Tadi saya katakan bahwa lamaran saja belum tentu diterima, kok sudah disertai dengan perlengkapan paningset. Tadi saya katakan kan, berarti kan gigi mongso terburu-buru untuk pelaksanaan itu. Ya memang alasannya formalitas. Yang penting adanya dilaksanakan, walaupun sehari langsung jadi dan sebagainya. Namun dari rasa, sebenarnya akhirnya kan tidak logis. Ya. Akhirnya tidak logis. Tadi saya katakan, yang saya katakan tidak logis. Pertama, lamaran belum tentu diterima, sudah diberikan perlengkapan paningset, mengikat. Kemudian, lamaran di seketika itu langsung dijawab spontan dengan lisan. Padahal, tadi saya katakan mestinya lamaran itu adalah dengan resmi, dengan surat. Surat itu yang dijadikan acuan pihak keluarga wanita itu untuk untuk membicarakan dengan seluruh keluarga seperti itu. Baru nanti kalau bahwa dari pihak wanita itu sepakat, setuju, nanti pihak laki-laki setelah dikunjungi dengan pernyataan itu, kemudian memberikan perlengkapan paningset, artinya mengikat ungkapan dari pihak keluarga wanita yang menyatakan kesediaannya untuk menjodohkan putranya dapat itu tadi. Sebenarnya mestinya seperti itu.
2: Matur nuwun.
0: Sementara itu juga ada kelengkapan-kelengkapan yang mesti diwujudkan sebenarnya, karena itu ada makna-makna simbolik dalam tradisi budaya Jawa. Ini yang banyak diketahui, sehingga sekarang yang muncul cari praktisnya, kemudian yang penting mewah, kemudian seolah-olah kayak orang jual beli ya, semakin mahal semakin bagus.
2: Betul.
0: Seperti itu. Dalam tradisi Jawa itu ada
1: makna filosofinya, ada makna-makna ya.
2: Oke, baik Kanjeng. Kebetulan saya pribadi orang Jawa juga, saya orang Pemalang. Di saya di Pemalang juga sebenarnya masih kental ya kaitannya sama dengan kayak gitu untuk lamaran gitu-gitu ya. Tapi saya lihat ketika saya di kampung saya juga kayaknya udah mulai bergeser nih, orang-orang pengen praktis nih gitu ya. Iya, padahal kalau misal dari secara tradisi ada runtutannya gitu ya Kanjeng ya. Oke, baik. Mungkin kita undang interaktif kepada pendengar ya di siang hari ini. Nanti kita istirahat dulu, kita jeda lagu dulu, satu lagu. Buat pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan di WhatsAppnya Pro4 di 0812-1124928 atau teleponnya juga boleh di 0213504510. Kalau di Surakarta sendiri di nomor berapa Mbak Nining?
1: Di 0-08952-0895244 atau di 0271-638-145.
2: Oke, kita jeda lagu sebentar ya. Buat para pendengar yang ingin bertanya bisa sampaikan lewat WhatsApp dan line interaktif yang ada di RRI Jakarta maupun RRI Surakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali hadir Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Kita langsung saja buka line interaktif di siang hari ini di 0812-1124928 atau 0213504510 untuk Jakarta. Dan di Surakarta di nomor berapa Mbak Nining?
2: Di 0895208952444 atau di 0271638145.
1: Oke.
2: Okay. Kebetulan di sini sudah ada Mbak Lia, boleh kami angkat nggih?
1: Boleh, silakan Mbak Nini. Okay.
2: Halo, selamat siang sahabat budaya.
3: Selamat siang
1: Bapak
3: dari Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga dari Bapak dari Jakarta. Ini dengan Ayu dari Maluku Tengah.
2: Oke, Mbak Ayu.
1: Mbak Ayu, silakan pertanyaannya Mbak Ayu.
3: Ya, Mbak Nining. Sama Mbak, siapa dari Jakarta?
1: Ada Polia di siang hari ini.
3: Ya, sama Polia. Kalian sama Kanjeng Suseno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kanjeng.
4: Waalaikumsalam. Selamat siang.
3: Ya, penglamar pengantin dalam adat Jawa. Ada pakem pelamaran adat Jawa dulu kan pada urutannya ya, Kanjeng ya. Apakah sampai saat ini masih dipakai urutan pakem pelamaran adat Jawa dulu sesuai dengan pergeseran zaman sekarang sudah modern? Untuk urutan-urutannya masih dipakai atau sudah tak lagi gitu ya? Contoh kayak saya orang Sulawesi, tapi masih ada biasanya kalau pelamaran itu harus melihat hari yang baik gitu ya. Kalau di Jawa kan kayak hitungan weton seperti itu. Nggak sembarang untuk menentukan hari gitu ya, harus ada musyawarah dari kedua belah pihak. Aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nining, mungkin sebelum dijawab kita angkat dulu telepon dari Jakarta ya, biar sekalian nanti dijawabnya ya. Oke, selamat siang sahabat budaya.
5: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, Cikgu. Alhamdulillah sehat, Cikgu.
5: Alhamdulillah sehat ya. Semalam siang ini sahabat budaya Nusantara kedatangan RRI Surakarta ya, begitu ya.
1: Betul, betul. Dengan RRI Surakarta ada Mbak Nining, mungkin disapa dulu kali.
5: Mbak Nining, bulan dari biasanya nih Pak Dadi ya, Pak Dadi Ima ya. Itu ya Mbak Nining ya. Dia kabar eh, api-api pagi ya. Api-api saya. Salam kenal dulu sing ganteng iki loh. Dikerubutin wedo dua. King siapa? King Bumi Maya ya atau Suseno ya? Assalamualaikum.
1: Suseno. Oke.
5: Suseno. Salam kena dengan Ria, itu Cikgu Ria, karena guru panggil Cikgu, Cikgu Ria di Jakarta Selatan, ya. Memang ini tadi apa temanya panglamar dan pangling set antara kepatem dan pergeseran zaman. Wih, pokoknya tadi sudah paparannya sudah banyak di apanya tadi sudah wah kita apa ini dalam tradisi pernikahan adat suara kata ini panglamar ini atau lamaran ya. Dan panggil set atau set barang pengikat mengalami pergeseran makna dan bentuk pakem keraton dan yang sakral yang syarat simbol filosofis kini banyak disesuaikan dengan nilai kepraktisan ekonomi dan modernitas di tengah masyarakat begitu ya King Suseno ya. Nah jadi saya ingin tahu nih seperti apa tadi sudah ya apa bentuk acara pengamat pergeseran zaman. Nah, isi barang pengikat atau pangling set begitu ya. Nah, seperti apa nih nilai yang berubah atau faktor pendorongnya gitu loh, King Suseno ini dengan apa tuh ya nilai yang berubah ini faktor pendorongnya tuh peralihan fungsi ya. Terus dengan bagaimana dengan praktisnya dan ekonomisnya sampai saat ini apakah masih ada begitu? Apalagi kan Solo. Solo kan tadi udah dinyanyikan kota Solo. Nah itu dua aja tanggapannya King Suseno. Walaupun terjadinya akulturasi dan modernisasi ini, inti dari nilai silaturahmi dan harapan baik bagi kedua calon mempelai ini masih terus dijaga oleh masyarakat Surakarta hingga saat ini untuk mengeksplorasi layanan kebutuhan perlengkapan antara di area Solo. Begitu King Sasono.
1: Oke,
5: jadi boleh pantun kalau boleh. Pantunnya bahasa Jawa, tapi kata-katanya kalau salah ya maaf ya, bahasa Jawanya kan belum lancar. Begini pantunnya kayak apa Mbak Ning. Kalau salah mohon dimaafin kata-kata bahasa Jawa gini. Melaku-melaku sore ning taman Sriwijari. Ojo lali mampir tuku es dawet. Adat pakem mantenan ojo dikurangi, ditambahi setitik ben luwi semangat. Itu pantun dari Cikgu. Ya, terima kasih banyak Wani sama King Sasono sama Mbak Boli ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guri atas pertanyaannya ya. Silakan Kanjeng Suseno mungkin bisa langsung dijawab ya.
4: Terima kasih Mbak Lia, Mbak Ning juga. Terima kasih Mbak Ayu di Maluku dan Bu atau Mbak Guria di Jaksel. Pertama penglamar, tentang penglamar. Orang Jawa biasanya memang mencari hari yang diyakini baik, supaya ada energi positif bagi yang melaksanakan. Ada itu ada ilmunya tersendiri. Kemudian penglamar, tadi saya katakan. Penglamar ini mestinya ada dari pihak keluarga laki-laki itu, orang tuanya datang atau diwakilkan. Di situ ada juru bicaranya. Kemudian juga membawa saksi dua. Ini logisnya, jadi adanya menyaksikan, oh benar bahwa itu melamar dan sebagainya. Nah, dan yang penting sebenarnya adalah surat.
1: Surat
4: yang akan dijadikan acuan dari pihak keluarga wanita untuk membicarakan dengan seluruh keluarga. Itu kemudian tentang memang dalam pelaksanaan sekarang itu kan mencari praktis ekonomi dan modernisasi yang sebagaimana disampaikan oleh Mbak Guria di Jaksel tadi. Paningset juga di, supaya yang praktis, bahkan ketika off air Mbak Ning Melandari juga cerita kalau sekarang tuh ada justru yang mempersiapkan wanita. Alasannya apa? Karena laki-lakinya jauh. Nah, sehingga supaya tidak merepotkan membawanya, langsung aja dibuatkan, disiapkan, nanti tinggal
1: praktis
4: secara
1: gitu ya,
4: formal
1: kan,
4: diserahkan seperti ini. Nah, kemudian karena waktunya ini apa namanya sudah
1: terbatas ya,
4: ya mendekati. Secara simpel saya sampaikan misalnya tadi singgung tentang makna filosofis dari tentang paningset. Ada tiga bagian. Yang pertama, paningset itu perlengkapan yang dinamakan paningset itu pertama. Ya, perlengkapannya pertama paningset, orang Jawa bilang setagen. Setagen itu boso kromonya, boso halusnya Jawa. Itu paningset. Artinya mengikat.
1: Mengikat.
4: Di sini maksudnya adalah mengikat ungkapan dari keluarga pengantin
1: pihak,
4: keluarga pihak wanita, bukan, belum ada istilah pengantin pihak wanita, yang menyatakan bahwa bersedia putrinya itu di akan dinikah oleh laki-laki yang tadi melamar. Kemudian paningset yang kedua itu sindur. Sindur itu kain warnanya merah dan putih. Merah dan putih. Kalau kita melihat pengantin Jawa itu, orang tua nyingepi sindur, bagian pundaknya ditumpangi kain merah putih. Ya itulah sindur. Kain merah putih itu sebagai simbolik bersatunya laki-laki dan wanita. Artinya berjodoh. Ya, berjodoh. Menyatunya, menyatukan seorang laki-laki dan wanita menjadi suami istri berjodoh. Kemudian yang ketiga adalah kemben. Kemben itu kalau sekarang lebih sederhana adalah BH. Mengapa kok itu yang menjadi kemben itu yang menjadi bagian daripada perlengkapan pokok dari paningset? Ya, untuk mengikat tadi, bahwa setiap orang berjodoh, setiap orang menikah pasti berharap memiliki keturunan. Lahiriahnya kemben ini atau BH ini untuk menjaga, bahasa Jawa itu jagi teleng tedaning jabang bayi, menjaga untuk kebutuhan bayi. Di situ ada simbol sebagai lambang kesuburan. Tata lahirnya bahwa itu adalah menjaga kehormatan, kesopanan. Tetapi dalam batinnya itu sebagai simbol doa akan diberi keturunan, yang dengan apa namanya asupan yang cukup. Nah, kemudian yang ketiga menggunakan kain sinjang. Sinjang itu jarit. Kalau wanita berkebaya di bagian bawah itu jarit itu pun harus teruntum.
2: Motif
4: batik ya, teruntum itu seperti bintang-bintang kecil-kecil yang banyak. Kalau di tempat orang punya kerja biasanya dipakai oleh orang tua pengantin, kedua pengantin itu teruntum. Di situ simbolik doa yang disamarkan. Doa yang disamarkan artinya apa? Ketika seseorang mengalami kegelapan, semoga mendapatkan terang walaupun sebesar seterang bintang yang hanya kelip-kelip seperti itu. Tetapi ketika orang mendapatkan satu keberuntungan, harus ingat bahwa pada saatnya orang juga akan mengalami masa-masa gelap. Jadi perlengkapan ini mengandung doa yang disamarkan, harapan, kemudian ajaran atau piwulang, dan banyak hal untuk laki-laki dan wanita yang akan menikah. Kemudian yang kelima adalah sesupe. Sesupe itu cincin. Dan bagi orang Jawa, cincin itu harus yang halus, tidak ada permatanya. Tanpa ada garis-garis. Ya harus sebagai lambang ketulusan hati. Ya, makanya bagian daripada prosesi penyerahan pangsit ini nanti ada tukar cincin. Cincin yang dipakaikan sebagai lambang ketulusan hati untuk mencintai, secara resmi sebagai simbol bahwa sudah bertunangan. Kalau orang Jawa mengatakan pepacangan seperti itu. Nah, kemudian ada kelengkapan yang mengiringi, yaitu dinamakan abon-abon pangsit. Di oper tadi Mbak Lini juga menyampaikan ada pisang ayu suruh ayu, simbol doa. Pisangnya harus pisang raja. Simbol doa, harapan untuk laki-laki dan wanita yang akan saling mencintai ini atau saling mencintai ini, agar diberi keluhuran derajat dan kemuliaan hidup. Lambang keluhuran lan kamulian sebagaimana raja, maka pisang raja. Agar mendapatkan kehormatan, keluhuran derajat, ketingginya derajat seperti raja, kemudian kemuliaan, kenikmatan hidup seperti raja juga. Nah, itu pisang rojo. Kemudian yang kedua adalah suruh ayu. Suruh itu apa ya kalau bahasa Indonesia-nya?
2: Daun sirih.
4: Daun sirih. Itu pun yang dipilih yang matemu rose, orang Jawa bilang matemu rose, artinya ketemu rasane. Ketemu rasane. Rasa yang memang menyatu. Ya, ketemu rasane, saling cintai. Orang Jawa ada ungkapan seperti kaya lumah lan kurepe yen giniki podo rasane. Bersatunya rasa keduanya. Ya, tentu dengan harapan nanti Tuhan akan memberikan keturunan, walaupun keturunan diberi atau tidak itu rahasia Tuhan, kita tidak tahu. Tetapi sebagai simbol doa ya mesti diungkapkan dengan barang yang diistilahkan orang Jawa sebagai sastra cetha pinggir, sebuah doa yang disamarkan melalui kelengkapan,
2: melalui simbol-simbol. Ya,
1: oke,
2: simbol-simbol.
1: Baik.
4: Kemudian ada segogolong.
2: Segogolong
4: nasi putih yang dibuat bulatan. Ya, golong itu artinya tekad bulat. Hatinya di dalam menjodohkan anak laki-lakinya dengan wanita yang dilamar tadi. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, jeram gulung, jeruk glundung, jeruk Bali atau jeruk Madiun itu. Artinya menyerahkan. Menyerahkan, karena kita dalam tradisi Jawa menikah itu sebenarnya adalah kewajiban orang tua pihak wanita.
1: Oke.
4: Walaupun ada menikahkan ini dilaksanakan oleh pihak laki-laki, namanya dikukuh. Atau di keraton pun, walaupun putra Sinuwun itu laki-laki, beberapa di antaranya juga dinikahkan oleh Sinuwun sendiri.
1: Oke, ngapunten Kanjeng, mengingat waktunya sudah terbatas ya. Udah jam 2 siang, gak kerasa ya. Berarti pada intinya ada banyak sekali ya untuk paningset ya, beberapa hal yang sebenarnya itu ada tapi sekarang tuh ya mulai bergeser ya karena perkembangan zaman. Mungkin seperti itu gitu ya, gak Kanjeng ya. Kayaknya emang harusnya 3 jam kali ya Mbak Nining ya ini. Pembahasan seputar budaya. Iya. Tapi terima kasih banyak untuk waktunya di siang hari ini ya Mbak Nining dan Kanjeng Suseno ya. Mungkin pertanyaan dari pendengar juga tadi udah sempat terjawab. Makasih banyak sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan waktu ya. Sugeng siang Kanjeng dan Mbak Nining.
2: Terima kasih
1: Mbak Lia. Hatur nuhun. Baiklah pendengar ya, itu tadi suara budaya Nusantara di siang hari ini. Kita balik lagi di Jakarta nanti sampai jam 3 sore nanti.

0: di 10.05 waktu Indonesia Tengah.
1: Karya Bapak Maulana penantian 16 tahun Afrika Selatan akhirnya tuntas. Mereka resmi mengamankan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Ini menjadi penampilan perdana mereka sejak menjadi tuan rumah pada 2010 lalu. Setelahnya tim berjuluk Bafana-Bafana itu sempat absen hingga 3 edisi. Sementara itu terakhir mereka merasakan kemenangan di Piala Dunia yakni saat mengalahkan Slovenia 1-0 di grup B pada 2002. Sedangkan prestasi terbaik mereka tetap juara Piala Afrika 1996 saat menjadi tuan rumah. Pada tahun 2021, pelatih asal Belgia Hugo Broos dipercaya untuk melatih tim Afrika Selatan tepat setelah Bafana-Bafana kembali telan kegagalan pada Piala Afrika.

19 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Parigi Motong pada hari Rabu 20 Mei 2026. Upacara berlangsung hikmat dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Parigi Motong selaku Inspektur Upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Parigi Motong, instansi vertikal, organisasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga para peserta upacara. Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Mutia Fiada Hafid, yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Melalui sambutan tersebut disampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat persatuan, gotong royong, dan kemandirian bangsa di tengah tantangan era transformasi digital. Sampai sebut sarara Fesya Mokareba Salea Timti Sapu Alima, Yaku A. Arno Piantin, Popes PKW Panjeli di Kareba Salea Timti Sapu Aono.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe, tabe, tabe. Atas nama Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah, saya Dr. Dekranus Mulyadi Malik MSI CIGES selaku Ketua Umum terpilih menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas dedikasi tiada henti dalam menghadirkan program-program berkualitas yang informatif, edukatif, dan menghibur bagi seluruh masyarakat. Secara khusus, saya menyampaikan apresiasi atas kehadiran siaran langsung Piala Dunia 2026. Sebuah langkah nyata Radio Republik Indonesia dalam memastikan setiap warga bangsa dapat menikmati perhelatan sepak bola dunia tanpa batas. Mari saksikan momen bersejarah ini bersama-sama melalui RRI Pro 4 Palu di frekuensi 97,5 MHz setiap saat di mana saja, selalu setia menemani. Bravo RRI Palu. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Om Santi, Santi Santi Om. Tabe, tabe, tabe.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh, Sarah. Request dari Dangdut di sini.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komino, klasik maupun baru.
1: Sahabat budaya, sesaat lagi kita akan menantikan azan asar untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya tepat pukul 15 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah. Kami dari studio mengucapkan

Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

0: qaima. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Komius sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, suara budaya tanpa sanggani. Suara budaya tanpa sanggani. Sampai subuh selarang.

0: dari dangdut.
1: Bang Epe dari dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggahan.
1: Suara budaya tanpa sanggahan.

0: Terima kasih sahabat budaya masih setia bersama kami di Perempat RRI Palu Sada Budaya Tapasanggani. Dan sahabat budaya, kita sudah di program acara Mang Epeda di Dangdut, Yaku Dangdut Tersejati. Jadi sahabat budaya itu kami mau bergabung bisa sekali, kita akan di Mang Epeda di Dangdut sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Tapi kebersamaan kita bersama saya sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah, dan nanti dilanjutkan oleh rekan Ratu Bali sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Oke sahabat budaya, dan kita juga mohon maaf untuk kami mau bergabung lewat TikTok karena terkendala, jadi TikTok kita juga belum bisa live. Jadi kami bergabung saja di layanan telepon kami, bisa di 0811 456 03 875 atau di 421 621. Oke sahabat budaya, kita sapa dulu siapa ini penelpon pertama. Aduh, oke, siapakah ini penelpon pertama? Kita sapa dulu. Halo.
1: Halo, Mang Epeda di Dangdut.
0: Mang Epeda di Dangdut.
1: Ya, aku Dangdut Sejati.
0: Iya, Bapak Nyoman, bagaimana kabarnya?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah, lama sekali saya tidak berjumpa ini dengan Bapak.
1: Iya.
0: Iya, jadi Bapak mau request lagu apa ini?
1: Dari SMS saja.
0: Bang SMS siapa? Ini Bang, yang itu. Oke. Nanti kita putarkan Bapak.
1: Iya, terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, Ria Amalia ini SMS. Ini tahun berapa ya? Waktu saya masih SD atau SMP ya. Lagu ini juga lumayan booming sekali. Jadi setiap 17-an juga lagu ini selalu terdengar. Oke, karena heboh juga ya untuk lagunya ini. Jadi enak sekali untuk didengar. Oke, selanjutnya sahabat budaya, kita sapa lagi di belakang Bapak Nyoman, ada siapa? Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epeda di Dangdut. Bung Kadri, kok suaranya kecil sekali ini? Sedang di manakah di kau?
2: Ada di Dego Dego.
0: Oke, sinyalnya kurang kuat mungkin ya. Suaranya kecil sekali. Oh, pantas. Jadi mau request lagu apa ini, Bung Kadri?
2: Lagunya Ime Ime.
0: Apa itu judulnya?
2: Judulnya Om
0: Telolet Om. Oke, nanti kita putarkan. Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Telolet Om. Aduh, tapi selama saya di Palu saya belum pernah ini dengar Om Telolet Om lagi ya. Karena sempat hype juga itu di tahun-tahun saya masih apa ya, masih kerja di Klaten waktu itu. Jadi setiap berangkat atau pulang kerja itu di jalan raya pasti ada telolet dari bus-bus besar, tapi itu juga menghibur. Walaupun perjalanan dari Solo ke Klaten selama 1 jam ada hiburan dari bis-bis itu juga sahabat budaya. Oke, di belakang Bung Kadri ada siapa ini? Kita sapa dulu. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epeda di Dangdut.
3: Ya, kurang terjawab sih dari Pandermo.
0: Udah Anizar mau request lagu apa ini?
3: Lagunya Iwan.
0: Apa itu judulnya?
3: Judulnya Bohong Lagi Kau Bohong Lagi.
0: Aduh, Bohong Lagi Kau Bohong Lagi.
3: Ada itu orang berbohong, tapi jangan dibilang sini namanya. Aduh, ada cinta.
0: Iya, siapa tahu dia berasa kan. Aduh, semoga.
3: Oke, terima kasih Manoh Bek. Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kau bohong lagi. Aduh, siapa ini? Gak boleh ya bohong-bohong, ya tidak bagus loh. Oke, di belakang Bunda Anizar ada siapa? Kita sapa dulu. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Manoh Bek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epeda di Dangdut.
4: Aku Dangdut Tersejati nih.
0: Oke, Bapak Ardin, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Seperti Bapak sekarang.
0: Jadi mau request lagu apa ini?
4: Amdan ATT.
0: Apa itu judulnya?
4: Bekas Pacar.
0: Oke, nanti kita putarkan.
4: Oke, makasih Mbak Novi.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kita ke lagu dulu ya. Jadi untuk Komi yang mau bergabung, saya tunggu atensinya di segmen selanjutnya. Kita masih ada 1 jam 15 menit ke depannya untuk di request Mang Epeda Dedangdut. Dan saya akan putarkan tadi lagu pertama dari Bapak Nyoman di Jalan Ramba dengan judul SMS dari Ria Amelia.

ujung acara, dan nanti setelah ini Komi akan ditemani oleh Ratu Balgi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saya Arnov Yantin pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Berjumpa lagi dengan saya Ratu Balkis. Dan saya melanjutkan kebersamaan di sore hari ini. Kalau tadi ada rekan saya Arno Fianti menemani Anda, kali ini saya akan menemani Anda tentunya sampai di pukul 20 nanti. Oke, kita langsung saja kepada telepon yang sudah bergabung di line telepon kita sore ini. Halo. Halo, mengingat tidak ditanggut. Dengan siapa ini, Le? Dengan siapa?
1: Dengan Bunda Sri.
0: Bunda Yanti.
1: Iya.
0: Oke, Bunda Sri Yanti di Sumari. Mau dengar lagu siapa? Lagu siapa?
1: Lagunya Fiti Vera.
0: Fiti Vera yang mana? Fiti Vera yang mana, Le?
1: Lagunya Fiti Vera, repot.
0: Repot, oke, baik. Sebentar saya bantu ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semua Sarara, kita sudah tadi ada penelpon, ada Ibu Yanti di Sumari. Kembali saya nantikan Anda bergabung. Halo. Waalaikumsalam, Mang Ipe dari Dangdut. Dengan siapa ya?
2: Pak Udin.
0: Pak Udin di Sibalaya. Mau dengar lagu siapa?
2: Lagu ini Selamat Berpisah, Selamat Tinggal Saya. Markah siapa yang bawa itu?
0: Yang mana?
2: Selamat Berpisah, Selamat Tinggal Saya.
0: Selamat Berpisah,
2: Selamat Tinggal Saya. Laki-laki yang bawa itu.
0: Sebentar saya cari dulu. Selamat Tinggal Sayang gitu.
2: Iya.
0: Oh, sebentar saya cari dulu. Imam Esari, gak ada ini lagunya. Gak ada, Le. Cuman ada Selamat Tinggal Kekasih Imam Esarifin.
2: Itu saja.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai subuh Sarara. Kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Ipe dari Dangdut.
3: Ya, kudang terus sejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
3: Ibu Timedian, dalam padengen.
0: Ibu Timedian, apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah, sehat-sehat untuk Cinta Ratu.
0: Alhamdulillah. Baik, Ibu Timedian mau dengar lagu siapa?
3: Lagunya Rita Sugianto.
0: Yang mana?
3: Pria Idaman.
0: Pria?
3: Pria Idaman.
0: Idaman. Oke, Pria Idaman Rita Sugiarto. Sebentar saya bertanya.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, sama-sama Sarara. Saya tunggu satu penelpon lagi buat Anda yang pengen bergabung. Sudah ada kah? Halo.
4: Halo, assalamualaikum dan selamat sore.
0: Selamat sore, waalaikumsalam. Mang Ipe dari Dangdut.
4: Ya, aku Dangdut sejati nih.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan Pak Mahendra, Mas Panggai.
0: Pak Mahendra, apa kabar?
4: Ada Jubaida.
0: Kenapa?
4: Ada Jubaida.
0: Jubaida. Sebentar saya carikan dulu.
4: Oke. Selamat bertugas ya selalu ya.
0: Oke, terima kasih. Baik, sahabat-sahabat Sarara, kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request. Kita ke Fiti Vera dulu. Ada Repot.

0: Sahabat Sobat Sarana, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak Terari Palu, Suara Budaya Pasanggani. Kita masih melanjutkan lagi kebersamaan kita di sore ini. Langsung saja kita menyapa penelpon. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epe dari Dangdut.
1: Iya, sedang bersejati.
0: Dengan siapa, Le?
1: Bersejati dari Sibalaya.
0: Ah, Ibu Masfa Sibalaya. Ibu Mas, mau dengar lagu siapa?
1: Mau dengar lagunya Mirnawati.
0: Mirnawati yang mana?
1: Sejuta luka.
0: Sejuta luka.
1: Luka.
0: Oke, baik. Sebentar saya putar lagunya.
1: Oke, terima kasih Mbak Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Sarara, tadi sudah ada Ibu Mas Pak. Kita ke penelpon berikutnya lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Epe dari Dangdut.
2: Mang Epe dari Dangdut, Aceh Perompa.
0: Ya, aku Dangdut tersejati, Le.
2: Ya, aku Dangdut sejati.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Pak Sulhan di Sibovi.
0: Pak Sulhan?
2: Sulhan.
0: Iya, di mana?
2: Di Sibovi.
0: Sibovi, oke. Mau dengar lagu siapa, Le?
2: Mau dengar lagunya kelompok PMR, Ada Nggak Ada?
0: Ada
2: enggak ada yang penting.
0: Oke, okay. Johnny Iskandar ya, ada enggak ada.
2: Johnny Iskandar ya, ya.
0: Oke, okay, baik. Sebentar saya putar lagunya.
2: Ya boleh. Oke.
0: Okay. Oke, okay, terima kasih. Okay,
2: salam tadi dengan Ibu Masbah tadi, Haji Masbah tadi.
0: Iya, yeah, baik.
2: Oke, okay, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke penelpon lagi yang pengen bergabung. Sudah ada, halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Epe dari Dangdut.
3: Aku Dangdut tersejati, Ratu.
0: Oke, dengan siapa ini?
3: Tunggu putu di Noloyo.
0: Ibu Asriya, apa kabar? Kenapa lemas-lemas ini?
3: Apa?
0: Lemas-lemas, letih lesu.
3: Lemas lesu.
0: Lemas letih lesu.
3: Kamu jadi satu orang di belakang.
0: Oh begitu.
3: Lagunya Yunita Babil.
0: Lagunya siapa?
3: Yunita Babil.
0: Yunita Babil yang mana?
3: Judulnya Maha Cinta.
0: Maha Cinta.
3: Cinta.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, sama-sama Sarara. Kita ke penelpon lagi. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange peda de dangdut.
4: Aku dan terjadi.
0: Dengan siapa, Le?
4: Ani Dolo, Le.
0: Ibu Hani Indi Dolo.
4: Iya kan, Bunda Ratu.
0: Mau dengar lagu siapa ini, Le?
4: Lagunya apa? Dinding Pemisah.
0: Dinding Pemisah.
4: Iya, yeah. Dari Andani.
0: Sebentar, Dinding Mary Andani ya. Oke, baik. Sebentar saya putar lagunya ya.
4: Terima kasih, Bunda Ratu.
0: Sama-sama.
4: Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sama Sarara dan kita ada di penghujung Mang Epe dari Dangdut sore hari ini. Ada 4 penelpon dengan 4 lagu yang akan saya putarkan berturut-turut. Dan tentunya ini akhir dari untuk Mang Epe dari Dangdut sore ini. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah mendengarkan kami di Perompak Terari Palu. Kita ke lagu lagi sudah request. Oke, dan yang pasti sahabat-sahabat Sarara, sebentar saya masih akan melanjutkan lagi kebersamaan kita di acara yang berbeda lagi.

0: Bangun ya, Pa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah? Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Tersiramkan kok air, baru kau bangun.
1: Iya,
0: tunggu, Mi.
2: Mas Sarin, ternyata hujan lobat. Sama saya kuyup, Mi.
0: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada saja.
0: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Sahabat-sahabat Sarana, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perempat RR Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Dan tentunya saya Ratu Balgis masih menemani Anda semua di sore hari ini ya. Apa kabar untuk Anda semua di sore ini? Saya berharap apapun yang Anda kerjakan

0: Nah, sampai itu Sarara, hari Jumat ini adalah hari yang penuh kemuliaan dan keberkahan, di mana di hari yang istimewa setiap Jumat diajak untuk memperbanyak doa, sedekah serta menebarkan kebaikan kepada sesama ya. Karena memang Jumat berkah bukan hanya tentang menjalankan ibadah, tetapi juga tentang menghadirkan ketenangan hati, mempererat silaturahmi, dan menumbuhkan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Dan semoga setiap selamat menjalankan Jumat penuh berkah. Selamat ya sebesar-besar.
1: Eh Om, kenapa sih kita masih harus pakai bahasa daerah? Kan sekarang semua orang pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa asing.
2: Nah, justru itu, bahasa daerah itu bagian dari jati diri kita. Kalau bukan kita yang pakai, siapa lagi?
1: Tapi teman-teman saya juga jadi takut dibilang kuno.
2: Tidak kuno, justru keren. Sekarang ke bahasa daerah. Itu juga bagian dari semangat Astacita, menjaga budaya dan identitas bangsa.
1: Oh, jadi melestarikan bahasa daerah itu juga bentuk cinta Indonesia?
2: Betul sekali. Mulai saja dari hal sederhana. Misalnya, tanya kabar pakai bahasa daerah.
1: Muapa kareba le?
2: Kareba na belo. Itu tadi adalah sapaan, apa kabar dan baik-baik saja.
1: Oh, iya juga ya. Ternyata tidak susah.
3: Melestarikan bahasa daerah adalah bagian dari Astacita. Memperkuat identitas dan budaya bangsa. Mulai dari percakapan sehari-hari, kita bisa menjaga warisan leluhur tetap hidup. Bangga berbahasa daerah, bangga jadi Indonesia.

Pukul 17.31 menit waktu Indonesia Tengah sampai selesai Rara. Suasana hari Jumat memang apa ya, selalu menghadirkan nuansa yang berbeda. Karena sejak pagi kita mulai menjalani berbagai aktivitas dengan penuh semangat dan tentunya dengan rasa syukur. Ada yang memulai hari dengan bekerja, berdagang di pasar, pergi ke sekolah, hingga membersihkan lingkungan sekitar sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan dan kenyamanan bersama. Menjelang siang, aktivitas umat muslim semakin terasa dengan persiapan melaksanakan sholat Jumat di masjid ya, di mana jalanan mulai ramai dipenuhi masyarakat yang mengenakan pakaian rapi untuk beribadah. Sementara pada para pedagang makanan dan minuman juga memanfaatkan momen ini untuk mencari rezeki dengan menjajakan dagangannya di sekitar area keramaian. Nah, sore hari suasana berubah jadi lebih tenang ya. Banyak keluarga memanfaatkan waktu untuk apa ya, sekedar berkumpul, beristirahat dan berbagi cerita. Dimana setelah menjalani rutinitas harian, di hari Jumat menjadi momentum yang tidak hanya dipenuhi aktivitas tetapi juga menghadirkan nilai kebersamaan, kepedulian dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Bagaimana dengan Anda harinya di hari Jumat ini, apa kabarnya? Kalau tadi siang kita agak kepanasan dan sore ini kita mendung-mendung manja ya. Yang pasti kalau yang mau cuci-cuci, boleh cuci hari ini biar besok sudah kering dan bisa setrika baju dan hari Minggu bisa menikmati harinya dengan lebih santai ya. Ini kalau bagi orang yang apa ya, kalau sih bilang kita bisa mengatur waktu-waktu kita kapan kita bisa menikmati weekend kita.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis, sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Sama-sama Sarala, terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, suara budaya Tapasanggani. Kita ada di pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah. Di barik kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta azan sholat maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya, yang akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa Islami. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: 1 dari Palu, karena informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan kumandan azan sholat maghrib bagi wilayah Palu dan sekitarnya. Kami segenap angkasawan dan angkasawati RRI Palu mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan. Semoga ibadah kita, apa yang kita kerjakan nanti menjadi tabungan dan amal kita di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Daripada Mu'az radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang

yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan.

godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada

tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

0: Indonesia di mata dunia dikenal sebagai negara yang memiliki keindahan alam yang menakjubkan. Mulai dari tradisi, budaya, gaya hidup, kuliner, serta spot pariwisata menarik lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Perkaya informasi Anda, kekayaan Indonesia melalui Jelajah Negeriku di Pro 1 RRI Palu 98
1: FM. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pohon asam Jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam Jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam Jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam Jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam Jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam Jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam Jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam Jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam Jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you.
0: Ya.

0: 20 Celsius waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, sama-sama sarana pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Komunikasi Informatika, Persandian Statistik, Diskominfo Santik, Provinsi Sulawesi Tengah berkolaborasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menggelar talk show bertajuk Berbicara Berani Cerdas. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tengah Wahyu Agus Pratama, Diskominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah, turut hadir pimpinan dan Civitas Akademik Universitas Tadulako, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, para narasumber, moderator, koordinator, pengelola program beasiswa Berani Cerdas, serta ratusan mahasiswa peserta talk show. Dalam sambutannya, Wahyu Agus Pratama menegaskan bahwa Diskominfo Santik memiliki peran strategis untuk melakukan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dalam prioritas daerah kepada masyarakat.

Arema Komuna sampai sebut sarara, Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Palu mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh ahli waris almarhum Gatot Subroto dalam sengketa tanah di Desa Mago Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah. Dalam putusan nomor 44/G/2025 PT UN PL yang dibacakan Kamis 21 Mei 2026, Majelis Hakim menyatakan batal sertifikat hak pakai nomor 00024/Desa Maku atas nama pemerintah Desa Maku seluas 3716 meter persegi diterbitkan pada 15 Desember 2021. Selain itu, Majelis Hakim juga mewajibkan kantor ATR BPN Kabupaten Sigi selaku tergugat untuk mencabut dan mencoret sertifikat tersebut dari daftar buku tanah. Kemenangan tersebut disampaikan tim kuasa hukum ahli waris dari kantor hukum Cripta Diantara Lau pada Palu dalam konferensi pers di PT UN Palu Jalan Muhammad Yamin. Tim kuasa hukum terdiri atas Febri Trihardi, Dian Ramadhaningsi Apalar, Muhammad Taher, Victor Haga G. Kuhu, Febri Dwi Cahyadi, dan Setiadi. Sabtu Sarara, Besumokari Basalia, Tinti, Sabu Sasio, Yakuratu Balkis.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat untuk saya satu eh?
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat lima dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat lima eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Eh Ucup, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Iya tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Eh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu. Kau kira

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Budaya Tapasangkeni, Sabsebu Sararang. Dan kita kembali melanjutkan kebersamaan di malam hari ini, tentunya pukul 19 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, Sabsebu Sararang, kita ada di Desa Tokaili, Wastra Nusantara, Warisan Budaya Nusantara, yang kita akan membahas mengenai kain ya. Kain apa tuh? Oke. Nih, kalau bicara soal kain, memang begitu banyak jenis-jenis kain yang ada di Nusantara ya, Sabsebu Sararang. Dan hari ini kita akan membahas mengenai salah satu kain dari daerah Sasirangan khas Banjar ya. Jadi kita akan ke Banjar.

Sobat Sumsel Larang, betapa unik kain khas Kalimantan Selatan. Dan memang keanekaragaman budaya Indonesia juga bisa dilihat dari banyaknya kain tradisional yang dimiliki tiap daerah ya. Nah, jika Jawa memiliki batik, Sumatera memiliki ulos, dan Palembang memiliki songket, maka kita perlu mengenal khas Kalimantan Selatan, yaitu kain sasirangan. Motif kain khas Kalimantan ini sangat beragam dengan warna yang sangat indah. Nah, sasirangan ini adalah kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Kain ini bahkan telah melalui tahap-tahap perizinan atau pengakuan hak kekayaan intelektual atau HAKI di Departemen Hukum dan HAM RI. Nah, sasirangan berasal dari kata menyirang, sehingga nama kain

Rujuk pada hikayat Banjar, kain khas Kalimantan Selatan ini ternyata sudah dibuat pada sekitar abad ke-7 dengan nama kain Langgundi. Kisahnya, sesuai dengan pesan ayah lewat mimpi, Patih Lambung Mengkurat dari Kerajaan Dipa bertapa guna mencari raja selama 4 hari 40 malam di atas rakit, dan ia mengikuti arus sungai. Setibanya di daerah rantau kota Bagantung, beliau mendengar suara perempuan dari segumpal buih, yakni Putri Junjung Buih. Nah, sang putri pun hanya akan menampakkan wujud jika permintaannya dipenuhi, yakni sebuah istana megah yang dikerjakan 40 jejaka dan selembar kain panjang yang dibuat oleh 40 gadis. Sesuai permintaan, istana dan kain selesai itu bisa dibuat dalam waktu 1 hari. Maka naiklah Putri Junjung Buih ke alam manusia dan mengenakan kain Langgundi dan dengan warna kuning, dan kemudian ia menjadi Raja Dipa. Nah, kain Langgundi kini telah dikenal sebagai kain sasirangan.

0: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
1: Say no to free sex.
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

97,5 FM Pro 4 RRI Palu, suara Bendeta Pasanggani, sama-sama Sararang. Kita masih melanjutkan kebersamaan kita di malam ini. Nah, jika Jawa memiliki batik Sumatera Utara, memiliki ulos, dan Palembang memiliki songket, maka ya tadi ada kain sasirangan

Nah, faktanya dahulu untuk membuat kain ini tidak boleh sembarangan, harus melalui berbagai persyaratan khusus berupa upacara selamatan.

Selain itu, pemberian warna juga harus disesuaikan dengan fungsinya kelak. Misalnya, warna kuning untuk menyembuhkan penyakit kuning, merah untuk sakit kepala atau insomnia, dan warna hijau ternyata untuk lumpuh atau stroke, dan hitam untuk demam dan kulit gatal-gatal. Sementara itu, warna ungu untuk sakit perut serta warna coklat untuk penyakit kejiwaan atau stres. Nah, dahulu cara memakai kain khas Kalimantan Selatan ini juga bisa beraneka ragam. Penggunaannya sebagai sarung bisa ditujukan untuk mengobati demam atau gatal-gatal. Nah, jika digunakan sebagai kemben, maka dipercaya bisa menyembuhkan diare, disentri, kolera, dan penyakit perut lainnya. Jika dijadikan kerudung yang dililitkan di kepala atau disampirkan sebagai penutup kepala, maka ia bisa mengatasi migrain. Sementara itu, jika digunakan sebagai ikat kepala, maka ia bisa mengatasi penyakit kepala seperti pusing atau kepala berdenyut-denyut. Nah, kini kain khas Kalimantan Selatan ini digunakan sebagai pakaian adat oleh kalangan rakyat biasa ataupun keturunan bangsawan.

Sampai sebut Tarara, arus globalisasi juga telah mode menggerus dan mengubah fungsi kain sasirangan. Nilai sakralnya memudar sehingga kain ini mengalami desakralisasi sehingga berubah menjadi pakaian sehari-hari. Kadang ia juga dibuat untuk korden, taplak meja, spray, hingga sapu tangan. Seperti kain pada umumnya, kain khas Kalimantan Selatan ini juga memiliki banyak motif. Di antaranya, sari gading, ombak sinapur karang atau ombak menerjang batu karang, siris pudak atau irisan daun pudak, serta bayam raja atau daun bayam. Ada juga kambang kacang, bunga kacang panjang, naga balimbur atau ular naga, daun jeruju atau daun tanaman jeruju, bintang bahambur, bintang bertaburan di langit, dan masih banyak lagi. Selain itu, di tangan para pengrajin kreatif kini telah muncul beragam motif kain khas Kalimantan yang tidak kalah indah. Kain sasirangan pun kian populer setelah dipakai sebagai seragam wajib pegawai negeri dan siswa sekolah di Kalimantan Selatan. Sehingga hal ini mendorong tumbuhnya industri rumahan yang memproduksi kain sasirangan. Kain sasirangan tersedia di berbagai toko oleh-oleh di Kalimantan Selatan. Nah, selain itu, harga kain khas Kalimantan Selatan ini akan bergantung pada jenis kain dan motifnya. Semakin rumit motifnya, semakin mahal harga kainnya. Harga kain sasirangan buatan tangan bisa dijual dengan harga 100 ribu hingga 2 juta per potong.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampai jumpa Rabu pukul 19.49 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tidak terasa ya perjumpaan kita di malam hari ini harus saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda semua, tapi yang pasti saya berharap untuk di malam Sabtu ini Anda punya malam yang lebih menyenangkan. Besok weekend, jadi begitu banyak hal yang bisa dikerjakan. Oke, dan akhirnya saya Ratu Balgis harus undur diri. Terima kasih banyak untuk Anda semua. Dan Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan saya Lili Lestari yang akan menemani Anda sampai pada pukul 24 nanti. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antetona
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tojo Uda-Uda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampanda, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gaito Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Ta, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Munawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gaito Pipi.

menyalurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa Gengge Tupipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan Reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya Gai-Gai Tupipi.

0: Tidak kok, Bu.
1: Lalu ini apa yang kamu bawa? Kamu tidak lihat di sini sudah tertulis dilarang buang sampah. Kenapa masih buang sampah di sini? Atau kamu ini yang selalu buang sampah di sini ya?
0: Tidak, Bu. Saya baru kali ini kok mau buang sampah di sini.
2: Wah, wah. Ada apa ini?
1: Ini loh, Bu. Anak ini mau buang sampah di sini.
2: Benar itu, Dek?
0: Iya, Bu.
2: Loh, kok tidak buang di tempat sampah di ujung jalan sana? Kalau di sini adek buang sampah, pemandangannya nggak enak. Soalnya di pinggiran jalan besar lagi. Bisa-bisa mengeluarkan aroma tidak sedap. Sudah, jangan diulangi ya.
0: Iya, Bu. Saya minta maaf.
1: Dengerin ya. Jangan-jangan nanti kamu ulangi lagi.
2: Nah, untuk ibu, marah-marahnya jangan diulangi lagi. Membuang sampah di sembarang tempat terkesan mudah dan menyenangkan. Tapi, dampak yang diberikan sama sekali tidak menyenangkan. Hidup bersih dan tidak membuang sampah di sembarang tempat.
3: Kiper legendaris Piala Dunia dengan clean sheet terbanyak.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Dia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa. Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
4: And for another fine save from Yashin.
5: Di

0: 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana sampai Sufu Sarara Polda Sulawesi Tengah mengajak pelaku usaha UMKM di Sulawesi Tengah turut mengambil bagian dalam Bayangkara Otomotif Nambaso 2026. Bayangkara Otomotif Nambaso 2026 akan dimulai dengan effort Jelajah Lembah Palu pada 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah dengan start dan finish di Mapolda Sulawesi Tengah. Acara ini merupakan rangkaian peringatan HUT Bayangkara ke-80 yang digelar oleh Polda Sulawesi Tengah menggabungkan kompetisi otomotif, kegiatan sosial dan juga hiburan untuk masyarakat. Kegiatan ini akan menempuh jalur menentang di Lembah Palu, terbuka bagi pecinta otomotif dan komunitas effort sekaligus menjadi ajang mempererat silaturahmi antar peserta.

Dari Bakopena sampai Subuh, Sarana Badan Pendapatan Daerah Kota Palu mengeluarkan surat edaran terkait kewajiban penggunaan plat nomor wilayah Kota Palu bagi kendaraan beroperasi di wilayah tersebut. Himbauan tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung pembangunan kota. Dalam surat edaran bernomor 900.1.13.1/247/5 Mapenda garing 2026 disebutkan bahwa seluruh pemilik kendaraan roda 2, roda 3, roda 4 maupun lebih berdomisili dan beroperasi di Kota Palu diwajibkan menggunakan plat nomor polisi wilayah Kota Palu. Selain itu, kendaraan milik perusahaan BUMN maupun swasta yang digunakan di Kota Palu juga diminta menyesuaikan plat kendaraannya ke wilayah Kota Palu. Sampai jumpa sarara, Vesia Mukariba Saleatinti, Ruapulu, Anteyaku, Lili Lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sampai subuh sararaku dimanapun kumiu berada. Kita berjumpa lagi dalam acara request lagu Nusantara edisi hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 bersama saya Lili Lestari akan menemani kumiu sampai di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nah, buat kumiu yang mau mendengarkan lagu Nusantara dari Sabang sampai Merauke, silahkan, saya menantikan atensinya di 0811 4560375 atau di 421621. Langsung saja kita ke penelpon yang sudah bergabung di malam hari ini, yang tentunya penelpon pertama saya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Request lagu Nusantara bersama bersama RRI Perempat Palu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Nulu dari Pulau Selatan.
0: Dengan tunggu doa. Tunggu ya. Tunggu Bapak. Oke, halo. Iya, halo. Dengan siapa tadi Bapak?
1: Nulu.
0: Nulu? Nah. Dengan Bapak Nulu di mana ini?
1: Jelas.
0: Ya?
1: Jelas.
0: Kurang jelas. Di mana? Halo?
1: Kulawi Selatan.
0: Kulawi. Oke. Mau dengar lagunya siapa, Bapak?
1: Saudi 2. Lalu
0: Saudi 2. Oke, nanti saya putarkan, ditunggu.
1: Oke, Bunda.
0: Oke.
1: Lanjut tugas. Iya. Keluarga di rumah.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bapak. Ada lagi di belakangnya Pak. Siapa tadi, Nuu? Halo.
2: Katu.
0: Iya, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nasrun Mansi.
0: Dengan Bapak Nasrun, apa kabar Bapak?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah kalau kabar baik. Di Manila ya Bapak, sekarang ini posisinya?
2: Bagaimana?
0: Sekarang posisinya ada di Manila.
2: Di rumah.
0: Oh iya, oke. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Lampung.
0: Ya?
2: Lagu Lampung.
0: Lagu Lampung, judulnya apa itu?
2: Sebu.

0: Bapak Nyoman di Rambah. Oke, Bapak Nyoman apa kabar ini?
1: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah, kabar sehat. Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagu Minang.
0: Lagu Minang judulnya apa itu?
1: Hujan.
0: Hujan?
1: Iya.
0: Tumben lagu Minang. Biasanya lagu Jawa, Bapak. Oke, dari Ria Amelia ya. Nanti saya putarkan.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, baik. Di belakangnya Bapak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di belakangnya Bapak Nyoman. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Ali di Taipa, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Jadi ada Mbak apa ini dan Bapak?
2: Baring-baring.
0: Aduh, ada baring-baring. Oke, dan jadi mau dengar lagunya siapa ini, Bapak?
2: Lagu Minang.
0: Minang lagi?
2: Sudah ada Minang?
0: Sudah. Bapak Nyoman tadi ada pesan lagu.
2: Lagu Minang.
0: Ya?
2: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, boleh. Judulnya apa itu? Balolipa. Apa?
2: Balolipa Tengra.
0: Pokoknya ada peratunya. Sidi Juta Telur Ratu. Oke. Oke, nanti saya putarkan, Bapak. Terima kasih. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada lagi? Halo.
3: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Kalau Balolipa saya sudah tahu, kalau siapa sudah ini. Aduh. Apa kabar, Bapak?
3: Baik.
0: Alhamdulillah. Jadi, Balolipa betul ya, Bapak?
3: Iya.
0: Aduh, saya sudah lupa lagi. Bapak Udin ya. Oke, terima kasih kembali, Bapak. Sehat selalu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sebut Sarara yang ingin bergabung silakan nanti sebentar ya. Kita ke lagu dulu, nanti ada sesi keduanya. Ada dari siapa tadi ini? Tidak ada. Ada dari Bapak Nolu yang ada di Kulawi yang ingin mendengarkan lagunya Heri Rahman Saudi 2. Ini dia. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasangkani.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Komil masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palusuar Budaya Tapasanggani. Sampai subuh Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di lagu Nusantara pada malam hari ini. Yang ingin bergabung silakan saya menantikan atensinya di 0811-4560-3875 atau di 421-621. Halo? Halo? Halo. Iya, halo. Kecil sekali suaranya, Le. Halo. Dengan siapa ini?
2: Dengan orang yang disayang.
1: Oke, Nabotu kayaknya ya. Kita ke penelpon lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Lagu Nusantara.
1: Iya, betul sekali. Dengan siapa?
3: Yang dari Dolo.
1: Ibu siapa sudah yang dari Dolo? Oh, Ibu Hanin.
3: Iya, betul sekali.
1: Ibu Hanin mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya lagu Ambon.
1: Lagu Ambon judulnya apa itu?
3: Cinta Beda Agama.
1: Cinta Beda Agama. Oke, nanti saya putarkan, ditunggu lagunya.
3: Ya, makasih Mbak.
1: Oke, terima kasih. Salam kembali.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, sampai sebut Sarara, karena waktu kita tidak memungkinkan lagi, saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita di request lagu Nusantara. Nanti insya Allah kita akan berjumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti pada pukul 21 kita ada di acara Drama Legenda.

0: Apa semua mau nyari situ?
1: Ana dua. Tahun ini kamu orang baru bawa pilih toh?
2: Iya tante. Iya, tante.
1: Ha, kebetulan. Kamu orang pilih kamu atas nama. Pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini, di mana lagi? Dia kasih bagus. Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
2: Eh, Rif, betul dibilang tante itu?
3: Jangan kau percaya.
2: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
3: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, setiap betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, tante. Bohong deh itu.
2: Ih, berarti tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
3: Eh, masuk ke bahas itu. Bahas aja dulu minumanku ini.
4: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilik

Sahabat budaya, kisah terjadinya Danau Dampelas diangkat melalui penuturan seorang budayawan Kabupaten Donggala, Jamrin Abu Bakar, dan ditulis dalam cerita berjudul Legenda Terjadinya Danau Dampelas. Kisah yang sangat menarik ini berawal ketika itu masa kegelapan dan bumi belum terbentuk utuh. Maka turunlah seseorang dari langit, namanya Mahadia. Ketika ia datang, hanya tanah segenggam yang ditemui di negeri Dampelas. Kemudian menyusul air yang menyatu dengan tanah, sehingga terbentuklah satu bumi yang disebut Singkarabua dengan semenanjung Sitangke dan Laut Teluk. Di semenanjung Singkarabua itulah Mahadia mulanya hidup sendiri dan bertahta di semenanjung yang terletak di arah barat danau. Bertahun-tahun hidup sepi, menguasai hamparan daratan, pegunungan, dan tepian laut. Suatu masa, atas kehendak dewata, muncul pula 7 orang penghuni negeri Dampelas. Mereka pun menjadi pengikut dan prajurit setia Mahadia. Suatu ketika, di tengah kedamaian, datang pula seorang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua, sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan. Sahabat budaya, cerita ini diperankan oleh Bram Mangundap sebagai pelaut ulung, Abdul Jabar sebagai Mahadia Kesatria, prajurit pelaut diperankan Andika, pengawal Mahadia dilakonkan oleh Ivan, prajurit pelaut dipercayakan kepada Saiful, permaisuri Mahadia diperankan oleh Waode Rina Mustika, putri Mahadia dipercayakan kepada Niketut Warni. Sahabat budaya, ikutilah cerita dalam judul

0: Istriku,
1: iya tua.
0: Dengarkan kau suara gemuruh ombak di pantai ini.
1: Oh, iya tua.
0: Sore ini ombak begitu kencang, angin ribut membuat saya susah. Lena Belrara, apakah akan terjadi sesuatu di negeri ini?
1: Berimba tua, jangan gelisah tua. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Pertanda ombak pun akan reda dan angin pun akan turun kembali tua. Sebaiknya tua mengajak ajudan tua untuk melihat-lihat ternak kita di bukit sana. Itu mungkin lebih baik tua.
0: Iya, betul ucapanmu. Kamu selalu membuat hati saya tenang. Mana anak kita Putri Mahardia yang sangat kusayangi?
1: Oh, seperti biasa tua. Putri kita itu sedang bertenun. Karena cuma itu yang bisa dia kerjakan.
0: Jaga dia baik-baik dan cepat istirahat.
1: Iya tua.
0: Pengawal?
2: Iya tuan.
0: Ayo siapkan perahu. Kita ke bukit sebelah.
2: Baik tuan. Segera saya siapkan. Tapi maaf tuan, apakah kita perlu membawa bekal? Maksud saya, apakah kita akan kembali esok hari?
0: Siapkan saja agar kita tidak kelaparan. Beritahu apabila semua sudah beres.
2: Baik, Tuan.
3: Suatu ketika, di tengah kedamaian, datanglah sang pelaut ulung dengan kapal yang memuat puluhan prajurit. Kehadirannya langsung berlabuh di Singkarabua sekaligus ingin menguasai wilayah yang terlihat dari laut begitu indah dan menakjubkan.
4: Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, sapa gerangan kalian. Wahai penghuni daratan, adakah orang yang tinggal di situ? Kalau ada, sapa gerangan kalian.
5: Tuanku pelaut ulung, berkali-kali tuan teriak, namun tak satu suara pun yang menjawab. Sebaiknya seluruh prajurit turun ke daratan, sekaligus melengkapi diri, kalau kemungkinan sesuatu akan terjadi. Bagaimana tuan?
4: Ya, sebaiknya begitu.
6: Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami? Wahai penghuni daratan, apakah kalian mendengar kedatangan kami?
2: Sayalah penghuni daratan ini. Kalau engkau siapa? Dari mana? Dan apa maksud saudara-saudara menanyakan kampung ini?
4: Saya sang pelaut ulung. Saya dan prajurit-prajurit saya ingin berlabuh di daratan ini. Karena dari kejauhan terlihat kampung ini begitu indah. Ya, saya datang ingin mengetahui keadaan kemungkinan ada yang bisa saya dapatkan di kampung ini. Apa kalian keberatan?
2: Tidak. Kalau kalian hanya sekedar singgah istirahat di negeri kami, silakan saja.
3: Dialog demi dialog terjadi. Pada akhirnya ternyata kedatangan sang pelaut dan prajuritnya bermaksud menduduki negeri Dampelas ini. Sebab menurutnya, dari penjelajahan ke utara, ke selatan, ke barat, dan ke timur, sang pelaut telah menaklukkan 98 buah semenanjung. Ini semenanjung ke-99 yang dijelajahi dan ingin ditaklukkan. Mahadia yang mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan pedang, seketika itu marah.
0: Apa katamu? Ingin menguasai semenanjung ini? Tidak bisa. Kami yang bertahta di sini sudah cukup lama. Lantas, ada apa maksud saudara mau merebut negeri kami?
4: Mengapa kalian begitu berani melawanku? Tidak cukup pengawalmu untuk melawan prajurit-prajuritku. Sudah kukatakan, ini semenanjung ke-99 yang akan takluk pada kami. Ayo, menyerah kalian.
0: Kami di negeri Dampelas tidak pernah mencari musuh dan apalagi menyerang negeri-negeri lain. Tetapi kalau saudara-saudara datang ke sini untuk melakukan peperangan, maka terpaksa kami melawan demi tanah yang kami cintai. Ayolah, kita perang.
4: Maju. Ayo.
0: Pengawal.
4: Ayo.
0: Tuan.
4: Serang dia.
0: Baik, tuan.
4: Maju.
0: Serang.
4: Serang.
0: Ayo.
4: Tuan.
3: peperangan pun terjadi. Meskipun tawaran-tawaran untuk menyerahkan negeri Dampelas telah dilakukan, sementara Mahadia sebagai pemimpin yang dititahkan dari langit, penguasa negeri Dampelas menyatakan sumpahnya takkan menyerang sekalipun perang terjadi. Kedua kesatria itu saling beradu kekuatan sambil bersilat lidah. Tak ada yang mau mengalah. Bahkan keduanya saling tanding, memperlihatkan berbagai kesaktian yang dimiliki masing-masing komando prajuritnya.
7: Maju!
3: Pasukan Pelaut Ulung dengan pengikut-pengikutnya yang banyak terus menyerang.
7: Serang!
3: Tak kalah pula pengawal yang hanya sedikit jumlahnya siap pula melakukan perlawanan dengan menggunakan sumpit, senjata tombak, dan parang. Korban mulai berjatuhan. Satu-satu, prajurit sang pelaut gugur. Begitu pula pengawal Mahadia. Berhari-hari perang berlangsung. Semenanjung Singkarabua dan tepi laut dijadikan medan peperangan. Saking dahsyatnya, peperangan berlangsung, murka alam pun terjadi.
4: Apa yang kalian lakukan, wahai Mahadia? Mengapa perahuku? Siapa yang menariknya? Wahai Mahadia, apa yang kau lakukan?
3: Sekonyong-konyong, kapal sang pelaut menerobos masuk ke teluk yang menyerupai danau di Bukit Sitangke. Seketika itu pula, kedua ujung daratan tepi pantai tiba-tiba saja menyempit jadi muara dangkal yang kini disebut Bambarang, sehingga kapal lain tak bisa masuk. Dari sinilah terbentuk sebuah danau tepi laut yang kini dikenal Danau Dampelas.
4: Apa yang akan Tuan lakukan? Semua prajurit-prajuritku tewas. Sekarang tinggal kita yang hidup. Jika kita berjuang, maka tidak ada saksi kehidupan mendatang.
0: Manotra Rama. Ya, kalau begitu harus ada perdamaian. Tidak boleh lagi ada peperangan. Dan sampai di sini saja.
4: Lantas bagaimana dengan pasukan kita yang mati itu? Sekarang tinggal saya. Mana mungkin saya kembali seorang diri ke negeri selatan, sementara kapalku sudah terjepit daratan.
0: Terserah bagaimana denganmu. Apakah mau tinggal di sini saja atau mau kembali? Dengan kekuatan takdir, pasukanku saya bisa bangkit.
4: Bagaimana dengan pasukanku?
0: Kukirapin di Komiu Dewa. Tunjukkan kesaktianku.
3: Sang pelaut begitu kaget mendengar pernyataan Mahadia, antara percaya dan tidak. Tetapi dengan ketidakberdayaannya, sang pelaut pun melihat kesaktian Mahadia. Satu persatu, pasukan yang tergeletak di percikan air danau dengan memakai himbago. Atas kehendak dewata, dengan keajaiban, akhirnya 7 orang pasukan pengawal bangkit kembali. Dalam tradisi suku Dampelas, daun limbagu dengan warna merah kecoklatan sering digunakan dalam upacara adat.
8: Oh anakku, sudah berbulan-bulan ayahmu tak terdengar kabarnya, nak. Ibu jadi gelisah. Adakah sesuatu yang terjadi padanya? Oh dewa, berikan kekuasaanmu pada suamiku.
9: Ibu, laut telah teduh. Awan tak gelap lagi. Udara pun sejuk, tenang, tak berangin. Hamba yakin, Bu, Mahadewa selalu melindungi ayah.
8: Iya, nak. Semoga Mahadewa mengiringi ayahmu ya dalam peperangan ini.
10: Ah, Ibu, ayah dalam peperangan. Wahai pemilik alam semesta, sertailah ayahku dalam peperangan. Ibu.
8: Iya, anakku.
10: Oh, Ibu, dekap aku, Bu, dalam kerinduan hati untuk ayah, Bu.
8: Kemarilah, nak. Maafkan Ibu. Tak pantaslah Ibu mengatakan isi hati Ibu padamu. Jika engkau merindukan ayahmu, Ibu pun juga mengkhawatirkan ayahmu, nak.
10: Ibu, sejak aku dilahirkan sampai kini, Aku tahu ayahku kesatria.
8: Betulnya.
10: Hamba percaya ayah pasti selamat.
8: Seperti katamu, nak, alam telah teduh. Ibu yakin peperangan pun telah usai. Ibu hanya menunggu kedatangan ayahmu Mahadia yang sakti. Ayo, nak, kemari, peluk ibu.
10: Iya, Bu.
8: Hari sudah mulai larut, nak. Mari kita tidur, nak.
10: Iya, Bu, sudah larut malam. Ayo kita tidur, Bu.
3: Sahabat budaya, di tengah usai peperangan, sang pelaut tak henti-hentinya memohon kepada Mahadia agar prajurit-prajuritnya pun dibangkitkan. Dengan berbagai pertimbangan, perjanjian sang pelaut, akhirnya Mahadia merestui permohonan sang pelaut. Mereka bangkit dengan perubahan bentuk wajah dan warna kulit serta rambut mewakili seluruh ras. Mereka kemudian menyebar ke berbagai penjuru arah mata angin, sedangkan sang pelaut kembali ke negeri asalnya bersama prajurit-prajurit yang hidup kembali. Sejak itu pula, cerita asal mula Danau Dampelas menjadi legenda turun-temurun sebagai daya tarik tersendiri dengan panorama alam yang sangat indah. Kini, Danau Dampelas yang terdapat di wilayah pantai barat Kabupaten Donggala menjadi tempat wisata dan dipercayai kalau danau tersebut masih memiliki penjaga dan kadang muncul pada saat tertentu. Dialah Sang Raja Mahadia yang menunggui dan menjaga danau tersebut. Sahabat budaya, demikian kisah legenda Danau Dampelas di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: Dian, nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cuman emak nih?
0: Eh, tenang, Jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi, mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa. Jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda, ternyata ritual haji hanya berlangsung 5-6 hari. Tetapi, mengapa jemaah Indonesia tinggal di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya? Ribuan jemaah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Namun menariknya, meskipun ritual pada ibadah haji hanya membutuhkan waktu selama 5-6 hari saja, jemaah Indonesia diharuskan menginap dan tetap berada di Arab Saudi hingga 40 hari lamanya. Pelaksanaan ibadah inti haji dimulai pada 8-13 Zulhijjah, meliputi ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sya'i, mabit di Muzdalifah dan Mina, lempar jumrah, hingga tahalul, potong atau cukur rambut. Meskipun hanya sebentar, melansir dari laman resmi Basnas, disebut bahwa rangkaian keseluruhan rukun dan wajib haji beserta perjalanannya bisa memakan waktu hingga 12 hari. Lalu, mengapa jemaah memiliki masa tinggal yang lama di sana? Jawabannya adalah, karena jemaah Indonesia sangat besar. Jemaah Indonesia dibagi menjadi ratusan kloter karena jumlahnya yang banyak lebih dari 200 ribu orang. Sistem kloter ini menyebabkan jemaah harus berangkat ke Arab Saudi jauh lebih awal dari jadwal puncak haji. Pun berlaku saat sesi kepulangan. Selain itu, keterbatasan slot penerbangan yang diberikan oleh otoritas kerajaan Arab Saudi juga menjadi penyebab lain. Slot yang terbatas ini menyebabkan peningkatan masa tinggal para jemaah karena perlu waktu lebih lama untuk menerbangkan 200 ribuan jemaah dari Indonesia ke Arab Saudi. Di sisi lain, Indonesia pernah mencoba untuk melobi pengurangan masa tinggal jemaah di Arab Saudi. Akan tetapi, otoritas setempat menjelaskan bahwa sudah terdapat ketentuan dalam Talimatul Haji, di mana negara dengan jumlah jemaah lebih dari 30 ribu orang, masa operasional penerbangannya paling sedikit adalah 30 hari. Faktor lainnya adalah dari sisi akomodasi. Pemerintah Indonesia menyewa hotel lebih awal sebelum musim haji tiba agar mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan agar biaya penginapan dapat ditekan dan menghindari rebutan kamar atau hotel dengan negara lain saat harga sudah naik. Oleh karenanya, jemaah akan didatangkan lebih awal dan menambah masa tinggal di Arab Saudi.

0: Di mana Kakak Fahri?
1: Aku ya.
0: Eh, Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu, Kakak. Mau drop Mama ke situ.
1: Bagaimana sudah itu?
0: Ah, Mas, sekali-sekali kau rawat juga Mama. Mas sering saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku, Dan?
1: Astaga, eh, bisa Kak. Anakmu itu mau jaga Mama dulu. Rumahku ini masih berantakan, kasihan. Sementara dikerja tukang.
0: Urangga, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
1: Jadi?
0: Oh, jadi ya? Dengku Mio.
2: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. DI Digital, interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan dan mulailah berinteraksi di setiap program konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ibu Ani, saya lihat anaknya sehat sekali ya, aktif dan ceria.
2: Alhamdulillah, Bu. Saya berusaha jaga gizinya sejak hamil sampai sekarang.
1: Memangnya sepenting itu, Bu?
2: Iya, penting banget. Kalau anak kekurangan gizi dalam waktu lama, bisa kena stunting.
1: Stunting itu yang bikin anak jadi pendek ya?
2: Wah, bukan cuma itu, Bu. Stunting juga bisa mempengaruhi kecerdasan dan kesehatan anak ke depannya.
1: Wah, saya jadi khawatir. Terus, bagaimana cara mencegahnya?
2: Nah, Bu Ani, mulai dari ibu hamil harus makan bergizi, rutin periksa ke posyandu atau puskesmas. Setelah lahir, beri ASI eksklusif, lalu makanan bergizi yang seimbang.
1: Oh, begitu. Jadi harus diperhatikan sejak awal ya?
2: Iya, Bu. Karena anak sehat hari ini adalah generasi unggul di masa depan.
1: Baik, Bu. Saya juga mau lebih peduli demi masa depan anak saya.
2: Cegah stunting dimulai dari sekarang. Penuhi gizi, rutin periksa kesehatan, dan berikan kasih sayang terbaik. Bersama, wujudkan generasi sehat, cerdas, dan unggul.
3: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
4: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

Terima kasih Komio masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasangga nih. Saat ini kita berada di pukul 22 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya kita ada di acara Mututura pada malam hari ini dan kita akan membahas tentang kesenian Sinoman Hadra. Nah, apakah itu kesenian Sinoman Hadra? Sampai sebut Sarara.

Nah, sampai sebut sarara kesenian Sinoman Hadra ini merupakan salah satu warisan budaya tradisional masyarakat Banjar dari Kalimantan Selatan yang syarat dengan nilai seni religius dan juga kebersamaan. Dan kesenian ini berkembang sejak masuknya pengaruh Islam di tanah Banjar dan hingga kini tetap hidup di tengah masyarakat sebagai bagian dari tradisi adat dan juga kegiatan keagamaan.

Dan sampai sebut Sarara Sinoman Hadra ini dikenal sebagai seni pertunjukan yang memadukan musik rebana, syair islami dan juga tarian tradisional serta atraksi penyambutan tamu dengan penuh penghormatan dan juga keramahan. Nah, secara etimologi ini kata Sinoman ya berasal dari tradisi masyarakat Melayu alias Banjar yang berarti kelompok pemuda atau pelayanan adat yang bertugas menyambut tamu dalam sebuah acara penting. Nah, untuk sementara itu Hadrah ini berasal dari kesenian Islami Timur Tengah yang menggunakan alat musik tabuh. Ini seperti rabana dan juga berisi lantunan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, perpaduan dua unsur ini telah melahirkan sebuah pertunjukan budaya yang unik dan juga khas yaitu Sinoman Hadrah. Nah, dalam penampilannya ini Sinoman Hadrah ini biasanya dimainkan oleh sekelompok laki-laki maupun perempuan dan dengan jumlah belasan hingga puluhan orang. Nah, para pemain ini mengenakan pakaian adat Banjar yang dipadukan dengan nuansa Islam. Seperti ada baju panjang berwarna cerah, ada sarungnya juga, memakai peci dan juga jilbab. Nah, ini berbagai aksesoris tradisional. Dan penampilannya ini mereka terlihat semakin menarik dengan hadirnya payung hias, ada umbul-umbulnya juga, serta bendera kecil yang bertuliskan kaligrafi Arab yang di bawah sambil menari mengikuti irama rabana. Nah, musik dalam Sinoman Hadrah ini menjadi unsur utama yang menghidupkan suasana pertunjukan. Tabuhan rabana dimainkan secara serempak dan juga dinamis dan harmonis. Ini alunan musiknya kemudian dipadukan dengan syair-syair yang bernuansa Islam seperti salawat dan juga pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga doa serta peran pesan moral tentang kehidupan. Nah, syairnya yang dilantunkan ini biasanya menggunakan bahasa Arab dan juga bahasa Banjar sehingga mudah dipahami dan juga dekat dengan masyarakat setempatnya.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Reben kabar, Cek?
1: Aisyah Raugut Kalifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besum sararaku, nopak karya balik.
6: Horas dongan, buha kabar muna.
7: Buha barakan rakan mandung.
8: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Kalau Tiara mau berangkat dulu nih, Tiara. Oke. Tiara, apa sih persiapannya Tiara untuk ke tingkat nasional nanti nih, Tiara?
11: Saya diajarkan oleh Pak Andes untuk presentasi dengan jelas supaya bisa masuk ke pikiran teman-teman saya yang mendengarkan saya presentasi.
10: Oh, jadi buat mereka semua karena apa sih yang nanti Tiara sampaikan begitu ya?
11: Iya.
10: Oke. Kira-kira apa nanti yang Tiara mau presentasi?

Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pohon asam jawa atau Tamarindus indica bukan sekedar tanaman penghasil buah yang masam, melainkan juga simbol ketangguhan dan kesabaran. Dengan akar yang kuat dan dalam, pohon ini mampu bertahan di tanah yang kering dan tandus, mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan hati dalam menghadapi kesulitan. Dalam budaya Jawa, pohon asam jawa sering dikaitkan dengan konsep tahan banting atau daya tahan hidup, menggambarkan bahwa kehidupan yang keras justru bisa melahirkan ketangguhan. Selain itu, pohon asam jawa juga melambangkan keseimbangan antara pahit dan manis. Sebagaimana buahnya yang memiliki rasa masam, namun bisa menjadi bumbu penyedap yang nikmat. Filosofi ini mengingatkan manusia bahwa hidup tidak selamanya manis atau pahit, melainkan perpaduan keduanya yang menciptakan harmoni. Seperti asam jawa yang bermanfaat bagi kesehatan dan kuliner, manusia juga harus bisa memberi manfaat dalam berbagai keadaan. Pohon asam jawa juga dikenal karena umurnya yang panjang, bahkan bisa hidup ratusan tahun. Hal ini menjadi simbol kebijaksanaan dan kelestarian. Dalam tradisi masyarakat, pohon tua seperti asam jawa sering dianggap keramat karena diyakini menyimpan pengetahuan dan sejarah panjang. Ini mengajarkan kita untuk menghargai waktu, pengalaman, dan kearifan yang datang seiring bertambahnya usia. Selain makna ketangguhan, pohon asam jawa juga mencerminkan pentingnya memberi perlindungan. Daunnya yang rindang memberikan teduh bagi siapapun yang berteduh di bawahnya, mengajarkan nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sosial, manusia seharusnya bisa menjadi pohon yang melindungi dan menopang orang lain, terutama mereka yang lebih lemah. Pohon asam jawa mengajarkan tentang kesederhanaan dan adaptasi. Meski berasal dari Afrika, ia bisa tumbuh subur di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan jati diri, mencerminkan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang dipegang teguh. Dengan demikian, pohon asam jawa bukan hanya tanaman biasa, melainkan guru kehidupan.

Oke, sampai situ Sarara, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dalam acara Mutu Tura pada malam hari ini. Sampai situ Sarara, gerakan tari dalam Sinoman Hadra ini memiliki makna tersendiri. Para pemain bergerak secara kompak dan juga teratur. Ini melambangkan persatuan, disiplin dan juga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, atraksi memutar payung dan juga mengibarkan bendera ini menjadi simbol penghormatan kepada tamu yang datang. Oleh karena itu, kesenian ini sering dipentaskan dalam acara penyambutan pejabat, pengantin dan juga tokoh agama ini maupun tamu kehormatan lainnya. Di masa lalu, sampai subuh Sarara, Sinoman Hadra ini sering tampil dalam berbagai kegiatan adat masyarakat Banjar seperti pesta pernikahan dan juga peringatan Maulid Nabi, Isra Miraj dan Haul Ulama. Ini perayaan hari besar Islam lainnya. Dan kehadiran Sinoman Hadrat ini dipercaya mampu menambah kemeriahan sekaligus membawa suasana religius dalam sebuah acara. Nah, tidak hanya menjadi hiburan, ini kesenian juga menjadi media dakwah yang menyampaikan nilai-nilai keislaman secara lembut melalui seni dan budaya.

Sampai subuh, Sarara selain memiliki nilai religius, Sinoman Hadra ini juga mengandung nilai sosial yang tinggi. Latihan dan pertunjukan dilakukan secara bersama-sama, sehingga ini mempererat hubungan antar warga. Dan generasi muda ini dilibatkan untuk mempelajari seni rabana, syair dan juga tata gerak tarian agar tradisi ini tetap lestari. Melalui Sinoman Hadra ini masyarakat diajarkan pentingnya gotong royong, kekompakan dan juga sopan santun dan rasa hormat kepada sesama. Ini perkembangan zaman sempat membuat kesenian tradisional menghadapi tantangan, terutama dengan masuknya budaya modern dan juga hiburan digital. Namun masyarakat Banjar tetap berupaya menjaga keberadaan Sinoman Hadra ini melalui sanggar seni dan juga pelatihan budaya dan tentunya festival daerah. Pemerintah daerah Kalimantan Selatan juga aktif mengadakan lomba Sinoman Hadra untuk menarik minat generasi muda agar lebih mencintai budaya daerahnya sendiri.

Dan sampai sembuh Sarara dalam berbagai festival budaya, Sinoman Hadra ini sering menjadi salah satu pertunjukan favorit karena mampu menampilkan perpaduan antara seni tari, musik tradisional, dan juga nuansa islami dalam satu pertunjukan yang meriah. Nah, penampilan yang energik ini, warna kostum yang mencolok, serta suara rabana yang menggema, menjadikan kesenian ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan.

0: minta tolong dia akan dulu penyatuan ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi sejak dibeli satu bulan lalu ini.
1: Pernah jatuh HP-nya ke tua?
0: Lupa juga tua. Kayaknya tidak pernah jatuh nak.
1: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada di HP masalah.
0: Oh,
1: bagus ini HP.
0: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
1: Maksudnya tua?
0: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
1: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
0: Iya, ini.
1: Nanti saya coba, Ben.
0: 08242.
1: Itu tua, so masuk teleponku.
0: Oh iya nak, ya. Masuk teleponnya, coba bunyi.
1: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
0: Kenapa anakku tidak bawa telepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Nah, sampai subuh Sarara, kita lanjut lagi dalam acara Mututura. Nah, sebagai bentuk pengakuan terhadap nilai budaya yang dimiliki Sinoman Hadra ini, ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kalimantan Selatan, dan penetapan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya pelestarian budaya lokal agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Nah, dengan adanya pengakuan ini, diharapkan Sinoman Hadra ini terus diwariskan kepada generasi muda sebagai identitas budaya masyarakat Banjar yang penuh nilai religi, seni, dan juga kebersamaan. Nah, saat ini Sinoman Hadra tetap menjadi simbol kekayaan budaya budaya Banjar yang membanggakan. Dalam kesenian ini tidak hanya memperlihatkan keindahan gerak dan juga musik tradisional, tetapi juga mencerminkan

Tetapi juga mencerminkan kehidupan masyarakat yang religius, ramah, dan juga menjunjung tinggi adat istiadat. Oleh sebab itu, menjaga dan melestarikan sinoman hadra ini berarti turut menjaga warisan budaya bangsa Indonesia agar tetap hidup dan juga dikenal sepanjang masa.

Nah, sampai subuh, Sarah, ini kesenian Sinoman Hadra ini merupakan warisan budaya tradisional masyarakat Banjar yang memadukan seni musik rabana, tarian, dan juga syair Islam, dan tradisi penyambutan tamu dan satu pertunjukan yang penuh dengan makna. Dan kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media dakwah, sarana mempererat persaudaraan, dan juga simbol penghormatan dan kebersamaan dalam kehidupan masyarakat. Dalam keberadaan Sinoman Hadra ini mencerminkan kuatnya nilai religi dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun di tengah perkembangan zaman modern. Kesenian ini tetap bertahan berkat dukungan masyarakat, sanggar seni, dan juga pemerintah daerah yang terus melestarikan melalui festival budaya dan juga pembinaan generasi muda. Nah, sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia ini, Sinoman Hadrat memiliki nilai penting dalam menjaga identitas budaya daerah sekaligus memperkaya keberagaman budaya Nusantara. Nah, oleh karena itu, pelestarian Sinoman Hadra ini menjadi tanggung jawab bersama agar seni tradisional ini tetap hidup dan dikenal, dan tentunya diwariskan kepada generasi mendatang.

Baiklah, sampai jumpa Sarara. Tak terasa kebersamaan kita dalam acara Mututura pada malam hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga bisa menambah wawasan Komio semuanya pada malam hari ini. Terima kasih Komio yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 20 sampai nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan kita berpisah untuk jumpa di lain kesempatan. Saya Lili Lestari undur diri dari Ruang Dengar Komiu. Nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah, saya akan menghadirkan lagu-lagu yang akan menghantarkan istirahat Komiu pada malam hari ini. Dan tentunya selamat malam, sampai subuh Sarara, dan selamat beristirahat, dan semoga malam ini malam yang menyenangkan untuk Komio semuanya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Palu sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
3: Kamu ngomong apa ya tadi?
2: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
3: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
2: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
3: Ya, tenang.
2: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
3: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
2: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
3: Maaf, tadi ngomong apa ya?
2: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
4: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat,

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Matematika 5 nomor. Bahasa Indonesia. Apa tugas dari sekolah ini?
2: Dek, belajar sendiri Juni kali ini. Mama lebih banyak kerja kok ini. Masih mau masak, bacuci. Napa mau basuh sapu le ini?
1: Ya, mama dong.
2: Napa papa sana?
1: Papa.
3: Tunggu, dek. Halo. Iya, pak. Semua balik ke kantor ini. Dek, guru so kasih buku tema toh. Belajar di situ.
1: Aduh, mau tanya pas apa dong ini?
4: Jika guru adalah orang tua di sekolah, maka orang tua adalah guru di rumah.
5: Bagaimana nilai karena Mopahelo ini dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat adat hingga saat ini, Pak?
6: Iya, saya kira sebagaimana disampaikan tadi Pak Dokter tadi kan bagaimana interkonsistensi terkait dengan bagaimana dengan adat. Kearifan lokal yang kita miliki dengan pendidikan itu pada prinsipnya dia bagiannya tidak terpisahkan sebagai kearifan lokal yang kita miliki ya, dan sekaligus adalah motivasi berkaitan itu karena apa, dengan adanya potensi seperti saya katakan tadi sumber daya alam yang internet tidak boleh kita hanya berpangku tangan, harusnya mopailo harus bekerja. Oleh karena itu berkaitan dengan adat ini itulah yang dilakukan. Kegiatan sebelum melakukan itu ada namanya libu, menghasilkan sintu pada kesepakatan-kesepakatan. Jadi seperti dikatakan tadi, berikhtiar itu tidak bisa hanya sendiri melakukan itu, harus berkelompok. Makanya ada noluno, ada gotong royong. Kegiatan bekerja petani itu ada namanya nusiala pale. Gotong royong juga itu. Jadi nusiala pale itu adalah bagaimana kelompok pertanian itu si anu dulu dilaksanakan pada minggu ini, kedepannya lagi si ini, sehingga hasilnya bisa apa namanya, bisa banyak dan bisa menghasilkan untuk kesejahteraan secara bersama-sama.
7: Sampai subuh sarara
8: ya kuzaro
7: tengah minju pro apa

Sampai subuh, Sarara, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami baik pagi, siang, sore, bahkan hingga malam ini. Melalui pemancar FM 97,5 MHz, pimpinan dan seluruh kru siaran Pro 4 FM RRI Palu mengucapkan, selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, Programa 4.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program 4, kembali di udara untuk membawa acara siarannya pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga siap menikmati akhir pekan ya. Dan setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang minggu, sahabat budaya, akhirnya kita sampai juga di hari Sabtu, dan yang merupakan hari yang sering dinanti untuk sedikit bersantai, berkumpul dengan keluarga, atau sekedar menikmati waktu untuk diri sendiri ya, sahabat budaya. Apapun aktivitas Komyu hari ini, jangan lupa untuk mengawalinya dengan rasa syukur dan juga semangat ya, sahabat budaya. Karena pagi yang dimulai dengan pikiran yang positif akan membuat hari terasa lebih ringan dan juga menyenangkan. Dan sahabat budaya, senang sekali saya Arnoviantin bisa kembali menemani Komyu dalam acara siaran hari ini, edisi 1 tanggal 23 Mei 2026. Dan juga ya sahabat budaya, mari jadikan hari ini sebagai hari untuk mengisi energi, mempererat kebersamaan, dan juga melakukan hal-hal yang membuat hati lebih bahagia tentunya. Baik sahabat budaya, sebentar lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Katolik, dan nanti dilanjutkan oleh Musik Rohani Katolik sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 6 kita akan bergabung kembali bersama Pro 4 RRI Palu. Dan sahabat budaya, kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

0: Salve Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Hari ini saya Irianto Wibowo ditemani oleh Pak Timotius dari Penyuluh Agama Katolik Kota Palu. Pak Timo, apa kabar hari ini Pak?
1: Luar biasa Mas Ren.
0: Iya, luar biasa. Kami harap juga para pendengar dimanapun Anda berada merasakan hal yang sama, luar biasa untuk hari ini dan seterusnya. Karena hari ini kita akan membahas yang lebih dalam lah kayaknya, tentang Roh Kudus. Tapi sebelum kita mulai, baiklah saya akan membawa kita semua dalam doa pembukaan. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
1: Roh Kudus, amin.
0: Segala puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan tentunya kasih-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus yang baik, yang mulia dan penuh kuasa, hari ini kami anak-anak-Mu di tempat ini akan menyatakan tema tentang Roh Kudus, yaitu Roh yang berasal daripada-Mu. Biarlah kami yang akan membawakan ini, Kau berikan terang Roh Kudus, Kau berkati kami. Begitu juga para pendengar dimanapun mereka berada, agar mereka merasakan bahwa Roh Kudus-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pak Timo, tadi sudah disinggung soal tema kita hari ini, yaitu tentang Roh Kudus. Menurut Bapak, untuk Roh Kudus Pak, kan ini ya, pengertian tiap orang itu berbeda-beda. Ya. Tapi ini saya minta pengertian dari Bapak tentang Roh Kudus itu apa Pak?
1: Baik, terima kasih Mas Ren.
0: Iya.
1: Roh Kudus atau Rohul Kudus ya, itu adalah merujuk pada Roh Allah sendiri, Roh Tuhan sendiri.
0: Iya.
1: Dan Roh Kudus inilah yang membantu manusia untuk bertindak, untuk berbuat dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Roh Kudus itulah yang menghidupkan manusia. Kalau kita lihat dalam kisah penciptaan manusia, bahwa Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah,
0: yeah,
1: dan kemudian menghirupkan rohnya atau nafasnya ke dalam mulut, sehingga manusia itu hidup seperti sekarang ini. Demikian juga misalnya kita yang saat ini sedang berbicara atau mengisi dialog religi Katolik ini juga adalah Roh Tuhan sendiri yang bekerja, yang mengantar kita, yang menuntun kita dalam setiap gerak langkah hidup kita setiap hari. Bahkan kalau kita lihat sendiri, ya Yesus, bahkan banyak orang ya heran dengan perkataan-perkataan Yesus, dengan jawaban-jawaban Yesus, karena Yesus sendiri dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu dia katakan, Roh Tuhan ada padaku. Yeah. Nah, dalam kitab suci juga kalau kita melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja dan berkarya. Yeah. Nanti kalau kita lihat lebih jauh bagaimana kemudian Roh Kudus ini bisa membimbing dan menuntun setiap pribadi, setiap manusia dalam melaksanakan kehendak Allah itu sendiri. Yeah. Nah, namun dalam kenyataannya kalau kita melihat bahwa kadang-kadang ya manusia tidak taat, tidak tunduk dan tidak setia pada bimbingan Roh Kudus itu sendiri.
0: Yeah.
1: Yang lain kali manusia tidak mengikuti dorongan Roh Kudus, tetapi justru dibawa roh-roh yang lain.
0: Yeah.
1: Ya, itu. Nah, Roh Kudus ini sekali lagi adalah Roh Allah sendiri, Roh Tuhan sendiri yang membimbing dan menuntun kita. Nanti kita lihat secara lebih dalam ya tentang Roh Kudus ini, bahkan karya-karya Roh Kudus itu dalam kehidupan sebagai orang Katolik maupun dalam kehidupan menggereja. Yeah. Dan kita tahu bahwa ada 7 karunia Roh Kudus. Nanti kita akan bicara lebih jauh lagi tentang peran Roh Kudus, yeah, ya bagaimana membedakan Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari.
0: Iya, yeah, baik. Tadi kan Bapak sudah sampaikan tentang Roh Kudus yang berasal dari Allah.
1: Ya.
0: Dan bukan terbuat dari tanah. Berarti ini untuk Roh Kudus ini bersifatnya kekal ya?
1: Iya.
0: Jadi untuk kita yang jadi kalau seumpama raga kita sudah meninggal, roh tetap bertanggung jawab atau bagaimana Pak?
1: Iya, baik, terima kasih Rian. Kalau dikaitkan dengan konteks peristiwa kematian ya, manusia itu sendiri ya, bahwa kematian sebenarnya peristiwa terpisahnya jasad, terpisahnya badan dari roh. Ya. Tapi roh itu tidak akan pernah mati. Dan karena itu dalam ajaran iman Katolik ya, sering dikatakan dalam khotbah-khotbah, bahkan ajaran atau katekese tentang sebuah kematian ya, yang kita sering saksikan, kita alami tentang peristiwa kematian itu sendiri. Memang kalau kita lihat bahwa ya, peristiwa kematian itu sendiri adalah terpisahnya roh dengan terpisahnya roh atau jiwa manusia itu dengan badannya ya. Dan karena itu dalam perbincangan, dalam permenungan ketika menghadapi peristiwa kematian yang kita lihat atau yang kita saksikan, sering sekali dikatakan bahwa kehidupan itu bukan dilenyapkan tetapi ditransformasikan atau diubah. Bahwa kehidupan bukan lenyap melainkan diubah. Dan itulah hidup bersama Allah sendiri. Fisik, memang fisik manusia, tubuh kita yang fana ini memang akan hancur, akan mati, tetapi roh itu akan hidup selama-lamanya. Karena itu sering dikatakan bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya, tetapi kematian itu justru pintu menuju kehidupan abadi, yaitu hidup bersama Allah sendiri. Nah, ketika tubuh terpisah dari roh, maka roh manusia itulah yang akan pergi ya, menghadap Bapa sendiri, menghadap Tuhan sendiri. Dan di sana roh manusia itu ya akan diadili ya, akan diadili dalam penghakiman terakhir ya. Tentu ya dinilai berdasarkan kacamata Allah sendiri, apa yang kamu buat selama hidup. Itu ada penyelidikan-penyelidikan terkait apa yang kita buat selama hidup. Jadi jiwa manusia, roh manusia itu akan hidup, tidak akan lenyap. Fisik boleh fisik atau raga boleh mati, hancur, tetapi bahwa jiwa atau roh manusia itu akan kembali kepada Sang Pencipta sendiri. Tentu dengan pengadilan menurut Allah sendiri.
0: Demikian, Mas. Berarti yang ingin Bapak tekankan tentang sifat-sifat Roh Kudus itu sendiri, ya, itu hanya kekal atau ada sifat lain dari Roh Kudus, Pak?
1: Roh Kudus itu kekal ya, kekal, dia abadi. Dia tidak akan pernah terbatas pada ruang dan waktu. Tapi roh itu seperti Allah, roh Allah sendiri itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetapi dia berlaku kekal dan abadi.
0: Berarti sifatnya Roh Kudus yang Bapak ingin sampaikan bahwa tadi Bapak sudah menyebutkan tentang 7 karunia Roh Kudus sudah Bapak singgung. Mungkin bisa saya tanyakan kembali untuk 7 karunia Roh Kudus, kalau menurut Bapak.
1: Ya, baik, terima kasih Mas. Ya, dalam gereja kita, ajaran iman Katolik, ya, ada 7 karunia Roh Kudus. Ya, apa saja itu? Ya, mari kita lihat. Yang pertama itu adalah karunia roh, karunia kebijakan, ya, kebijaksanaan, roh kebijaksanaan. Kemudian ada roh pengertian, ada roh nasihat, ada roh keperkasaan, ada roh kesalehan, kemudian ada roh akan Allah, dan yang terakhir itu adalah roh takut akan Allah. Nah, bagaimana dijelaskan untuk dimengerti tentang 7 karunia Roh Kudus ini? Mari kita lihat satu per satu. Nah, yang pertama tentang roh takut akan Tuhan. Ya. Nah, karunia Roh Kudus yang pertama adalah karunia takut akan Tuhan yang membuat seseorang tidak mau menyedihkan hati Allah sehingga ia akan menghindari dan membenci dosa. Jadi pada dasarnya roh takut akan Allah ini senantiasa membimbing, mengarahkan manusia untuk senantiasa taat dan tunduk kepada Allah sendiri. Dan karena itu ketika manusia berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak benar, ya tentu itu akan berpengaruh terhadap Allah sendiri, ya, menyedihkan hati Allah. Dan karena itu roh takut akan Allah inilah ya yang senantiasa mengarahkan manusia untuk selalu menghindari perbuatan-perbuatan tidak baik, perbuatan-perbuatan yang mendorong atau cenderung menghantar manusia kepada perbuatan dosa dan lain-lain. Itu roh takut akan Tuhan. Dan karena itu memang ya Nah, tadi saya katakan bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan itu selalu ada menaungi setiap manusia, tetapi lain kali bahwa manusia juga terpengaruh dengan roh-roh dari luar.
0: Yeah.
1: Misalnya roh-roh jahat ya, yang turut mempengaruhi. Ya, seperti sekarang kalau kita lihat ya, banyak orang tidak takut ya berbuat dosa, ya.
0: Iya,
1: tidak takut berbuat dosa dan tidak takut untuk melakukan hal yang jahat, misalnya merampok, mencuri, iya, korupsi dan lain, karena ya kadang manusia itu matanya gelap ya, dipengaruhi oleh hal-hal duniawi yang membuat mata hati tertutup ya, tertutup terhadap kehendak Allah sendiri. Bahkan ada manusia-manusia tertentu, ada pribadi atau orang-orang tertentu yang sengaja mengabaikan Roh Tuhan itu sendiri. Contoh, iya, dia tahu bahwa ini adalah perbuatan yang tidak baik, misalnya mencuri atau merampok. Dia tahu bahwa itu adalah perbuatan tidak baik, tapi dia melakukannya. Dan seringkali di sini berkaitan dengan hati nurani manusia. Dan karena itu, seringkali dikatakan bahwa hati nuraninya tersesat, hati nuraninya lumpuh, bahkan hati nuraninya itu buta. Nah, ini yang sering mempengaruhi manusia, sehingga roh jahat itu selalu mengarahkan manusia untuk tertarik pada hal-hal yang
0: duniawi,
1: ya, itu
0: kedagingan biasa,
1: ya, roh yang tidak ingin. Karena itu ya, Mas Yen tadi katakan ya, kedagingan. Nah, itu sama dengan dalam kitab suci yang sering dikatakan roh memang kuat tapi daging lemah. Maksudnya apa di sini? Bahwa Roh Allah sendiri sebenarnya selalu mengarahkan manusia kepada kehendaknya sendiri. Tapi karena manusia cenderung menikmati atau cenderung pada kenikmatan-kenikmatan duniawi, akhirnya manusia jatuh dalam hal-hal seperti itu. Nah, itu yang sering mengabaikan manusia. Sehingga kadang-kadang mereka tidak takut. Membunuh sekalipun, bahkan berbuat jahat sekalipun, mereka tidak takut. Dan karena itu boleh dikatakan bahwa hati nurani mereka, bahkan Roh Allah itu sudah sendiri melenceng jauh dari mereka sendiri. Nah, maka itu yang pertama, roh takut akan Tuhan. Nah, yang kedua adalah roh perkasaan, ya. Karunia keperkasaan ini adalah, adanya karunia keperkasaan ini membuat seseorang untuk berani melakukan misi, ya, perutusan yang diberikan Tuhan tanpa mengandalkan kemampuan diri sendiri, tetapi ada pada kekuatan Tuhan. Dan karunia ini menguatkannya dalam kesulitan untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi, roh keperkasaan ini mendorong setiap manusia, mendorong kita dalam tugas perutusan kita, ya. Itu yang menguatkan kita. Dan disinilah, baiklah kalau kita dalam setiap tugas dan pekerjaan kita setiap itu, setiap hari itu harus diawali dengan berdoa. Dan itu mohon petunjuk, mohon kekuatan dari Tuhan agar memampukan kita untuk melaksanakan tugas perutusan. Misalnya hari ini, ya, kita bekerja, ya, baiklah selalu diawali dengan doa. Mohon penyertaan Tuhan, mohon bimbingan Tuhan yang Maha Kuasa supaya menuntun kita, memampukan kita untuk melakukan pekerjaan, terutama dalam tugas perutusan kita untuk mewartakan kehendak Tuhan sendiri. Dan karena itulah, baiklah kita selalu menimba kekuatan dari Tuhan sendiri. Yeah. Kita tidak boleh mengandalkan kemampuan, kekuatan pribadi. Ah, ini juga yang seringkali membuat orang mengabaikan bahwa saya bisa begini, saya sudah ada pada tahap ini karena saya hebat sendiri, dan saya mampu. Padahal itu keliru. Itulah. Lalu yang ketiga itu adalah roh kesalehan. Yaitu kasih karunia kesalehan adalah karunia Roh Kudus yang membentuk hubungan manusia dengan Allah sendiri. Ya, hubungan seperti hubungan seorang anak dengan bapaknya, dan pada saat yang bersamaan membentuk hubungan persaudaraan yang baik dengan sesama. Jadi roh kesalehan ini membantu manusia untuk senantiasa berlaku saleh, berbuat baik, mengutamakan, melakukan hal-hal yang baik. Ya, senantiasa taat, setia, disiplin hidup, berdoa dan bekerja. Kapan berdoa, kapan bekerja, nah, itulah roh kesalehan. Dan karena itu orang selalu lihat bahwa orang ini saleh. Orang ini hidup rohaninya bagus, ya. Karena apa? Ya, dengan disiplin hidup, dengan disiplin waktu, ya. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan senantiasa mengarah.

0: bekerja dan berdoa, kapan berdoa, kapan bekerja, dan inilah membuat orang
1: ora et labor
0: ya. Selalu bekerja dan berdoa itu, dan tidak pernah meninggalkan Tuhan, taat beribadah, taat berdoa ya. Itu kalau roh kesalehan. Nah, tapi kadang-kadang juga dalam roh kesalehan ini ya sering juga membuat manusia cenderung untuk apa? Mengabaikan ini, cenderung pada kesibukan-kesibukan.
1: Betul.
0: Ya. Merasa asik dengan tugas dan pekerjaan sampai lupa berdoa. Ya. Padahal kita adalah manusia yang
1: membutuhkan
0: bertubuh dan berjiwa ya. Hidup rohani dan jasmani.
1: Ya.
0: Jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang jasmani melulu tapi hidup rohani diabaikan. Lantas membuat kita apa? Hidup kita menjadi kering ya. Itu. Kemudian yang keempat itu adalah karunia pengenalan ya. Karunia pengenalan akan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan ini yang mampu memberikan seseorang untuk menilai benda atau makhluk ciptaan dengan semestinya dan melihat kaitannya dengan Sang Pencipta dan untuk menggunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan.
1: Iya.
0: Ya, jadi roh pengenalan akan Tuhan itu membantu manusia untuk membedakan ya.
1: Iya.
0: Mampu menghargai setiap makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak berlaku sewenang-wenang terhadap alam ciptaan dengan makhluk ciptaan Tuhan, tetapi manusia diberi kemampuan untuk menghargai setiap makhluk ciptaan itu.
1: Iya.
0: Jadi tidak berlaku sebenarnya, oh ini harus dibunuh dan lain-lain. Tetapi baiklah manusia itu untuk senantiasa menghargai ciptaan
1: Tuhan. Ya.
0: Lalu yang keenam itu ada roh pengertian. Ya. Karunia pengertian memungkinkan orang untuk memahami kedalaman misteri iman, menggali kebenaran dalam ajaran gereja Katolik, dan dapat membedakan ajaran yang benar dan salah ini. Roh pengertian ini selalu mengajak kaum beriman untuk membedakan ini benar, ini salah. Ini baik, ini tidak baik. Ini jahat, ini ya baik. Ya, ini. Nah, ini yang boleh dan ini tidak boleh.
1: Iya.
0: Dan itulah roh pengertian. Jadi selalu mengajak manusia untuk sebagai orang beriman untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar. Dan tentu saja sesuai dengan maksud dan kehendak Allah sendiri. Lalu yang ketujuh itu karunia roh kebijaksanaan.
1: Yeah. Nah,
0: tujuh karunia roh kudus yang terakhir ini adalah karunia kebijaksanaan. Karunia kebijaksanaan ini memungkinkan ke seseorang untuk memperoleh pengetahuan akan Tuhan. Ya.
1: Yeah.
0: Ini roh kebijaksanaan. Yang karena itu orang selalu bilang ya, karunia kebijaksanaan memungkinkan seorang untuk memperoleh pengetahuan akan tubuh, ya, akan Tuhan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Untuk berlaku bijak. Orang selalu mengatakan, ya orang selalu berdoa, mohon kebijaksanaan, mohon petunjuk untuk berlaku bijak, untuk bertindak bijak, adil dan bijaksana.
1: Yeah.
0: Ini. Dan memang ini tidak gampang. Karena itu, untuk berlaku bijak, ya mohonlah selalu untuk memohon kekuatan dan petunjuk dari Tuhan, untuk berlaku adil, untuk bertindak adil dan bijaksana dalam kehidupan.
1: Iya. Yeah.
0: Ya, dan sering kali
1: membutuhkan kebijaksanaan.
0: Ya.
1: Karena dia
0: kali orang berdoa mohon roh kebijaksanaan untuk berlaku ya. Sering kita juga meminta supaya ya pemerintah atau kita sendiri harus berlaku bijak ya. Ya orang bilang bijaksana, jangan cuma di sana bijak tapi
1: sini
0: di sini juga harus bijak ya. Itu. Dan untuk berlaku bijak ini memang tidak gampang.
1: Ya,
0: membutuhkan roh Tuhan sendiri untuk membimbing kita untuk berlaku bijak. Karena begini, kebijakan ya cenderung juga karena ada kepentingan-kepentingan tertentu. Misalnya ini satu darah dengan saya, ini satu suku dengan saya, ini satu agama dengan saya, ini satu kampung, satu halaman, satu tempat dengan saya. Cenderung orang berlaku sesuai dengan itu. Padahal sebenarnya kita manusia harus berlaku netral. Harus berlaku bijak. Mampu menempatkan diri untuk mengambil keputusan dengan bijak supaya tidak melukai perasaan, melukai hati orang lain, tetapi selalu berusaha untuk berlaku dan bertindak bijak terhadap sesama. Nah ini memang tidak gampang, ya butuh pengorbanan. Nah, tapi seringkali kita dihalangi dengan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Misalnya tadi itu karena ini satu keyakinan dengan saya, ini satu gereja dengan saya, ini satu suku dengan saya, ini satu negara dengan saya, ini satu kampung dengan saya, dan lain-lain. Ini seringkali juga cenderung membuat manusia untuk bertindak mengikuti.

0: mengikuti hal-hal seperti itu. Ya karena itu tadi, ah kalau saya tidak berbuat seperti ini, tidak bertindak nanti seperti ini, ya saya dianggap tidak bersahabat. Saya nanti tidak baik dinilai di mata orang. Padahal sebenarnya Tuhan menghendaki agar kita berlaku adil, bertindak bijaksana, mengambil keputusan secara bijak sehingga tidak melukai orang lain. Itu. Nah ini dah tujuh dari karunia Roh Kudus ini yang ada baiknya untuk senantiasa kita mohonkan kepada Tuhan supaya kita berlaku adil, berlaku bijak ya dalam perbuatan kita sehari-hari. Maka kan penting untuk selalu memohon petunjuk dari Roh Kudus ini.
1: Baik. Berarti makanya kita sebagai manusia dilarang untuk menghujat Roh Kudus ya Pak?
0: Ya.
1: Karena itu tadi yang Bapak sampaikan bahwa semuanya karena berasal dari Allah itu sendiri.
0: Betul.
1: Nah, itu kenapa orang sampai bisa menghujat Roh Kudus?
0: Nah ini tadi saya bilang. Ketika berbicara tentang menghujat Roh Kudus, itulah yang disebut dengan dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu dosa yang menghujat Roh Kudus. Mm-hmm. Apa maksudnya itu ya? Ketika seseorang misalnya, dia tahu bahwa yang saya akan lakukan ini adalah bertentangan dengan kehendak Allah sendiri, atau saya menolak tawaran dari Allah itu sendiri. Dari situlah kita menolak Roh Kudus sendiri, ini yang dosa yang tidak bisa diampuni.
1: Kayak penghinaan ya?
0: Ya, penghinaan. Ya, menghina Roh Kudus ya tentu menghina Tuhan sendiri.
1: Ya.
0: Nah, seperti itu. Nah, dan karena itu ya kalau kita lihat juga dalam kitab suci ya Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri. Nah ini baiklah manusia senantiasa untuk terarah kepada kehendak kepada Roh Tuhan itu sendiri. Nah ketika manusia mendustai atau melawan Roh Kudus itu sendiri, maka secara otomatis dia melawan Allah sendiri.
1: Allah itu sendiri. Karena itu Roh yang Kudus yang dia hina atau yang dia hujat sendiri.
0: Jadi sedang menghina Allah sendiri.
1: Iya. Tadi Bapak sudah sampaikan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ya. Nah, bagaimana kita mengetahui tentang karunia yang ada pada diri kita? Apakah kita mengetahui kita mempunyai karunia Pak?
0: Ya, baik. Terima kasih Mas Rani, pertanyaan yang bagus ya. Apakah misalnya saya sudah dikaruniai Roh Kudus atau bagaimana bentuk orang yang dikaruniai Roh Kudus? Nah, orang yang dikaruniai Roh Kudus yaitu adalah orang yang percaya, ya. Orang yang percaya, ya, dimana Allah ingin agar kita mencari tahu bagaimana dia ingin kita melayani.
1: Iya.
0: Masalahnya memang ya kita sering mudah terjebak dalam soal rupa-rupa karunia roh ya.
1: Iya.
0: Nah karunia roh ini diberikan bukan untuk maksud ya tadi saya katakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan maksiat dan lain. Tetapi bahwa Roh Kudus, Roh Allah ini memanggil kita untuk melayani dengan penuh ketaatan. Dan dia ingin melengkapi kita dengan karunia apapun yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah yang dia telah panggil kita lakukan. Iya. Jadi Tuhan memanggil dan mengajak kita untuk senantiasa terarah kepadanya.
1: Iya.
0: Nah, mengenali karunia rohani dia dapat dicapai dalam berbagai cara. Tapi sekali lagi tentu memohon doa dan petunjuk dari Tuhan sendiri. Nah, nah orang yang dikaruniai Roh Kudus tentu ya tidak semuanya ya, tidak semuanya. Karena itu juga diberikan kepada orang-orang tertentu yang betul-betul
1: percaya,
0: yang percaya, taat dan setia kepada Tuhan. Ketika orang sudah tidak percaya, tidak taat dan setia kepada Tuhan, saya yakin juga Roh Tuhan tidak menyertai dan membimbing. Dan karena itu seringkali orang ketika sudah dalam situasi seperti itu, maka yang sering muncul adalah kekuatan si jahat. Dan itu bukan lagi Roh Tuhan tetapi roh jahat itu sendiri. Dan karena itu memang ya untuk terarah kepada Allah sendiri, kepada hal-hal yang baik, memang ya selalu berdoa, selalu memohon petunjuk dan tersembewa lagi. Memohon Roh Kudus itu agar menginspirasi, menjiwai kita dalam tugas dan perutusan.
1: Iya.
0: Dan inilah yang juga penting untuk selalu membedakan roh baik dan roh jahat.
1: Iya.
0: Pada namanya boleh dibilang ada discerning, ada screening. Ya. Apakah perbuatan saya ini baik atau tidak? Nah inilah, kalau sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan sendiri, tentu saya yakin Tuhan akan senantiasa membimbing Walaupun memang ya butuh perjuangan, seringkali menghadapi tantangan dan kesulitan-kesulitan tersendiri. Tetapi apabila kita berserah kepada Tuhan, percaya sepenuhnya apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan ini, saya yakin Tuhan pasti menyertai kita. Apalagi kalau ya. Tuhan tahu bahwa apa yang Dia buat ini baik. Karena begini Mas,
1: ya.
0: Roh Kudus, kita tidak bisa terhindar dari Roh Kudus.
1: Betul.
0: Roh Kudus itu ada di mana-mana. Bahkan dalam kitab suci dikatakan ya, dalam kitab Mazmur, kemana ketika aku ke langit, ya Engkau ada di situ. Ketika aku ke sana atau ke sini, yeah. ketika saya berada di sini, Roh Tuhan itu selalu ada.
1: Ada.
0: Itu. Nah, mungkin pertanyaannya, kenapa kita seringkali kalau kita sadar bahwa Roh Tuhan membimbing kita, tapi ketika pada suatu pengalaman atau kita berhadapan dengan suatu situasi, suatu keadaan, ya sebenarnya tadi Tuhan hadir di dalam kita, tapi karena ada roh-roh tidak baik juga dalam diri, itulah yang cenderung mengarahkan kita.
1: Iya.
0: Nah, misalnya, contoh sederhana saja. Kalau kita berjalan dari rumah misalnya, ke arah ke TVRI misalnya,
1: iya.
0: kita melihat ada HP jatuh di jalan, atau iya. uang sekian itu. Ya.
1: Iya.
0: Itu sudah langsung, kita berada pada dua situasi, berada pada dua keinginan.
1: Iya.
0: Dan itu roh bekerja di situ. Roh Tuhan selalu mengatakan bahwa saya tidak boleh. Kalau saya lihat ini, saya harus ambil, saya harus umumkan. Umumkan entah melalui radio atau televisi ataukah melalui apa pengumuman di media sosial. Siapa yang menghilang HP boleh diambil dan lain-lain. Tetapi di satu sisi, roh yang tidak baik ini mengajak kita untuk apa? Berlakukan lagi. Ah, Alhamdulillah, terima kasih. Ah,
1: iya.
0: kapan lagi ada HP, ada uang.
1: Iya.
0: Nah, tentu ini sudah bukan lagi roh Tuhan sendiri, tapi ini roh jahat.
1: Iya.
0: Ini. Karena itu, supaya kita komit dan setia pada kehendak Allah sendiri, roh Allah sendiri memang tidak gampang. Kita seringkali berhadapan dengan tantangan hal-hal duniawi yang seringkali mengelabui hati, budi, dan pikiran kita untuk bertindak yang tidak bagus. Dan inilah yang seringkali saya katakan, ya, mohon petunjuk. Banyak orang berlaku tidak jujur.
1: Iya,
0: betul. Gini. Nah, inilah yang saya bilang, ya, banyak orang mengatakan, wah, jujurnya luar biasa. Melihat uang, melihat barang segitu, dia tidak kalap mata, dia tidak tetapi dia justru mengembalikan. Inilah roh Tuhan. Dan seringkali roh Tuhan itu selalu mengarahkan manusia pada perbuatan dan tindakan jujur. Dan untuk berlaku jujur memang setengah mata.
1: Setengah mata. Apalagi di zaman sekarang.
0: Ya, itu. Maka orang-orang bilang di negara kita, di dunia ini banyak sekali orang hebat. Banyak sekali orang pintar. Tapi orang jujur, tunggu dulu. Susah. Ya, mungkin bisa dihitung dengan jari.
1: Ya, ya.
0: Itu. Ya, inilah saya bilang, ya, kerap orang bilang orang jujur, orang baik, orang selalu berkehendak apa dengan kehendak Tuhan itu memang ya. Tidak gampang, sulit dan susah untuk dicari.
1: Baik.
0: Itu.
1: Berarti untuk menerima karunia Roh Kudus ini perlu, tadi Pak bilang, kesaringan ya.
0: Iya. Nah. Kepercayaan itu, ya.
1: Dan butuh kerendahan hati.
0: Kerendahan hati, kesetiaan. Kayak saya bilang tadi, buah-buah roh itu apa, ya?
1: Nah, ada
0: ketaatan, kesetiaan, kerendahan hati.
1: Ya.
0: Ini juga buah-buah roh.
1: Iya.
0: Itu. Kejujuran, ya. Keadilan, bijaksana.
1: Iya.
0: Itu. Kalau kita di penelitian makan bilang hidup dalam roh.
1: Iya.
0: Ya, hidup dalam itu tadi saya bilang hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki.
1: Iya.
0: Itu. Dan memang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ini yang kadang-kadang sulit dijalani oleh manusia. Karena saya bilang ya manusia apalagi tinggal di dunia.
1: Iya. Masih ya, di dunia, Pak.
0: Masih di dunia tentu ya tengok kiri kanan ya sudah banyak-banyak
1: iya.
0: hal-hal yang kerap kali mengelabui hati. Apa yang secara kasat mata, secara lahiriah itu yang seringkali menyenangkan, membahagiakan. Dan itu orang manusia cenderung mencari kebahagiaan semu. Kebahagiaan sesaat. Ya, inilah yang seringkali. Maka memang betul bahwa kita perlu mohon petunjuk, mohon bimbingan Roh Kudus untuk mampu membedakan ini roh baik atau roh jahat. Ini.
1: Nah, coba ya. Untuk pertanyaan realita juga, Pak.
0: Ya.
1: Contohnya kita diberikan karunia seumpama ya. Mengajar.
0: Ya.
1: Atau karunia melihat,
0: melihat sesuatu, menasihat. Ya, oke.
1: Okay. Bagaimana orang yang sombong dengan karunia itu, kok menurut Bapak? Jadi nah, contoh dia pintar mengajar, tapi ya, ada kesombongan.
0: Persis.
1: Itu bagaimana?
0: Inilah yang disebut dengan ada dua hal, Mas Ren.
1: Iya.
0: Orang yang bukan cuma sombong secara intelektual, iya, kesombongan intelektual, iya, sok pintar. Mm. Ya, itu karena itu selalu menganggap remeh orang lain.
1: Ya, kesombongan rohani biasa gitu.
0: Itu yang kedua.
1: Oh, yang kedua ya, Pak.
0: Itu yang kedua. Mari kita lihat dulu. Yang pertama kesombongan intelektual.
1: Iya.
0: Orang cenderung menganggap remeh orang, ah, kau ini bodoh, ah, ini cenderung, iya, cenderung menganggap diri bahwa sebagai orang yang pintar. Nah, kalau seperti ini namanya kesombongan intelektual.
1: Iya.
0: Ya, menganggap yang lain itu tidak punya apa-apa, menganggap remeh. Itu adalah kesombongan intelektual.
1: Iya.
0: Maka baik dalam konteks ini hendaknya kita seperti ilmu padi.
1: Iya.
0: Semakin tua seharusnya semakin merunduk. Semakin pintar sebenarnya semakin bijaksana.
1: Iya.
0: Tapi seringkali manusia ingin haus akan validasi.
1: Iya.
0: Ya, haus akan validasi dan ingin diakui. Memang manusia punya kebutuhan untuk dihargai dan diakui, tetapi bukan dengan cara seperti itu.
1: Iya.
0: Ya. Seringkali orang cenderung ya identitas perlu. Ya. Namain profesor, doktor, apa ini, iya, ciri khas orang Asia.
1: Iya.
0: Nah, kalau orang Eropa, sebut saja namanya. Tidak sebut profesor, doktor, dan lain-lain.
1: Iya.
0: Berlain kali kan orang, ya itu sebagai sebentuk apresiasi, sebagai bentuk kehormatan. Tapi iya, sebenarnya, menurut saya itu tidak masalah sih. Gelar apapun
1: penempatan,
0: tidak apa-apa. Tetapi sekarang penempatannya itu. Iya. Terutama ketika berkomunikasi atau apa, berhadapan dengan orang-orang sederhana, dia tidak menghargai, menganggap remeh orang. Bahkan cuek begitu, menganggap bahwa dia tahu segala-galanya, lalu menganggap enteng orang lain.
1: Iya.
0: Inilah kesombongan intelektual. Itu hati-hati. Kemudian yang kedua adalah kesombongan rohani.
1: Iya.
0: Apa itu dan bagaimana? Nah, orang yang sombong, sok suci, misalnya selalu sering-sering berdoa, kamu tidak masuk gereja, kamu tidak berdoa dan lain-lain. Itu namanya kesombongan rohani. Nah, kalau sudah seperti itu, cepat-cepat cenderung menilai orang tidak pernah masuk gereja, jarang masuk gereja. Ya, seakan-akan ya dia sendiri bahwa oh, saya sudah manusia hebat. Orang ini kecenderungan manusia untuk selalu menganggap remeh orang lain, tidak rendah hati. Ya, ingat bahwa orang berdoa masuk gereja dan lain-lain itu kita lihat dulu apa motivasinya. Jangan karena dia supaya dilihat orang.
1: Iya,
0: ya,
1: iya.
0: Karena sering saya katakan, Mas Ren, saya bukan mau bilang apa ya.
1: Iya.
0: Orang beraja mereka silahkan. Ya, baguslah. Tapi jangan karena itu lalu menganggap orang lain tidak pernah berdoa. Ini orang berdoa. Tunggu dulu.
1: Iya.
0: Apa motivasi memasuk gereja? Kamu rajin beribadah itu bukan karena kehebatan kamu sendiri, tapi iya, karena Roh Tuhan, iya, sendiri yang membimbing.
1: Iya.
0: Itu. Tapi kalau orang sudah menganggap enteng orang lain, yang misalnya tidak pernah berdoa dan lain, ya itu. Itulah yang disebut dengan kesombongan rohani. Orang bilang, sok suci. Sok pintar.
1: Iya.
0: Itu. Makanya selalu dikatakan tadi, harus selalu rendah hati.
1: Iya.
0: Ya, ke gereja aja silakan. Tapi jangan itu jadikan sebagai ukuran. Belum tentu yang kau bilang Tuhan tuh masuk surga, tunggu dulu.
1: Iya.
0: Ya, ternyata motivasimu ke gereja dan rajin berdoa di wilayah rohani itu, di lingkungan itu supaya dilihat orang. Lalu orang bilang, wah ini berhebat. Tunggu dulu. Doa, boleh berdoa. Tapi ingat tadi saya bilang, Mas Ren kan tadi sebutkan.
1: Iya.
0: Jangan lupa, ora et labora, bekerja dan berdoa. Mungkin kau rajin berdoa, oke, tapi tunggu dulu. Bagaimana dengan perbuatan?
1: Ya. Iya.
0: Rajin berdoa, tapi kalau perbuatan tidak bagus.
1: Iya.
0: Itu juga. Itu. Maka selain begini di hadapan Tuhan berdoa, tapi juga bagaimana perbuatan sehari-hari.
1: Iya.
0: Gitu. Jangan-jangan ya masuk gereja duduk paling depan, atau sering masuk gereja kelihatan sok suci, ternyata perbuatan sehari-hari tidak peduli dengan tetangga, kurang mengunjungi, kurang menolong, ya sama saja.
1: Iya.
0: Karena iman itu, Mas, itu berdimensi vertikal dan horizontal. Vertikal berarti hubungan saya pribadi dengan Tuhan.
1: Iya.
0: Tapi ingat bahwa iman itu bukan hanya itu, iman personal, tetapi iman juga adalah relasi dengan sesama. Maka bohonglah orang mengatakan, I love you Jesus, Sementara kasih kepada sesama, kasih kepada orang di sekitar, tidak, itu omong kosong. Maka iman saya bilang itu berdimensi vertikal dan horizontal. Ya. Bahkan dikatakan iman kepada Tuhan itu justru harus diwujud nyatakan lewat kasih kepada sesama. Maka orang mengatakan I love you, Jesus, aku mencintai Tuhan, tetapi kasih kepada sesama itu nonsens, omong kosong.
1: Iman justru, tanpa perbuatan.
0: Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini. Maka jangan cuma rajin berdoa atau apa. Saya tidak mengkritik orang yang rajin berdoa kerja. Tidak, tetapi mari kita juga untuk apa? Rendah hati. Ya, okay, silakan untuk kamu rajin berdoa, baguslah, syukur. Tapi jangan karena itu lalu Anda menganggap remeh, menganggap enteng orang lain, menganggap orang lain tidak berguna, menganggap orang lain berdosa dan lain-lain. Nah, itu bukan lagi Roh Kudus. Itu roh jahat. Bahkan lebih ekstrim saya katakan roh kuda. Ya, seperti.
1: Atau Roh Kudus ya.
0: Ya, seperti itu.
1: Baik, Pak. Ya. Bagaimana untuk agar kita dapat menerima karunia Roh Kudus itu sendiri?
0: Iya, untuk karunia Roh Kudus. Seperti saya katakan, ya dalam ajaran tentang doa. Ya. Yesus sendiri dalam ajaran dalam kitab suci mengatakan, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kamu akan mendapat. Mintalah, maka kamu akan diberi. Nah inilah, jika kita selalu menghendaki agar Roh Kudus, tentu kita selalu berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk apa? Tidak hanya bersyukur, misalnya bersyukur atas peristiwa dan pengalaman hidup hari ini. Baiklah, selalu kita meminta Tuhan membantu kita, mengarahkan kita. Ya, misalnya saya kalau pagi ya, saya berdoa, Tuhan terima kasih untuk hari ini, untuk hari baru ini. Sesaat lagi hambamu akan mulai beraktivitas. Bimbinglah aku dengan rahmat dan Roh Kudusmu agar aku dapat melayani dan melaksanakan tugas hari ini dengan baik di bawah bimbingan Roh Kudusmu. Iya. Dan tentu sekali lagi harus peka. Iya. Ya. Artinya begini, ya. Dari rumah mungkin kita berdoa ya supaya seperti, tapi kan di jalan, di tempat tugas atau tempat kerja atau di mana, lain kali kita berhadapan dengan situasi real.
1: Iya.
0: Misalnya tadi saya katakan, oh, saya harus begini, ya. Tapi lain kali kan situasi apa yang secara kasat mata itu juga turut mempengaruhi kita dalam bertindak bahkan dalam mengambil keputusan.
1: Iya.
0: Gitu. Maka orang bilang ya pikiran itu harus selalu jernih. Ya. Pikiran selalu jernih. Kemudian pikiran itulah yang mendorong manusia untuk bertindak.
1: Iya.
0: Kalau sudah berpikiran jahat maka tindakan juga pasti jahat. Gitu. Iya. Dan karena itu supaya sejalan antara perkataan dan perbuatan, mohonlah selalu petunjuk dari Roh Kudus. Dan itu saya bilang tadi, berserah, berpasrah kepada. Dan orang yang dikaruniai Roh Kudus, orang yang disenantiasa itu dibimbing dengan Roh Kudus, dia tidak gampang panik. Dia tidak gampang takut. Malah dia akan semakin berani. Itu dia akan semakin percaya diri, bahkan tidak takut dalam mengambil keputusan, tidak takut dalam mengambil risiko dan lain-lain. Karena dia merasa bahwa Tuhan selalu beserta saya.
1: Iya.
0: Dia tidak takut sekalipun. Ya mungkin karena ya, karena itu saya katakan orang yang selalu disertai dengan Roh Kudus biasanya selalu dilindungi.
1: Iya.
0: Ya, di ketika dia jalan, ketika dia buat, bahkan ketika orang berniat jahat, itu bisa dilindungi. Ketika oleh senjata tajam, bahkan dilindungi.
1: Oh, Roh Kudus yang membuat ya, itu menjadi peka ya.
0: Roh Kudus yang menjadi peka dan Roh Kudus yang selalu menuntun.
1: Menuntun
0: gitu. Tapi sebaliknya kalau kita senantiasa mengikuti hawa nafsu, mundur dorongan hawa nafsu, ya itu juga yang terjadi. Perbuatan dan tindakan kita juga itu akan cenderung ke sana. Termasuk tadi saya bilang itu, tergiur dengan hal-hal yang sangat duniawi, menikmati kebahagiaan, kesenangan-kesenangan semu itu. Nah, kalau Roh Tuhan sendiri senantiasa ya selalu mengatakan ini tidak boleh.
1: Iya.
0: Sama dengan begini Mas, kalau sederhananya begini. Ketika ingin makan sebenarnya orang bilang ya kalau mau sehat ya mesti apa istilahnya itu? Disiplin hidup. Jam
1: hidup
0: tidur
1: sehat.
0: Hidup sehat, jam tidur. Harus berani mengatakan tidak. Kita tahu bahwa ini makanan ini tidak boleh. Makanan ini tidak boleh karena kita punya riwayat bawaan. Kalau kita makan ini jangan. Ya, kita harus disiplin. Walaupun kita ditawarkan dengan yang enak-enak, ya harus berani juga mengatakan tidak. Itu. Maka bagaimana supaya sehat dan lain? Ya, itu tentu pasti apa? olahraga yang teratur, tidur jam berapa, itu orang harus mempunyai disiplin hidup. Supaya apa? Tidak jatuh dalam sakit, mengidap penyakit kanker, mengidap penyakit ini, TBC, mengidap penyakit kolesterol, asam urat, dan lain-lain, gula, dan lain-lain. Nah, itu berawal dari karena tidak disiplin dalam hidup. Ya, saya kira demikian juga dengan roh Allah sendiri. Kalau roh Tuhan itu senantiasa membimbing kita, selalu berlaku baik, jujur, lurus, saya yakin jalan juga akan lurus.
1: Iya.
0: Dan orang yang seperti itu, dia tidak takut. Dia akan pede, dia tenang saja. Menghadapi situasi dan apapun dianggap biasa. Santai. Karena apa?
1: Roh Tuhan.
0: Itulah yang dikatakan, itulah yang dialami oleh Yesus. Dia bilang apa? Roh Tuhan ada padaku. Dan Yesus ketika berbicara dengan siapapun, dia tidak takut. Bahkan ketika berhadapan dengan Pilatus.
1: Iya.
0: Sampai Pilatus sendiri bertanya lalu. Ya, dia bilang apa? Jikalau katakan aku berasal dari kebenaran. Jikalau kataku itu salah, katakanlah salah.
1: Salahnya.
0: Tapi kalau kata itu benar, ya benar. Sampai Pilatus bingung. Apa kebenaran? Apa itu kebenaran? Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri.
1: Betul.
0: Itulah kebenaran.
1: Jawabannya sebenarnya ya, Yesus itu sendiri.
0: Ya, itu. Dan kalau kita selalu berlaku dan bertindak benar, orang jujur, saya yakin pasti jalannya akan aman. Ya. Tapi kalau banyak berbohong, ya itu juga. Banyak berbuat jahat, orang bilang ya, kau bertindak jahat. Mungkin ya, memang Tuhan tidak membalas segampang membalas telapak tangan. Proses. Waktu akan menjawab. Anda berbuat, kamu berbuat yang tidak baik terhadap sesama, orang selalu bilang nanti Tuhan yang balas. Tuhan tahu. Ya, dan saya yakin itulah keyakinan orang beriman. Nah, kalau kita selalu berbuat baik, berjalan pada jalan yang baik, saya yakin Tuhan akan menuntun kita. Tapi kalau kita pada cenderung keinginan daging dan hal-hal yang saya yakin juga, ya pasti.
1: Iya.
0: Betul.
1: Baik. Iya. Kalau kita tahu bahwa Gereja Katolik memperhatikan hal itu.
0: Iya.
1: Bahkan ada istilah dalam Gereja Katolik itu baptisan Roh Kudus.
0: Ya.
1: Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana tanggapan hal itu tentang baptisan Roh Kudus? Ya.
0: Kalau baptisan dilakukan dalam gereja kita, kalau mau dibaptis ya. Misalnya, Marcelinus, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, baptis dengan Roh Kudus seperti Yohanes Pembaptis dulu ya. Ketika
1: membaptis
0: Yesus Yohanes membaptis dengan air
1: biasa.
0: Ya. Tapi Yohanes bilang akan ada yang lebih besar, ya. Akan lebih besar. Dia tidak hanya membaptis dengan air tetapi justru membaptis dengan Roh Kudus. Nah, kita lihat lambang-lambang Roh Kudus itu ada dalam bentuk angin.
1: Iya.
0: Ada dalam bentuk api, ada dalam bentuk burung merpati dan lain-lain. Ini hanya simbol. Dan Roh Kudus itu adalah sebuah entitas yang tidak bisa dilihat. Oh, dia ada di sini, dia ada di situ. Tidak.
1: Iya.
0: Nah, dalam kitab suci dikatakan para murid ya berkat Roh Kudus itu mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa. Dan itu karena Roh Kudus sendiri yang berkarya. Itu. Iya. Maka Roh Kudus itu bukan sebagai suatu objek yang bisa dilihat. Dia ada di situ, dia ada di sini, dia ada di sana, dia ada di atas, ada di bawah. Ya, di samping kiri kanan. Tetapi kan tadi saya bilang sejak awal bahwa Roh Kudus adalah suatu entitas yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan itulah Tuhan sendiri. Tuhan juga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Bahkan ketika Yesus yang kita rayakan lalu, dia mati dan bangkit kemudian naik ke surga. Dan karena itu sekali lagi, Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bahkan ketika dia tidak ada, dia menjanjikan Roh Kudus. Dan itulah yang kita rayakan ya pada esok hari, yaitu peristiwa Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, sekarang dalam gereja kita ya tiap malam dalam ibadah rosario kita berdoa novena Roh Kudus.
1: Itu. Dan kita akan memasuki
0: juga. Dan inilah penting bagi kita terutama di zaman sekarang. Tadi Mas Rian bahwa tantangan zaman sekarang itu luar biasa. Bahwa kenikmatan-kenikmatan dunia itu seringkali mengelabui hati dan pikiran manusia. Dan itu cenderung mengarahkan manusia pada tindakan-tindakan yang kenikmatan sesaat. Termasuk mengabaikan suara hati, mengabaikan hati nurani. Iya. Dan itu mengabaikan Tuhan sendiri. Dan ketika itu yang terjadi ya manusia akan apa? Binasa. Jatuh dalam dosa dan lain-lain.
1: Maut dan segala macam. Iya. Baik. Pak Timo, mungkin kita boleh tarik kesimpulan.
0: Ya.
1: Karena waktunya kita juga, ya, kita dibatasi oleh, okay, waktu. Beda seperti Roh Kudus, dia tidak bisa dibatasi. Ya, ya,
0: persis.
1: Tapi untuk ini, untuk kesimpulannya yang bisa, ya, kita ambil dari tema kita hari ini.
0: Baik, terima kasih Mas Rem. Dunia kita saat ini, ya, tadi saya katakan bahwa manusia seringkali hidup menurut kecenderungan-kecenderungan atau mengikuti hawa nafsu. Ya, dan apa yang terjadi sekarang dalam dunia kita, dalam dunia ini, sering terjadi perpecahan, konflik, peperangan di mana-mana. Dan disinilah kita dipanggil, ya, Allah memanggil kita setiap pribadi, memanggil kita manusia untuk apa? Menjadi pembawa damai, ya. Mulai dari mana? Ya, mulai dari dalam keluarga kita, mulai dalam kehidupan sehari-hari kita. Bahkan di dunia yang saat ini sedang dirundung oleh kekacauan, oleh peperangan, pertikaian di mana-mana, baiklah kita memohon Roh Kudus ini untuk membimbing kita. Untuk apa? Untuk senantiasa bijak dalam bertindak, bijak dalam bertutur, ya, bijak dalam berbuat baik. Dan di tengah zaman yang semakin mendewakan sekularisme, materialisme, kesenangan-kesenangan dunia, disinilah kita seharusnya membutuhkan discernment, membutuhkan Roh Kudus untuk apa? Membimbing kita agar bisa mendiskresikan kita, membantu kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dunia yang sekarang diliputi oleh kegelapan, dunia sekarang diliputi oleh kecemasan, diliputi oleh konflik peperangan, baiklah kita dipanggil untuk apa? Berdoa memohon Roh Kudus membantu kita untuk apa? Menjadi agen pembawa perdamaian di tengah dunia yang penuh dengan pergolakan ini. Ini yang penting untuk kita supaya perayaan Roh Kudus turun atas para rasul. Hendaknya kita sebagai umat Katolik memohon Roh Kudus itu, yeah, untuk membimbing kita dalam perbuatan, dalam tindakan dan tutur kata kita. Yeah. Supaya apa? Perbuatan kita, kata-kata kita itu sejalan dengan perbuatan kita. Untuk senantiasa, ya, berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi kita. Disinilah tantangannya, ya, kita diutus untuk membawa perdamaian di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan konflik dan peperangan. Baiklah kita selalu meminta Roh Kudus ini agar kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan, hidup di bawah bimbingan Roh Kudus. Dan ketika kita demi hidup di bawah bimbingan Roh Kudus, maka kita akan menikmati buah-buah dari Roh Kudus itu. Yeah. Untuk apa tadi? Berlaku adil, berlaku, yeah, bijak, berlaku rendah hati, berlaku jujur. Dan itulah buah-buah dari Roh Kudus, yeah, ini. Dan kiranya dengan merayakan pesta Roh Kudus turun atas para rasul ini, kita berdoa semoga Roh Kudus benar-benar turun, yeah, ke atas kita sehingga membantu kita dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa hidup menurut Roh itu sendiri, supaya memang kita layak dan pantas menjadi pengikut Kristus, yeah, yang selalu di bawah bimbingan Roh Kudus. Dan sama seperti Yesus, ya, Roh Tuhan ada padaku. Dan semua kita juga seperti itu, di bawah bimbingan Roh Tuhan ini membantu kita untuk setia dalam tugas pengabdian dan pelayanan kita, senantiasa mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik, dan tentu, yeah, itu menuju apa? Keselamatan dan kehidupan kekal sebagaimana yang dijanjikan oleh Yesus sendiri.
1: Amin. Semoga tema kita hari ini dapat membawa berkat, mendapatkan hasanah baru bagi, yeah, para pendengar dimanapun berada. Pak Timo, sekalian juga untuk doa penutup, mungkin Pak Timo, okay, yang bisa pimpin kami.
0: Baik, pendengar setia dimanapun Anda berada, mari kita mengakhiri dialog kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu, teristimewa atas segala kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau sendiri berkata, roh memang kuat tetapi daging lemah. Bantulah kami umat-Mu yang lemah dan rapuh ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus-Mu itu menuntun, membimbing kami untuk selalu melakukan hal-hal yang baik, untuk selalu hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Bantulah kami bila mana hawa nafsu menghantui pikiran dan budi kami. Semoga kami tidak gampang terseret oleh kenikmatan-kenikmatan duniawi yang seringkali membuat kami jatuh dalam dosa. Bimbinglah kami dengan rahmat dan Roh Kudus-Mu agar perbuatan, tindakan, tutur kata kami senantiasa terarah kepada-Mu. Sehingga dengan demikian kami layak dan pantas untuk menjadi pengikut-Mu yang sejati. Dan teristimewa lagi agar kami layak untuk menikmati kebahagiaan dan kehidupan kekal. Sebagaimana yang Kau janjikan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Baik, terima kasih Pak Timo untuk waktunya hari ini. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang tetap setia mendengarkan program acara Dialog Religi Agama Katolik dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada. Baik, saya Irianto Wibowo dan Pak Timotius undur diri. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin.

2026 mereka. Thomas meninggalkan pemain langganan dari timnas itu. Tuchel mengaku pemilihan pemain ditentukan melalui training camp Liga Negara-Negara Eropa pada September, Oktober, dan juga November. Tidak mudah untuk Tuchel untuk memutuskan tidak membawa para pemain senior. Namun baginya

nama-nama besar. Tidak masuknya tiga nama besar bukan menjadikan mereka pemain yang buruk. Ini hanya masalah posisi, dan Tuchel tidak mampu memboyong lima pemain bernomor 10 ke dalam timnya.

kurang lebih 6 bulan bertugas, Irjen Pol Endi Sutendi kini secara resmi telah mengakhiri masa jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah. Hal itu ditandai dengan acara malam pisah sambut yang dilaksanakan di Sriti Convention Hall pada hari Kamis 20 Mei 2026. Jabatan Kapolda Sulawesi Tengah selanjutnya akan diemban oleh Brigjen Pol Nasri menggantikan Irjen Pol Endi Sutendi dengan yang telah memasuki masa purna tugas sejak 1 Mei 2026. Brigjen Pol Nasri telah dilantik sebagai Kapolda Sulawesi Tengah oleh Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo pada beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Irjen Pol Endi Sutendi menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran kepolisian, unsur forum komunikasi pimpinan daerah serta masyarakat atas partisipasi dan juga dukungannya selama dirinya bertugas. Sampai subuh sarara, Fesya Mokareba Salea Tinti Aono, Yaku A.

sahabat Sulawesi Rara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nira Kalinga, Siri 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

saya Lukman Masyara, pelatih SSB Kelurahan Dere, sangat senang dan bangga. Saya juga menyampaikan selamat kepada RRI yang menghadirkan beragam program menarik termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI dan siaran TVRI. Nabelo Toto siaran Piala Dunia dan Gampang Kapa siaran. Jangan sampai ketinggalan Nemora Kalingasi. Terima kasih, salam hormat dari saya Lukman Masyara.

0: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have nice day ya, sahabat Dumai.
1: Bos, target sudah keluar dari bank.
2: Standby.
3: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rif, saya mau bacurhat leh.
2: Kenapa kamu nangis?
1: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
2: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
1: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari tuh tisu, Rif.
2: Kok menangis, terus bakal kasih habis tisu. Kok tahu, semakin lama kok menangis, semakin gundul hutang kok bikin.
3: Sahabat, tahukah kamu? Tisu dibuat dari bubur kertas yang berasal dari kayu pohon hasil penambangan hutan. Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan, berapa jumlah pohon yang harus ditebang? Berapa hektar hutan mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
1: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
2: Bisa aja kok pakai tapak meja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

1983 untuk membangun perumahan dan lahan pertanian ketika wilayah itu masih masuk Deka Kaleke sebelum dimekarkan menjadi Desa Mako. Kuasa hukum menyebut fakta sejarah tersebut menjadi bukti bahwa penguasa lahan oleh anggota TNI termasuk almarhum Gatot Subroto telah ada jauh sebelum Desa Mako terbentuk secara administratif. Dalam persidangan tersebut, mereka terungkap sejumlah kejanggalan dalam proses penertiban sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Desa Mako. Salah satu terkait perbedaan luas tanah yang diajukan dan yang akhirnya diterbitkan dalam sertifikat.

segi. Mereka menilai bahwa fakta tersebut menunjukkan adanya cacat administrasi dan cacat prosedur dalam penerbitan sertifikat. Selain itu, di atas objek tanah yang menjadi sengketa juga ditemukan dua bangunan fondasi milik almarhum Gatot Subroto yang telah lama berdiri. Namun keberadaan bangunan tersebut tidak tercantum dalam proses penerbitan sertifikat. Selanjutnya, kuasa hukum menilai kondisi itu mengidentifikasikan tidak adanya penelitian lapangan dan verifikasi fisik

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
2: Dengan
3: alhamdulillah, akhirnya perjuangan anakku untuk bisa selesaikan kuliahnya terwujud, walaupun dia berbeda dari teman-temannya.
4: Terima kasih ya, Bu.
3: Iya, Nak.
4: Atas dukungan dan kepercayaan dari Ibu.
3: Iya.
4: Walaupun aku berbeda, tapi Ibu selalu memberikan aku semangat untuk bisa meraih prestasi.
3: Iya, Nak.
4: Semoga setiap langkahku untuk meraih cita-cita bisa terwujud ya, Bu.
3: Amin.
4: Dan aku yakin, aku pasti bisa sukses dan punya masa depan yang lebih cerah, Bu.
3: Amin. Ibu doakan ya. Semoga dengan prestasimu ini, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman kamu yang punya keterbatasan ya.
0: Keterbatasan tidak menjadi alasan untuk mengubur cita-cita dan impian.

0: Bebas Alea,
1: Tinti,
0: Papitu,
1: Waktu Indonesia Tengah.

akan terbang ke Amerika Utara untuk Piala Dunia 2026. Keputusan berani yang dirilis pada hari Jumat 22 Mei 2026 ini langsung memicu perdebatan panas di kalangan pundi dan pecinta sepak bola Inggris. Pasalnya Palmer merupakan salah satu talenta paling bersinar sejak Euro 2024 lalu. Dengan dicoretnya Palmer, lini serangan Inggris kini diprediksi akan bertumpu pada nama-nama seperti Jude Bellingham, Bukayo Saka,

bersubsidi. Hal tersebut dilakukan menyusul masih ditemukan harga jual di atas harga eceran tertinggi di tingkat pangkalan maupun pengecer. Pengawasan dilakukan oleh tim Satuan Tugas LPG Kota Palu di sejumlah pangkalan resmi. Pengawasan tersebut dilakukan guna memastikan distribusi gas subsidi tepat sasaran ke masyarakat yang berhak menerima. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Kota Palu, Andriani, menegaskan bahwa pengawasan diperketat setelah banyak laporan masyarakat terkait harga jual LPG 3 kg yang melebihi ketentuan. Ia menyebutkan saat ini harga eceran tertinggi LPG 3 kg di Kota Palu ditetapkan sebesar Rp20.000 per tabung. Sampai sumu sarara, Vesya Mokareba Saliatin di Papitu. Yang Arno Fiatin, Pepesek Kami Panjeliri Kareba Saliatin di Ubalu.

sampai subuh Sarara. Piala Dunia sebentar lagi, RRI menjadi salah satu media yang akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. RRI akan memeriahkan suasana serta memberikan informasi tentang jadwal pertandingan dan berbagai konten menarik yang disiapkan sepanjang turnamen dan disiarkan pada jam-jam utama seperti pagi, siang, dan sore. Jadi, Nera Kalingasi, Ribu 4 RRI Palu, 97,5 FM, Radio Ta Pasanggani.

para pendengar di mana saja Anda berada. Saya Kombes Pol Dr. Sirajuddin Ramli SH/MH, Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Sulawesi Tengah. Sangat senang dan bangga saya juga menyampaikan selamat dan sukses kepada Radio Republik Indonesia menghadirkan beragam program menarik, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Ayo terus ikuti siaran RRI, khususnya Pro 4 RRI Palu di 97,5 MHz. Jangan sampai ketinggalan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, nggak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gak lama lagi nomor antrian aku nih. Setelah dari bank, aku mau lanjut ke mall, shopping, ke salon, terus ngajakin teman-teman nongkrong. Pokoknya seru deh hari ini. Foto dulu ah, posting di sosial media. Have a nice day ya, sahabat Dumai.
2: Bos, target sudah keluar dari bank.
3: Standby.
4: Copet, copet, tolong pak, tolong, tolong tas saya pak. Copet, copet.
5: Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Bisa jadi postingan kamu memancing tindakan kriminal. Bijak menggunakan media sosial, jaga privacy.

Kota Palu. Diketahui kondisi fisik pasien tidak memungkinkan menempuh perjalanan darat, memakan waktu berjam-jam, sehingga keluarga memutuskan untuk menyewa helikopter. Kejadian ini memicu beragam reaksi dari warganet. Banyak yang merasa kagum dengan upaya keluarga pasien, namun tidak sedikit juga terkejut karena metode evakuasi menggunakan helikopter masih jarang terjadi di wilayah Kabupaten Bagai Kepulauan. Muncul pula beragam spekulasi terkait helikopter yang digunakan. Beberapa netizen menduga helikopter tersebut merupakan fasilitas pemerintah, sementara lain menyebutnya sebagai penyewaan pribadi oleh keluarga pasien. Hingga kini identitas pasien dan rincian biaya penyewaan helikopter belum dapat dipastikan. Meski demikian, peristiwa ini menjadi sorotan masyarakat karena menunjukkan keterbatasan akses kesehatan di wilayah terpencil dan upaya warga untuk mendapatkan pelayanan medis lebih cepat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodynya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Frans Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Frans Glitter tuh dari mana?
1: Oh, omku itu?
2: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

berbasis potensi lokal. Agenda ini menjadi bagian untuk memperkuat implementasi reforma agraria yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara produktif. Kepala Kanwil BPN Sulawesi Tengah Muhammad Naim membuka kegiatan yang dihadiri jajaran kantor pertahanan se-Sulawesi Tengah tersebut. Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Freddy A. Kolintama juga turut menghadiri jalannya forum kedinasan ini secara virtual daring. Dalam sambutannya, Muhammad Naim menegaskan bahwa reforma agraria merupakan program strategis nasional yang tidak boleh hanya berfokus pada redistribusi lahan. Ia menyatakan bahwa program penataan aset tersebut harus mampu memberikan dampak nyata dan signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Menurut Naim, tanah yang telah diretribusikan harus dimanfaatkan secara optimal agar menjadi sumber produktivitas bagi kemandirian warga. Melalui BIMTEK ini, para peserta dibekali pemahaman komprehensif mengenai pentingnya penataan akses modal dan usaha bagi masyarakat penerima manfaat. Penataan akses tersebut diwujudkan untuk mendukung permodalan, pendampingan usaha, penguatan pemasaran produk, hingga kolaborasi lintas sektor. Pemerintah berkomitmen mendukung kemandirian ekonomi daerah dengan memprioritaskan sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, hingga pelaku UMKM. Hasil pelaksanaan BIMTEK menunjukkan bahwa optimalisasi potensial lokal yang dikelola secara tepat mampu menjadi promotor penggerak ekonomi di berbagai wilayah tapak. Pada akhir acara, Kanwil BPN Sulteng meminta seluruh peserta menjadi fasilitator aktif di wilayah kerja masing-masing dalam mendorong pemanfaatan tanah berkelanjutan.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipakai. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada

tampil gol hingga Luke dipastikan gagal masuk skuad The Three Lions untuk turnamen di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Keputusan ini langsung memicu kontroversi besar di Inggris. Kini tekanan besar berada di pundak Thomas jika skuad muda dan revolusioner ini sukses membawa Inggris melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Keputusan mencoret para bintang besar akan dianggap sebagai langkah jenius, namun jika gagal,